0: informasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Jamu tetes Alpa Propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios Si Bangbrang Makalangan. Si Bangbrang Makalangan, naskah karya S. Sukandar, panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpa Propolis, ranong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpa Propolis.
3: Alpa Propolis terbuat dari madu lebah yang khasiatnya berlimpah. Alpa Propolis membebaskan Anda dari berbagai penyakit yang bikin gelisah.
2: Nyangakeun Si Bangbrang Makalangan bagian anu kedua.
4: Ah, rumah saya kau lama. Eta masih sarkosi nawe eta mah. Terumah saya manehna dihukum teh lantaran ku kalakuan anak sorangan teh. Terumah saya kau mah yeuh makanya geburuskeun si sarkosi sakarupa. Eta mah akibat kalakuan anak sorangan we manjanji. Nya.
5: Nya tapi lamun teh digaburuskeun ku si laing wah ku Andika mah moal nya bisa kahukum atuh deuleuh teh.
4: Bah mah jadi nyaritana bari tutunjuk sagarupa tuh. Ih, salah eta sangkaan teh bah mah

0: Pahama jadi nepi kanga hanju badan nga jereg-jereg katukang kuda-kuda napa jengjar harita teh. Sabot kitu, kilek aki gurnita nyerong kakatuhu srog. Srog deui suku kencana maju patutul-tutur harita teh. Nu dibarengan ku nyeplutna peudeup katunga kempurkeun curus timpuk tunggal harita teh. Ha! Rasakeun samaya jihap, yahas! Jod! Tersalah deui kana caraeham pipi kencana Bah Majaji sarta disusul ku nyatok gadona. Bah Majaji maninga kerung badana kontan ngakeblak ka tukang teu bisa ditahan-tahan deui. Blak paenang kerak bengkang moe tarang harita teh.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti mana linggit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uyan ka dieu teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkeul.
2: Mohon.
3: Leuleus rieut.
2: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawa teh? Nuju di
3: check up teh.
2: Mohon.
3: Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras
3: deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nungse, mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enak nya.
3: Teu nyeri, alhamdulillah.
2: Tak sabar lami gaduh panyawa teh.
3: Di 2012
2: ya. Ini 2022 berarti 10 usumnya.
3: Ya, tos lami.
2: Tapi alhamdulillah sering-sering ada tandung alfa propolis. Majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah, ayah karosna gitu.
2: Seer
3: anu karosna gitu. Soca ini bengras nih ngalit. Alhamdulillah. Riut, tos te ayah, cangke, tos hilang gitu nya.
2: Seernya
3: pun anu karosna.
2: Alhamdulillah.
3: Tos biasa, iya weh gitu. Ngan ayah kena benjolan kan pun salit deh.
2: Salit deh nya. Insya Allah mudah-mudahan.
3: Ya, mudah-mudahan nih ya.
2: Mohon laras. Ayah kesandet teh kang ngomit ran kang undang supaya sehat seperti teteh kita.
3: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti abdi.
2: Cobian apa gitu
3: nih? Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Ayah karaos nanya. Mohon. Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya. Nyuwunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon. Amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon.
1: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan
8: kabur ya.
7: Pandangan kabur gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
8: ya,
7: pesan-pesannya.
8: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aye Dede.
0: Ibu Aye linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: 102,4 FM Radio P.
5: Radio P.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda dina carios si Bangbrang Makalangan, karya S. Sukandar, dihaturkeun ku Bah Damis, kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Ayo, ayeuna mah karejeng kaula mah jadi sor. Tong mah jeung nekna rasa aki kuring, kurang ajar setan teh. Sor geura madep. Hayo madep. Santana ngakan tawang baris rog muka pasangan kuda-kudana aceg pancuh dina tangtunganana leungeun duanana masang hareupeun dadana, sedengkeun panona mencrong merong kabah mah jadi nunggu gerakan nu jadi lawan kamana rek usikna.
2: Montong Bang Brang. Montong dilawanan Bang Brang. Montong. Montong geus. Geus Bang Brang. Ieu urusan aki ye.
1: Aki gurnit lah ngahulag. Kugituna kapaksa santana jadi ngaregog ukur sinar panona anung hurung ngakepur hurung mencerong kabah majaji. Tadi nama samehna dihulag ku aki na santana rek ngacerat nyampe kahareupeun lawana. Tedek nafsu kumaha atuh mirengeun nu jadi aki sasat meh-mehan bobor karahayuan ditanda sadengeun. Tapi najan kitu santana masih keneh bisa nyanet amarahna dihulag mah ku akina aki gurnita teburu ngagugu. Sedengkeun Bah Majaji sanggeus karuhan manehna salamet cina balai da eta senjata makan tuan curelat nyamber pakarang teh sulana gajeleng manehna luncat kanu bala keleles ngiles sakeudeung oge cirimna geus teu katembong deui harita teh. Puguh we atuh Bah Majaji saumur dumelah ceuk paribasa teh mah hatena ngarasa peot oge atuh mireungeuh lelewa na santana tadi anu sakit tuh rancing geusna jeung rancagena umur-umuran make aya anu pisa newak pakarangna anu sakit tuh seukeutna kumireungeuh kitu oge geus matak saber hatena Bah Majaji harita komo deui ieu bari jeung disabetkeun kamanehanna. Kurang-kurangna awas mata mah matak ampir-ampiran senjata makan tuan. Ieu sababna nu matak Bah Majaji milih mending terus lompat tapi lain harti nanganung harti manehna terus jejerih. Ieu mah kitu we atulah ngan sakadar pikeun jeung hapeula saheulaanan. Upama geus aya kasempetan anu lain pasti maksudna bakal dilaksanakeun deui sakumaha anu geus tekad da Bah Majaji. Pikeunan dasa pikeun mulangkeun ka nyeri hatena ka aki gurnita. Sedengkeun santana harita tengan bati ti kekereket we amekanana ngahegat pangaruh amarah anu teu kongsi kabudalkeun. Sedengkeun aki gurnita ukur nuturkeun ku paneuteupna harita teh.
2: Aduh. Nah, jelema teh. Aduh. Alah. Hayu geus kolot mah beda jalu kitu nya. Aduh. Asa capek pisan geus ceutik oge aduh beda beun usia faktor umur lah kitu nya. Teu puguh atuh da ngadon ngaributkeun di dieu ieu teh.
1: Aki gurnita ngagereneng. Urang mana manehna teh Ki? Urang mana eta teh? Asa nembe tepang sareng abdi atuh Ki.
2: Manehna teh urang lembur bangsa singa. Bangsa singa ngaran lembur teh.
1: Musuh aki kitu eta teh?
2: Lain atuh jalu. Aki mah taranjeun masalah teboga musuh. Ngan ieu masalah sangka jeung salah paham eta teh.
1: Walon aki gurnita rada ngahuleng kawas aya anu dipikiran. Maksudna salah sangka kumaha Ki? Dengar tos abdi mah ieu teh.
2: Kieu Bang Brang. Kieu caritana eta teh nya. Sumuhun-sumuhun. Alah. Kira-kira 5 tahun ka tukang di Gunung Gajah nya. Di Gunung Gajah teh aya Raja Pati. Aya Raja Pati lah. Nya eta Ki Sahudi dipateni ku Ki Sarkosi. Alatan cina ngaluhayam. Puguh we harita teh lain deui geundeungna. Koh kol dititireukeun teureun-eureun. tananing aya Raja Pati sedengkeun pihak nu wajib bungbeng ka ditu ka dieu nareangan Ki Sarkosih anu boga dosana. Dumeh eta Ki Sarkosih teh geus ngabunuh Ki Sahudi teh terus mabur kitu nu boga dosana teh. Tapi di lalila mah teu burung kapanggih. Manehna teh Si Sarkosih teh nyumput di Curug Limung tongohen kontrak teh Neglasari. Kitu tah jalu dongengna teh. Aki Gurnita teu kebat lantaran santana kapuru nempas manten. Dupi eta pangna Bah Majaji nyangka ka aki anu ngagebruskeun Ki Sarkosih. Kumaha margina eta teh Ki eta teh?
1: Tuh ingat tuh, aki sorangan oge tengah ada dia teh.
2: Eta waktos kajantenan Raja Pati nah aki uninga.
1: Puguh we atuh. Puguh apa emah.
2: Jadi lantaran harita oge, aki oge keur aya di dinya di tempat pengaduan hayam. Malah sakur anu aya di tempat pengaduan mah kabeh oge dikerin peti, dikerin atuh. Pikeun dipenta kateranganna.
1: Rupina ti dinya soal nama hakinya.
2: Oh, bisa jadi kitu oge jalu. Namung aduh. Nah, teu kaharosna teh eta ku nembleuhkeun ka aki. Nada aya soal sanesna kitu ki.
1: Santana nalengteng ka akina.
2: Urusan ieu mah aki sorangan oge luput. Luput banget ku teu ngareti ieu jalu ieu teh. Tapi bisa jadi oge atuh. Bisa jadi ieu teh aya anu hasud. Ngadu-ngadu Raja Wisuna malah aki jeung Ki Majaji timbul papasiaan, timbul jadi musuh. Bisa wae aya anu ngadukeun ieu teh. Padahal alam atuh. Da kitu sigana mah ieu teh. Aki Gurnita bangun anu mulangkeun ingetanana kana jaman sawatra taun ka tukang harita teh. Dupi kapungkur waktos kajantenan Raja Pati teh ya. Bah Majaji teh aya di dinya.
1: Eueuh manehna teh. Eueuh Majaji teh eueuh di dinya.
2: Manehna teh harita teh keur ngalantrah ka jauhna di tempat eta. Memang ngasalilana oge manehna mah sok ngacacang di lembur batur. Eta kita mah jadi teh.
1: Duh, upami tadi teras dicerek mah ki aduh, sigana mah bakal beres permasalahan ki.
2: Santana bangun anu hanjeluna keranan harita teh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyamat naon, Pak?
1: Asam urat seperti segitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antas pengobatan ke mana wae, Pak?
1: Habis seperti sekado. Daya perubihan gitu, nah satu sabi ngomsi-ngomsi alfa propolis ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yena gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
1: Nah yena alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di ayat terus kanu badan rada raosen gitu, iya raosen ya intinya malah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Ya ketinggalan lama sehat alhamdulillah gitu nya. Saya tos aya perobian gitu. Saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadidinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sepertos abi gitu, asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu, mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: Dua kali ya?
6: Dua tetes.
5: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
6: Dua tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya,
5: punya?
6: Nah, ya, ini teman-teman saya. Ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya, kurang jelas. Ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes. Apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 0811-6860.
3: Radio Peace FM 102,4.

urang nawe kudu leuwih kesit dina nyingkahan para rajang lawan. Ya biasana musuh anu geus kalimpudan ku nafsu amarah mah lolobana tara make jeung perhitungan dina gelutna teh. Wah, sakasampeurna we da ku nafsu teh. Kumaha upami kaayaan urang tos leres-leres ka deseh ki na bade pasrah bae ka musuh. Ya, ari kapaksa-paksa teuing mah. Kari ninggal, kari tinggal milih we tama. Nah mending ngejati pakayangan atawa ngalawanan musuh angus-angusan. Tinggal kitu we cek aki mal teteh.

0: mung sakitu nu kapihatur serial dongeng Sunda si Bangbrang Makalangan antos bagian salajengna emut dongeng Sunda Bahdamis emut jamu tetes alpa propolis.
1: Sering merasa haus, mudah lapar, sering buang air kecil, luka sulit sembuh, mudah terkena infeksi, letih, lemah, lesu, itu pertanda gejala diabetes yang mulai menggerogoti tubuh Anda. Waspadalah, karena diabetes bisa menyebabkan kantong kempes, isi dompet pun ludes.
2: Diabetes menjadi pemicu penyakit berat seperti sakit jantung, katarak, stroke, ginjal kronis, dan sebagainya. Segera atasi dan kendalikan dengan memperbaiki pola hidup yang sehat. Lengkapi dengan minum Alpha Propolis 3 kali sehari.
1: Alpha Propolis terbuat dari propolis apis mellifera dan propolis trigona. Mengandung flavonoid dan fenol yang berfungsi sebagai antioksidan, serta zat nutrisi dan vitamin yang mencegah terjadinya resistensi insulin pencetus diabetes, menekan jumlah kolesterol jahat dan meningkatkan jumlah kolesterol baik.
2: Alpha Propolis bisa Anda dapatkan di radio yang menyiarkan iklan ini, apotek atau toko obat di wilayah Anda.
1: Jadikan gaya hidup sehat Anda menjadi inspirasi dengan membagikan Alpha Propolis kepada kerabat yang mungkin membutuhkannya.
3: Alpha Propolis, prioritas imunitas berkualitas.
4: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Jeng, ieu teh dahar teh urang euy, jengkol, asin, kangkung, nalangsa ieu mah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumuh?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak Iya.
1: Mak Iya teh linggih paling mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung mah mah aya pantang 1 tahunan lah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misalkeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemetes karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun, tak ente sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya biasa we, wah uih ke rumah sakit kaset.
1: Ayo na, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deui nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma, ieu tos saep sabaraha botol?
2: Nemai sabotol sareng kaduana ieu na teh.
1: Cara penggunaan kumaha mah sadidinten?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
1: Ma, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Ma.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas. Mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh tuh seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah gitu nya mah teh ieu ge jamu teh istuning nami manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga bilih kedayana nu gaduh panyawa seperti ma panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun anu kesaksianna nya. Mudah-mudahan ma saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak.
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih paling mana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah gitu nya. Saya tos aya probian gitu. Saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe seep sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya ubun ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sa dinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu, mangalah ngomsumsi ieu karaos ku abi nah rada lumayan ieuna gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 81
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38,
2: kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapaknya terus ngangin nono ya, Pak? Ngalut
1: terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Terus iyalah istilah mantos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut Alpa Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa paregel, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumuh?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ma iya.
1: Ma iya teh linggih paling mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh, teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung mah mah aya pantan 1 tahunan lah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misalkeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sak napas, upami makan teh kirang semangat gitu. Janten aya hoyong makan ya, teh pamitas karaos nyeri gitu lambung teh, pamitas makan teh kirang semangat teh pokona lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat teh laminya hampir 20 tahun. Tah eta sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Ma?
2: Ya biasa we wah uih ka rumah sakit kasep.
1: Ayeuna mah teh dileukeunan nganggo naon, Ma?
2: Ya dileukeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ema naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lamung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah, mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma, iya tos seep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana ieu na teh.
1: Cara penggunaannya kumaha, Ma, sadidinten?
2: Sadinten teh 3 kali, gedek tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo, eta ayeuna bade ngaleut deui, Ma teh.
1: Ma, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Ma.
2: Mudah-mudahan, atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mate iya ge jamu teh istuning nama manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ema panyawa sagala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun anu kesaksianna nya. Mudah-mudahan ema saatos naon konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna tos ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ning, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeusa ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas we nyapanya.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah tos saya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng papasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam, nya alhamdulillah semangat deui, henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat dibotol ka sabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet, masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade distraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak, mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kaalamanku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kali itu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoa hati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 mesa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten uhun langsung karaos. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio Peace.
0: Radio Peace unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar Radio Peace?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terus sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Ka dokter kantos genep uihan. Kelas ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar kanggo naon, Bu?
2: Kanggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jeung geletot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun khasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis Ciamis.
1: Mohon.
2: Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuni, aya iklan. Abdi teh ka taji mi barang meser ka pon lanceuk.
1: Ibu aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu? Mangga, Bu.
2: Mohon mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Cipicung, Kampung Gombong, RT 2, RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
0: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
0: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
0: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos gitu teh sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawat tos sabaraha lami, Bu?
0: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
0: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
0: Alpa propolis.
1: Mohon, Ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes alpa propolis ieu? Probihan naon wae nu Ibu raoskeun?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu ayeuna mah. Alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paraterapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
0: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokoknya mah raos ringan, pokoknya mah kena saca oge janten tiasa ningat, ayeuna mah burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
0: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
0: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe 2.
1: Sadi dinten kumaha, Bu, konsumsina?
0: Ngawitan mesen mah sadinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes alpa propolis.
0: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertas ibu. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu.
0: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser alpa propolis abi oge tos damang. Anu ngadapengin Allah, tapi kan kita sudah ikhtiarnya. Alhamdulillah. Abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
0: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
0: Sami-sami deh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Oke, kita bungkus ya.
2: Baik.
1: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani.
3: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
1: Lebih aman.
3: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
1: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
3: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
1: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
5: Sareng Bapak Edi.
4: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
5: Di Sindang Palair Hayu.
4: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
5: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
4: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
5: Mual gitu, kesang dingin naonnya. Puyeng. Maseueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
4: panangannya
5: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
4: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
5: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
4: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
5: Kadok kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
4: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
5: Alpha Propolis.
4: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi Alpha Propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi Alpha Propolis?
5: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual ke ayah, nu paragel nanti gitu. Tak payun-payun nate ya inu lali inu teh araya puyeng na udah menurun gitulah. Tapi nate teh ayah sadaya na kamari-kamari mah kene gitu. Asumai nih. Bena alhamdulillah nih teh ayah nyobian dia ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
4: Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatnya banyak.
5: Alhamdulillah gitu. Ntar kita ngabdolkeun hiji deui gitu.
4: Berarti ayah nate lajeng ka botol kedua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
5: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
4: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
5: Di radio.
4: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
5: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku Alpha Propolis. Karawasna ieu pisan gitu, aya aya butosna.
4: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambi sehat banyak.
5: Amin amin amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma. Oke, kita bungkus ya.
1: Baik.
0: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman gak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
0: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia usia emas gitulah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
0: Baik, itu tambah, sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
3: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: ke-81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
0: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
0: terus berkarya untuk negeri.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
4: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
3: Linggi di Palimana, Ibu?
4: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Keluhan panyawatna abdi gula sarang trek paru.
3: Ya, panyawat tos lami.
4: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
3: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang, tapi alhamdulillah ayah nama sakinten. Teras
3: ibu ayahnya nuju diikhtiarkan nganggo landong naon, Bu?
4: Propolis, Alpha Propolis.
3: Kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis hasiat naon nu karaosku, Ibu?
4: Alhamdulillah netadina alim emam. Ayah nama hoyong wae emam, kawit nama alim nanaon, pokok nama emam dia mung dua suap gitu. Saatas propolis eta tilu dinten abdi kersat uang.
3: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke, kolesterolnya kumaha, Bu?
4: Anu diabetes, kolesterol tegado, mong diabetes abdi tos. Aya setahun ke obat diabetes.
3: Berarti ayeuna majeng ka normal gitu diabetesnya, Bu?
4: Mohon, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
4: Abdi 2 botol.
3: Ibu di botol kasabaraha karaos hasiatna, Bu?
4: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nutadina limam hoyong emam karaos hasiatna. Teras anu tadina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
3: Ibu udah ngerti mana, Bu, Alpha Propolis?
4: Radio Peace, nuhun tina Radio Peace FM-nya.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
4: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
4: Abi gaduh penyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
3: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bunya.
4: Amin, amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: putih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
7: Kena debu nih, dan gatal lagi.
6: Coba mana lihat.
7: Tuh
6: kan merah.
7: Ah yang benar. Aduh gimana dong, mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah tenang aja, pakai nih tetes mata Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
6: Ya aman dong, tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini. Ada yang

0: Info Alma. Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
1: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna alfa propolis, Bapak Sahana Minap.
3: Salim Suteja.
2: Alamat lengkap di mana, Pak?
3: Desa Bangunsari, RT5, RW5, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis tos sabaraha botol?
3: Paranto CF 2 botol.
2: Bapak kunaon kitu, Pak, panyawatna?
3: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes alfa propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
2: Ini sabaraha botol, Pak, damangna?
3: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
2: Bapak kegiatan naon, Pak?
3: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
3: Kepada pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes alfa propolis simkuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
2: Bapak tos ka mana wae, Pak?
3: Berobat ke puskesmas, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
2: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: TSA
6: bukan.
5: TSPA
6: bukan.
5: TESA
6: bukan.
5: Ya terus apa dong?
6: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
6: Nih cobain, tetes mata, tesma, aini.
5: Hah? Tetes mata, tesma aini.
6: Iya, tetes mata, tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
7: Tetes mata, tesma aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
5: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba baca ini.
5: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
6: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang di mana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: Mohon. Namanya sabotol yang ngalir teh.
1: Mohon.
0: Pas namanya di check up, naon wae, ento sehat teh?
1: Ento sehat.
0: Ento sehatnya. Pas lungsur.
1: Kantun rematikna salit.
0: Rematikna salit
1: sarang. Sarang.
0: Radang pinggulnya.
1: Radang pinggulnya mohon.
0: Mohon mohon. Eta teh namanya sabotolnya.
1: Mohon.
0: Alhamdulillah. Ini akan dilajengkan ya.
1: Mohon. Alhamdulillah. Ini mantos tos dekaraos.
0: Sabar kali sadin tengah leut.
1: Tilu kali.
0: Sabar tetes teh.
1: Genep tetes.
0: Berarti anjing.
1: Siang sarang wengi.
0: Wengi bae bobonya.
1: Mohon.
0: Mohon.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860. Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
5: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
6: ratusan ayam potong mati akibat truk terguling di jalan rusak Singajaya Garut. Polres Ciamis dan Puskesmas Tambaksari pastikan kondisi balita kurang gizi mulai membaik. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
7: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
8: Kilas Radio.
4: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Ratusan ayam potong mati di tempat akibat truk pengangkut seberat 3,8 ton terguling saat melintas di jalanan menanjak kawasan Jalan Surapati Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut Jumat kemarin. Muatan ayam potong yang diangkut dari arah Garut menuju Tasikmalaya itu mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kecelakaan tunggal ini dipicu oleh kondisi jalanan menanjak yang dipenuhi lubang. Menurut keterangan warga setempat, Dede, truk hilang kendali dan mundur saat berusaha menghindari lubang jalan.
9: Menurut keterangan dari drivernya tadi, mungkin habis tenaga, mobilnya habis tenaga ketika habis ditanjakan. Kebetulan ada jalan berlubang, jadi gas agak sedikit, mundur jalan, mobilnya mundur lagi. Itu bawa ayam 3,8 ton, secara kapasitas itu sih aman. Memang medan di sini memang terjal, ditambah ada beberapa titik di ujung tanjakan ini jalan yang berlubang.
6: Akibat peristiwa itu, badan truk sempat melintang dan menutup akses jalan sehingga memicu kemacetan dari kedua arah. Arus lalu lintas baru kembali normal setelah warga bersama awak truk melakukan evakuasi secara mandiri selama kurang lebih 1 jam. Sementara, sisa ayam potong yang masih hidup langsung dialihkan ke kendaraan lain untuk melanjutkan pengiriman ke Tasikmalaya. Warga berharap pemerintah Kabupaten Garut segera memperbaiki kerusakan Jalan Singajaya yang sudah bertahun-tahun dibiarkan rusak guna mencegah terjadinya kecelakaan serupa. Kondisi seorang balita berusia 3,5 tahun di Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis yang sempat masuk kategori gizi buruk kini mulai menunjukkan perkembangan positif setelah mendapatkan pemantauan intensif, pemberian makanan tambahan hingga pemeriksaan dokter spesialis anak di RSUD Ciamis. Berat badan balita mulai mengalami peningkatan. Perkembangan kondisi balita itu mendapat perhatian langsung dari jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Ciamis melalui kegiatan Jumat Berkah di Tambaksari. Kasat Reskrim Polres Ciamis AKP Carsono menyampaikan peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan sang balita sekaligus menyalurkan bantuan sembako, susu, dan telur.
10: Adanya informasi di lapangan bahwa di wilayah Tambaksari adanya informasi adanya kekurangan gizi katanya orang. Ternyata setelah kami cek di lapangan ternyata sudah baik. Alhamdulillah kami tentunya ini Jumat Berkah ini kita rutin lakukan sebulan sekali atau lihat situasi di lapangan. Kedua juga mengimplementasikan dari Commander Wis dari Bapak Kapolres Ciamis, EB3, ada berpikir, berbuat, dan bermanfaat. Tentunya hari ini kami melalui jajaran Satreskrim Polres Ciamis, kami berbuat dan insya Allah bermanfaat bagi masyarakat.
6: Sementara itu, Kepala Puskesmas Tambak Sari, Haji Asep Wahyudin, menjelaskan bahwa balita tersebut sebenarnya aktif dan tidak memiliki riwayat penyakit.

0: penyakit berat maupun penyakit penyerta. Namun karena berat badannya sempat tertahan di angka 9,6 kg, pihak puskesmas merujuknya ke RSUD Ciamis pada Rabu 26 Agustus lalu. Asep menambahkan hasil pemeriksaan dokter spesialis memastikan anak dalam kondisi sehat dan berat badannya kini sudah naik menjadi 10 kg.
1: Kita lakukan terus intervensi dan juga kita lakukan perujukan ke Rumah Sakit Umum daerah Ciamis dan sudah dilaksanakan. Hari Rabu kita datang ke Rumah Sakit Ciamis, sudah diperiksa oleh dokter spesialis anak dan alhamdulillah tidak ada penyakit penyerta, tidak ada indikasi untuk dirawat. Alhamdulillah hari ini kita cek dan ternyata memang sudah ada untuk kenaikan berat badan, sudah ada peningkatan. Dari yang sejak dijebuk itu 9,6, usia 3 tahun 6 bulan dan alhamdulillah sekarang sudah ada kenaikan, ada 10 kilo sekarang. Jadi ada udah 2 hari sejak dari rumah sakit itu sudah ada peningkatan. Mudah-mudahan 2 minggu ke depan pada waktu nanti dicek lagi ke rumah sakit sudah ada lagi peningkatan berat badannya.
2: Normalnya berapa kilo, Pak?
1: Normalnya sekitar 11 sampai 12 lah.
0: Pernyataan senada juga disampaikan oleh ibu kandung balita, Susilawati. Ia mengaku anaknya tidak memiliki riwayat penyakit serius sejak lahir dan pemenuhan asupan di rumah tetap berjalan seperti biasa.
2: Apa, Bu? Kekurangan berat badannya itu karena apa? Tahu nggak?
3: Nggak tahu, bingung.
2: Ini anak kedua?
3: Iya.
2: Kalau anak pertama gimana, Bu?
3: Sehat.
2: Pertama sehat?
3: Sehat.
2: Berarti yang ini aja yang kekurangan berat badan ya?
3: Iya.
2: Kalau komunikasi, bicara lancar?
3: Lancar.
2: Aktif ya?
3: Aktif, alhamdulillah.
4: Bu, si Dede hobi mainnya ngapain aja?
3: Segala macam, Bu.
5: Aktif. Hobinya berantakan.
4: Berantakan rumah ya?
3: Iya.
0: Pihak Puskesmas Tambaksari memastikan akan terus mengawal pemberian makanan tambahan dan memantau tumbuh kembang balita tersebut secara berkala hingga mencapai berat badan ideal.
6: Kilas Radio.
7: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
7: Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net.
9: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
7: www.radioprssanijabar.net.
9: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Masih informasi dari Ciamis. Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Ciamis memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan sepanjang musim kemarau. Pengawasan ketat diberlakukan di seluruh kawasan hutan seluas 30.606 hektar yang membentang di Kabupaten Ciamis, Kota Banjar hingga Kabupaten Pangandaran. Administrator Perhutani KPH Ciamis Taufik Hidayat menegaskan pihaknya menerapkan strategi kolaborasi bersama masyarakat serta mobilisasi total seluruh personel baik staf kantor maupun petugas lapangan. Pihaknya juga memposisikan Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH sebagai ujung tombak dalam pencegahan dan penanganan dini titik api.
2: Kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada LMDH, kepada pemangku lah, saya kira pemangku yang ada sekitar kawasan hutan. Kita lakukan karena bagaimanapun juga mereka adalah ujung tombak ya. Teman-teman di internal kita, Pak Mandor, Pak Mantri, Pak Asper, bagaimana kemudian mengkomunikasikan ini dengan segenap stakeholders yang ada di sekitar kawasan.
3: Kalau untuk personil yang disiagakan menghadapi kemarau ini, berapa personil?
2: Kami upayakan seluruh personil perhutani itu harus terlibat. Jadi terlibat. Jadi baik yang di kantor maupun yang di lapangan. Nah, cuma titik-titik utama ya, titik itu atau PIC-PIC yang memang utama untuk kegiatan ini adalah mulai dari jajaran manajemen, mulai dari saya, terus kemudian wakil administrator, ASPER, KRPH, dan juga polisi teritorial. Tapi selain itu, mandor-mandor lain, terus fungsi-fungsi yang lain juga kita lebatkan untuk baik mulai dari pencegahan maupun dalam penanganan kebakaran.
1: Kesiapsiagaan ini memantapkan hasil apel siaga Karhutla yang digelar di kawasan hutan Geger Bentang, Kecamatan Pamarican bersama jajaran BPBD, TNI, Polri, dan relawan Senin 24 Agustus lalu. Selain memperketat patroli di wilayah rawan seperti Banjarsari dan Cicapar, Perhutani juga memastikan seluruh sarana pemadam mulai dari mesin pompa air hingga alat pelindung diri dalam kondisi siap pakai. Perhutani KPH Ciamis mengimbau masyarakat sekitar kawasan hutan untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarang demi menjaga kelestarian hutan dan keselamatan bersama.
4: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
8: Brebes.
7: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48
7: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan kabur. Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
8: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis,
4: Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
3: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
2: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sahabat?
3: Alhamdulillah perkembangan anu lambu teuas ge nya janten aya perobihan lah.
2: Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ngene Pak.
3: Mohon kawitna mah saeut-saeut ngaleut Alpha Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
2: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
3: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
2: Bapak kali tahu pernah mesek deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
3: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
2: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
3: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah
2: supaya tuntas banyak-banyak.
3: Mohon.
2: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
3: Di Babakan Nasol.
2: Alhamdulillah tos saya karaosna Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
2: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
2: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
2: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayeuna mah henteu atul gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteunana teu sawes-wes
2: mah. Bapak kita tos ka mana wae yeuh pengobatan mata Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da. Isuk hobi karena lalakon wayang, karena dongeng, dan resep.
2: Nuhun pisan kasaskian bapak, anu tos nganggo, tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Manani. Ya, asma ini ya.
3: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
1: Benda asing.
3: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
1: Oke.
3: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
1: Debu sedikit
3: atau
1: doang.
3: Udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
1: Iya.
3: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator.
1: Imunomodulator.
3: Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
1: Yes.
3: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif.
1: Terlalu sensitif.
3: Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
1: Oke.
3: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
1: Nggak masalah.
3: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan. Oleh propolis.
1: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
3: secara normal
1: dan tidak berlebihan.
2: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Ibu namina saha?
5: Ipah.
4: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
5: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
4: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
5: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina atos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
4: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
5: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkung ngan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
4: Ibu kita tos ka mana wae ibu ngaobat
5: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos tengah ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
4: Alhamdulillah pisannya ibunya. Kau bidoakeun sing teras sehatnya ibunya.
5: Amin.
4: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes Ma Aini panasahan namin apa?
6: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
6: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo tes Ma Aini teh tos sabaraha botol?
6: Neme sabotol. Neme setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
6: Oh, alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkan atas dioper tahu ke dokter teh saya harapan
6: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu alih katuhu itu
4: alih katuhu anu tos teningal kumaha
6: anu ningali kene anu teningali mah anu kiri
4: tos nganggo tes Ma Aini kumaha apa karaosna
6: sapanan terus nganggo tes Ma Aini nama oge satengah botol anu tadi nganggo blek teh jadi nama aya remeng-remeng deui gitu numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui itu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS
6: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes Ma Aini alarsana gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa aja jadi aja mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
4: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
3: Okay.
4: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain berarti ya, untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
3: Iya.
4: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
3: Lebah bersengat.
4: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
3: Stabil.
4: Nah, khasiatnya kuat.
3: Kuat.
4: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
3: Iya.
4: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
3: Iya.
4: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis

0: berkualitas.
1: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102.4 Peace FM. Terima kasih atas perhatian Anda dan

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, ku waktu ayeuna loba tukang parabot rumah tangga ngider ka lembur nanawarkeun barang dagangan. Sigana kulantaran di kota, geus loba teuing tukang kolontongan anu ngajual rupa-rupa parabot rumah tangga. Ku hal eta pisan, akhirna loba anu boga ide dagang parabot kalayan diiderkeun ka lembur-lembur ku cara dikiriditkeun. Pangna dikiriditkeun teh nu dipalar barang dagangan bisa tereh laku. Najan bayarna dicicil saminggu sakali oge, teu matak rugi ieu sabab hargana leuwih mahal tibatan dijual kontan. Caturkeun aya tukang kiridit anyar, manehna kapaksa alih profesi sabab geus lila teuing jadi kuwu. Majarna mah cenah manehna teh hayang mindah-mindah rasa. Harita manehna keur ngider di hiji lembur. Bari nanggung parabot nu diwadahan dingkul, manehna teu eureun-eureun ceceuleuweungan.
1: Kiridit, kiridit, kiridit.
0: Ceuk wakuwu, sorana geus meh beak. Kaciri we, sorana teh manipeura siga tarompet kacayan. Sabab ti isuk mula nepi ka harita geus wan cilohor, can aya saurang oge nu pirajinan ngiridit barang ka manehna. Rajin aya oge anu rek niat ngiridit imah. Atuh wakuwu, aya nu menta ngiridit imah mah, manehna teh teu nembalan-nembalan acan. Kalah koloyong we indit, neruskeun leumpangna bari ngagerendeng ngomong sorangan.
2: Jelema teh lieur sugannya.
3: Geus nyaho aing teh nanggung parabot, ngadon menta ngiridit imah sagala.
2: Gelo sugan.
0: Hengku aku leumpangna eureun. Sabab kadenge ku manehna siga aya nu ngageroan.
1: Pak, kiridit, Pak, kiridit.
0: Cik nu ngageroan teh nilik sorana mah siga budak lalaki. Lieuk ku aku ngalieuk ka leubah datangna sora. Breh teh nyawe saurang budak lalaki nyamperkeun ka manehna bari nungtun sepeda. Sanggeus deukeut rek budak teh eureun bari tuluy nongka sepeda. Sedeng wakuwu harita gancang nanya ka eta budak.
2: Aya naon jang? Gura-goro ka bapa?
3: Rek ngiridit naon si Ujang teh?
2: Sok tah, aya kacauan susu permenan.
0: Budak teh ngahuleng sakeudeung tuluy malik nanya.
1: Susu naon, Pak?
0: Ngadenge budak nanya kitu, wakuwu teh morongos.
2: Lain susu naon, kunyang.
3: Tapi susu permenan. Maksudna kacooan mangrupa boneka Superman. Canggih jang ieu mah.
2: Boneka teh make batu batre.
3: Malah mah bisa heheotan sagala.
2: Jung kaditu gara bebeja ka bapa maneh.
3: Ku bapa moal dikasasahakeun kitu.
0: Ngadenge wakuwu nyarita kitu, budak teh siga teu malire. Kalah pok harita manehna ngomong.
1: Lah, jang naon ngiridit kacooan? Di imah ge loba kacooan mah. Uing mah erek oge ngiridit angin. Tuh, ban sepeda uing, kempes dua nana.
0: Burileng mata wakuwu, harita ngaburileng, bakat ku amek kaita budak. Anak gantawang teh, harita wakuwu nyarekan.
2: Ngomong naon sia teh? Ngaheureuyan aing?
3: Sugan mah aing teh tukang balon.
2: Yeh, jang, teu kudu ngiridit sagala. Butuh angin mah, yeh, ku aing dibere.
0: Beres ngomong kitu, wakuwu nungkrupkeun dampalengeun kenca kana bujurna. Sarta kadenge aya nu disada.
3: Kuk.
0: Krewek harita budak teh ditewak sarta sakilat leungeun kenca wakuwu ngabekem sungut jeung irung eta budak.

0: mah mere hayang angin mah. Gratis tekudung iridit. Tetela eta budak teh kuwakuwu dibekok. Atuh lengak budak teh ngalengak, matana buncelik tuluy sungutna uhak ohek.
1: Wah, si bapa mah telenges. Bau ndog kacing calang. Pih.
0: Koloyong budak teh indit neruskeun leumpangna bari nuntun sepeda siga nama rek neangan tukang tambal ban. Sanggeus budak eueuh di dinya. Wakuwu neruskeun di leumpangna bari kadenge manehna kukulutus.
1: Jadol teh. Geus duaan we tah anu ngagawean aing. Ti heula aya nu mentang ngiridit imah. Cikeneh deui nu rek ngiridit angin. Lah, dasar sial.
0: Beki lila wakuwu leumpang na beki jauh. Saja jalan maneh na teureun-eureun na nawarkeun barang kiriditan.
1: Kiridit, kiridit. Kiridit, kiridit. Panci kawali piring gelas cangkir jojodog oge aya. Mangga nu peryogi parabot rumah tangga kadarieu, kadarieu.
0: Lain wakuwu leumpang na eureun sabab kadenge aya nu ngageroan sora awewe kolot.
1: Ujang, kiridit. Eureun.
0: Yeuk waku teh ngalieuk kana ngageroan. Breh teh saurang nini-nini keur leumpang semurusuh malah satengah lumpat muru ka manehna. Can oge ditanya ku wakuwu kadenge si nini teh ngomong ti heula.
1: Ujang, nini teh rek nyiridit tampolong. Aya henteu. Boga tampolong hiji-hijina oge kamari teh direngket ku tukang rongsok.
0: Rengwaku lempang na eureun tuluy ngecagkeun tanggungan.
1: Naon? Baru krek ngiridit tampolong? Teu boga tampolong mah ni. Mun erek ge ganti bae ku ieu yeuh. Sarua bae gede ongkoh ieu mah.
0: Ceuk wakuwu bari nemongkeun ember plastik nu ukuranna lumayan gede.
1: Oh, jadi eueuh nya tampolong mah. Nyiru bae atuh nyiru. Nini teh butuh jang paranti napi beas. Era nini teh sakalieun rek napikeun beas oge sok ngadon ka tatangga.
0: Wakuwu ngahuleng barang ngadenge si Nini nanya ke nyiru. Atuh pok wakuwu ngajawab.
1: Ari si Nini boga tetenjoan teu? Make nanya ke nyiru sagala. Butuh nyiru mah tuh ka ditu ka tukang anyaman. Geus tong nanyakeun eueuh.
0: Tah eta we saaya-aya dina tanggungan.
1: Geus nyaho wakuwu teu nyadia ke nyiru mah si Nini teh ngahuleng.
0: Tuluy pok nyarita deui.
1: Ih, ulah sok gede amek ujang, pamali. Tukang dagang mah kudu someah, ameh dagangan gancang payu. Ari ieu naon jang? Geuning siga paranti ngagalingan buuk.
0: Cek si Nini bari nyokot solder listrik paranti matri. Atuh wakuwu mimiti amek nempo pamola si Nini samodel kitu. Cek pamikirna, dina nyana oge ngiridit barang ti manehna, rek ti mana mayar cicilanana.
1: Geus ni ulah cubuk coba kana dagangan dewek. Ari teu boga duit, tong sok hayang kurudat kiridit sagala. Halik-halik, dewek rek nyindir deui.
0: Cek wakuwu, kituna teh bari ceg kana rancatan, maksudna mah rek neruskeun deui lalampahan. Can oge wakuwu jung indit. Harita kadenge aya sora jalma sejen sarua tukang kiridit.
1: Kiridit, kiridit. Kiridit, kiridit. Mangga nu peryogi barang kabutuhan rumah tangga, kantun milih, harga murah, berhadiah.
0: Kebeng, wakuwu teh ngarenjang kaget.
1: Aeh, sadaya tukang kiridit sejen? Jelema sahanya? Wani-wani ngalantok ka wilayah aing?
0: Cek wakuwu ngagerendeng, bari terus ngaliek, kalebah datang nasora.
1: Kumanehna harita nu leumpang teh disidik-sidik, hayang nyaho saha jelemana nu geus wani-wani nyaingan usahana.
0: Beuki lila nu leumpang teh beuki deukeut.
1: Aeh, geuning bah Deni. Nah, jelema teh nya? Geus nyaho ieu teh wilayah aing, make wani-wani datang ka dieu.
0: Kitu deui jeung si Nini, manehna oge sarua ngalieuk ka tukang kiridit anu anyar datang. Katempo paroman si Nini siga nu bungah tuluy nyamperkeun bari ngabageakeun.
1: Eh, geuning aya tukang kiridit anyar? Kabeneran yeuh. Biasana ari nu dagang anyar mah barangna oge hargana sok marurah. Sok make harga perkenalan.
0: Bah Deni lain deui bungahna, kakara oge datang ka eta lembur geus aya anu ngabageakeun. bari paroman anu marahmai pok bah deni nyarita. Duh, nuhun pisan ni, tos dibagiakeun. Ngenalkeun, ngaran kuring anu nelah mah bah deni. Tah, bisi sini ni butuh ku barang-barang kaperluan di imah, tinggal milih. Hargana oge marurah. Mayarna oge bisa dikredit saumur hirup. Sini ni katempo ngadeketan bah deni tuluy pok nyarita.
1: Wah, di dieu mah barangna leuwih kumplit. Teu siga di si anu itu. Nini nanyakeun tampolong oge kalah rek dibere ember. Tah, di si anu ieu mah aya geuning tampolong teh.
0: Si Nini nyarita kituna teh bari nyagapan teko stainless. Tuluy teko teh dicokot sarta dialak-ilik. Cung harita teko stainless teh diacungkeun bari ditembongkeun ka wakuwu.
1: Tah, tampolong teh nu kieu bisi hayang nyaho mah.
0: Atuh para mitra, cikiki kuakuwu seuri kagugu ku pola si Nini.
1: Nih, sakalian bae make baskom tampolong teh. Kagok make teko mah leutik teuing.
0: Ari bah deni, nempo teko daganganna diacung-acung ku si Nini, teu wudu manehna ngarasa keuheul.
1: Geus ni, ari kira-kira teh nyaho kana barang mah, tong sok nya nyahoanan.
0: Barina ge jaman kiwari mah geus eueuh nu ngaran tampolong teh.
1: Ukur jang paranti miceun panyeupahan mah cukup ku kaleng susu we atuh.
0: Geus tong ngoprek.
1: Ari kira-kira moal nyokot mah.
0: Hayo, teneun deui. Sigana si Nini teh pedah geus kolot, manehna boga sifat babari ambek. Digeungeureuhkeun kitu ku bah deni, manehna kontan morongos.
1: Ngomong naon bieu teh? Baruk dewek eueuh ka nyaho. Yah, si laing jeung dewek teh kolot keneh dewek. Samarukna dewek teu nyaho kana ngaran ieu barang. Dewek ge apal, nu kieu teh ngaranna teh kopi riwit. Tah, lamun dipake naheur cai, lamun caina geus asak teh, nu kieuna sok disada.
0: Cek si Nini bari terus nyabut hatong tina eta teko, satuluyna hatong teh ditiup.
1: Nik, nik, nik.
0: Kitu para mitra.
1: Kurang ajar sia. Ngahina pisan ka kolot teh. Maneh teh nganggap aing eueuh ka nyaho. Tok tah, ewek mah butuh soteh ku tampolong.
0: Lung harita teko teh ku si Nini dialungkeun kana tanggungan bah deni. Ngan ari hatongna atawa piriwitna mah teuing poho teuing dihaja. Dah harita teh ku si Nini hatong teh dibawa. Koyong si Nini indit bari saja jalan kadenge manehna niupan hatong teko.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
4: Bu Enas.
3: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
4: 72.
3: 72 tahun. Ibu ringgit di palihan mana, Bu?
4: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
3: Cineam Tasik ya, Bu?
4: Mm-hmm.
3: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
3: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
4: Lami terus 11 tahun.
3: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
4: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***. Tapi teh aya yeuna ning.
3: Teh robihna
4: nya. Teh perobihan.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Alpha Propolis.
3: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
4: Aya, lambung tos teh aya, eta tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
3: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
4: Nembe hiji.
3: Nembe hiji
4: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
3: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
4: Mohon.
3: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
4: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
3: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna saranti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
4: Mohon ayeuna ge bener bade ngagale deui.
3: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
4: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
3: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
4: Tadi opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
3: Tuh nuhun ibunya. Pindong hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Ogi rezekina tami lancar, Bunya.
4: Amin.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Ramina dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Ramina dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur
6: ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin, ya, amin. Gitu.
5: Ayo, Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Mau ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
6: amin,
5: sehat
6: amin.
5: Normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 102,4 FM
7: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Koyong sini ni indit, tari saja jalan, kadenge manehna niupan hatong teko. Ngik, ngik, ngik. Para mitra sadaya, direngeh sini ni mawa hatong teko, bah deni kaget. Atuh, gorowok harita manehna ngagorowok ka sini ni.
9: Hai, nini-nini ka sebelan. Eta hatong teko ulah dibawa. Pulangkan siaka dia pulangkan.
8: Ngadenge bah deni ngagorowok nyalukan, sini ni lempang nateh jadi ngagancangan, sarta satuluyna becir lumpat bari niupan hatong teko.
9: Ngik, ngik, ngik. Nik, nik, nik.
8: Para mitra sadaya, sa ditinggalkeun anakku sinini, bah deni bati handeul. Tuluy manehna teh ku kulutus. Jadol teh, dasar awewe kadaluarsa. Sugan jelema teh teu jejeg pikiranana nya. Hatong teh kok ngadon direngket. Sedeng waku bu, nempo eta kajadian, cikikik teh manehna seuri deui. Karasanya akibatna numatak tong sok deuleukak ka dewek. Nyaho wilayah dewek, hayoh diserobot. Kalah kumaha ge hatong teh moal balik deui ieu. Diomong kitu ku waku, bah deni kuram kirem, hatena banget ku ngarasa hanyakal, geus korban dagangan gara-gara pajeeng jeung nini-nini. Atuh pok harita, bah deni nyarita. Terus terang bae waku, dewek eueuh maksud nyaingan euy. Tapi ieu mah ukur kabeneran.
9: alih profesi jadi tukang kredit oge karek dua poe. Hampurannya. Wakuwu katempo ngahuleng telilapok nyarita. Nya geus teu naon, ku dewek dihampura. Tah, ayeuna mah kieu bae, supaya di antara urang teu bersaing, kumaha lamun dagangan dewek mah dikreditkeun, tah nu si laing mah dijual kontan. Jadi nu butuh barang sina milih, mending kontan atawa mending kredit. Bah Deni kulantaran rumah sacan pangalaman kana urusan dagang barang kreditan. Akhirna nya tujuan kana naon anu dicaritakeun ku Wakuwu. Nya soklah teu naon dewek satuju. Para mitra sadaya, teulila ti harita kadenge hawar-hawar aya nu nanawarkeun susu.
7: Susu, susu. Susu, susu. Susu murni asli meunang meres tina sapi nu keur nyusuan. Susu, susu. Susu murni asli meunang meres langsung di botolan.
9: Yeuk, Wakuwu jeung Bah Deni pating lalieuk kalebah datang nasora. Katempo kumaranehna saurang lalaki ngajingjing kantong keresek mani gede. Lempangna oge mani dengdek bari ingkud-ingkudan beuteun kujingjingan. Teulila eta lalaki teh geus aya hareupeun Wakuwu jeung Bah Deni. Satuluyna kadenge manehna nanawarkeun susu.
7: Susu napa? Susu, susu bade susu. Susu murni asli meunang meres tina sapi nu keur nyusuan.
9: Wakuwu jeung Bah Deni silih pelong, teulila pok Wakuwu miheulaan nyarita. Si Ujang teh dagang susu. Bener ieu teh susu sapi. Dewek mah paur bisi dicampur susu nini-nini. Katanya kitu ku Wakuwu tukang susu teh nyikikik seuri.
7: Si bapak mah aya-aya bae. Piraku susu nini-nini bisa diperas? Barina ge susu nini-nini mah kari cangkangna wungkul. Moal aya eusian.
9: Jeh, maksud dewek mah nini-nini teh sapi. Jadi sapi nu diperes teh, sapi nu geus kolot jeung reyod. Cenah mah rasa susuna oge sok rada sepet. Kumaha we susu nu geus kadaluarsa? Bah Deni nu ti tadi ukur cicing akhirna mah manehna oge milu nyarita.
7: Jang, bener ieu susu teh asli? Cing mentang asaan heula amis henteuna. Mun nya asli dewek keur cimeuli.
9: Tukang susu ngahuleng, manehna bingung sabab karek harita aya nu rek meuli susu mentang asaan sagala. Atuh pok tukang susu teh nyarita.
7: Ah, si bapa mah piraku rek meuli susu kudu ngasaan heula. Eueuh teu dituna, Pa. Geus lah, teu meuli ge teu nanaha.
9: Jeuk tukang susu bari rek jung indit. Tapi harita teh kaburu ditahan ku Bah Deni.
7: Eh, ke heula jam. Tadi dewek mah heureuy. Nya teu nanaon engke dewek rek meuli. Ngan dewek rek nanya, si Ujang can boga wadah paranti mah wadagangannya.
9: Eta wae kalah make kantong geresek.
7: Yeuh, make ieu yeuh, supaya teu ribet. Mawana bisa bari dipanggul.
9: Ceuk Bah Deni bari nembongkeun rincing plastik. Tuluy kadenge harita teh nyarita deui.
7: Bisi si Ujang butuh mah, top tah duitan 10.000. Meuli ka batur mah moal meunang sakitu.
9: Komo ngiridit mah, hargana oge bisa dua kali lipat. Bah Deni ngomong kituna teh bari ngadelek ka Wakuwu. Atuh Wakuwu oge malik ngadelek tuluy molotot. Tukang susu ngahula. Dipikir-pikir kumanehna, memang aya benerna omongan Bah Deni teh. Salila ieu manehna dagang susu, ukur make wadah kantong keresek, nu karasa ribet di bawana. Atuh antukna manehna katarik oge, kurinjing anu ditawarkeun ku Bah Deni. Teulila kadenge tukang susu nyarita.
7: Puguh, Pak. Kuring teh geus lila hayang boga wadah siga kitu. Ayeuna ku si bapa ditawaran. Atuh kabeneran ieu mah yeuh. Ngan kumaha lamun diacakan heula sapoe mah?
9: Tah engke lamun dipakena karasa resep, ku kuring dibeli. Uleng Bah Deni ngahuleng tuluy pok nembalan.
7: Teu bisa, Jang. Di mana-mana oge nu niat meuli mah kari cereng bae. Pan tadi oge dewek menta ngasaan heula susu. Amis henteuna apan teu dibere. Jadi wayahna, Jang. Kudu langsung cereng.
9: Teu pira lah ngan 10.000. Tukang susu katempo garo-garo teu ateu, bangun anu bingung. Teulila tuluy pok nyarita deui.
7: Puguh, kuring teh kacida butuh na ku eta rinjing teh. Tapi ayeuna mah terus terang bae, kuring can boga duit. Kumaha lamun dikredit?
9: Bah Deni ngahuleng sakeudeung tuluy pok nyarita rada deugeug.
7: Kumaha? Baruk dikredit? Teu bisa, Jang. Mun hayang dikredit mah, tuh kasih bapa nu itu.
9: Cek Bah Deni bari nunjuk ka Wakuwu.
8: Atuh tukang susu kontan ngareret kawakuwu nuka sampak keur mukaan buku catatan kreditan anu geus garaling juruna. Satulina tukang susu nyamperkeun wakuwu sanggeus deket pok ngomong rada asa-asa.
9: Pak, cenah meuli barang di si bapak mah bisa dikredit? Kuring butuh rinjing si ganu aya di si bapak itu tuh itu.
8: Tukang susu harita teh nunjukkan rinjing anu keur dicecekel ku Bah Deni. Ari wakuwu ngadenge tukang susu nyarita kitu, manehna curing hak. Sigana mah ngarasa bungah, bakal menang langganan. Telira tuluy pok wakuwu ngomong bari suraseuri.
9: Tah, kitu jang. Mending keneh nyiridit. Mayarna bisa dicicil kumaha bogana. Tibatan kudu kontan, sakali cereng, bari jeung teu boga duitna. Soklah, kasih ujang mah, moal rek dimahalkeun. 15.000 mayarna saminggu sakali. Saha ngaran si ujang teh? Ku bapak dek ditulis.
8: Tukang susu can oge satuju kana hargana, kuwakuwu geus ditanya ngaran. Atuh celengkeng tukang susu teh nyebutkeun ngaranna.
9: Ngaran kuring anu katelah mah Kang Cepot. Lain pedah uhring ngaran. Ngan teuing naon sababna langganan kuring sok nyarebut bae Kang Cepot. Padahal mah kurang kumaha rupa kuring teh. Dibanding jeung si bapak ge jauh.
8: Lelek kuwakuwu ngadeleh ka tukang susu tuluy pok nyarita.
9: Oh, ngaran teh Cepot? Nyameureun atuh, matak loba nu nyebut ngaran Cepot oge. Da cek dewek mah, beungeut si Laing teh si Gastra jingga. Tah, ku dewek ngaran si Laing geus ditulis dina buku. Kutang 15.000 bayarna saminggu sakali. Ya barangna geura bawa, langsung bae dipake jang.
8: Tukang susu nu ngaku Kang Cepot teh harita ngahuleng tarangna kerung, sarta teu lila pok nyarita.
9: Teu ah. Mahal teuing. Tuh, di si bapak itu mah ngan 10.000.
8: Cek tukang susu nu ngaku ngaran Kang Cepot bari nunjuk ka Bah Deni. Wakuwu ngadenge Kang Cepot ngomong kitu teh, manehna kaget tuluy pok nempas.
9: Yeuh, jang dengekeun. Di Bah Deni mah harga 10.000 teh kontan. Ari di Wakuwu mah pedah dikreditkeun 15.000. Nya kaitung murah tuh. Da biasa nama, mun harga kontan 10.000, dikreditkeun mah hargana jadi 20.000.
8: Kang Cepot katempo ngagideugkeun sirahna tuluy ngomong deui.
9: Teu. Mahal teuing. Sugan teh samuraheun ti si bapa nu itu. Ari leuwih mahal mah nya mending ti si bapa nu itu.
8: Wakuwu jadi tegenah rasa ngadenge omongan Kang Cepot samodel kitu.
9: Jang, dengekeun heula. Di Wakuwu mah harga 15.000 teh mayarna dicicil.
8: Teu sigal di Bah Deni 10.000 teh kudu dibayar sakaligus ayeuna. Kang Cepot anger gideg tuluy nembalan deui.
9: Teu. Ari hargana teu sarua jeung Bah Deni mah moal. Kabaring jeung ti Wakuwu mah siga perut make geuning. Kaciri we loba tokol nyarelap. Sigana tas dipake heula balanya sayur ka pasarnya.
8: Ngadenge Kang Cepot ngomong kitu, Wakuwu antukna jadi keuheul. Tuluy pok manehna ngomong teugeug.
9: Yeuh, Cepot.
8: Di mana-mana ge kangaranan harga kontan jeung kredit mah pasti beda. Leuwih mahal kreditan sabab mayarna dicicil. Karti? Sigana Kang Cepot teh keukeuh mugen. Koloyong manehna indit bari ngomong.
9: Teu moal. Pokona kuring mah rek milih nu kontan kajen teu boga duit ge. Hargana leuwih murah.
8: Wakuwu ngahuleng ngadenge Kang Cepot ngomong gitu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
4: Bu Enas.
3: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
4: 72.
3: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
4: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
3: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
3: Tapa jangat terus berapa lami, Bu?
4: Lami terus 11 tahun.
3: Sate acana ngaku jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
4: Kantosnya bian ku herbal nusanes, ku bian ku tapi teh ayeuna ning.
3: Teh perobihan. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Alpha Propolis.
3: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
4: Aya, lambung tos teu aya, eta tos sing sireumeun tos ngirangan kantun dina birit ayeuna teh sareng tuur.
3: Ibu Nas teh atau saeb sabaraha botol, Bu?
4: Nambah hiji.
3: Nambah hiji
4: kedua
3: alhamdulillah.
4: Kedua sareng bade ayeuna.
3: Mohon nambah hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
4: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh janten 18 tetes.
3: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, saranti abi dilajengkeunnya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
4: Ayeuna ge bae bade ngagal deui.
3: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Bu.
4: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
3: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten Bu?
4: Di opis. Sok pingkeun wayang sareng dongeng.
3: Tur nuhun ibunya, pidong ati abdi, saatesna konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis, mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar Bunya.
4: Amin.
10: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
11: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
12: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
13: Bapak Sakum.
12: Bapak Sakum dari
13: NPEN
12: Kecamatan Mundu ya.
13: Kabupaten Cirebon.
12: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
13: Iya, betul.
12: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
13: Sudah. Dua kali ini ya.
12: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
13: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
12: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
13: Suka berair ya.
12: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
13: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
12: Enggak begitu buram lagi
13: enggak.
12: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
13: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari
12: ya.
13: 20 hari ya, 17 hari lah.
12: Iya, gawet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
13: Sehari 2 kali, Pak.
12: Dua kali ya?
13: Dua tetes.
12: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
13: Dua tetes, iya betul.
12: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain?
13: Ya, ini teman-teman saya. Ya, barangkali ada yang matanya kayak saya, kurang jelas. Ya.
12: Iya.
13: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
12: Tesma Aini. Iya.
13: Barangkali cocok.
12: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
13: Iya.
12: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
13: Iya.
12: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
14: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
15: 102,4 FM Radio Pi.
16: Radio Pi.
15: Sahabat sehat keluarga.
9: Pokona kuring mah rek milih nu kontan kajen teu boga duit ge. Hargana leuwih murah.
0: Lah kuwo ngahuleng ngadenge Kang Cepot ngomong gitu. Teu ngarti aing mah ku tukang susu. Ongkoh teu boga duit, tapi rek meuli kontan. Mayar mah make naon? Cing, rek ditelingakeun sia ku aing. Sanggeus ninggalkeun wakuwu, tukang susu alias Kang Cepot nyamperkeun Bah Deni. Kasampak harita Bah Deni teh
8: keur nilik-nilik sendal capit anu sisirangan. Teuing patukeur jeung usaha, dan nu hiji bodas, nu hiji koneng. Bari jeung sendal teh katempona gede sabeulah. Nampo tukang susu nyamperkeun ka manehna, gancang harita bahdeni teh nanya. Kumaha, Jang? Jadi nyokot rinjing tiba kuku teh? Sabaraha hargana? Kang Cepot teu buru-buru ngajawab, anggur liek harita teh kawakuwu nu kasampak keur melong bae ka manehna.
9: Wah, teteh wa, wakuwu ngawaskeun bae aing. Sigana manehna keuheul, pedah aing teu nyokot barang ka manehna.
8: Lah kadalah, rek diadukeun si aku aing bah deni. Keun, sina parasea. Cek tukang susu ngomong jero hate. Sanggeus anyog ka hareupeun bah deni, tukang susu alias Kang Cepot teh ngomong semunga harewos.
9: Teu jadi nyokot rinjing ti wakuwu teh. Bongan we hargana mahal 15.000 cenah. Sedengkeun di Bah Deni ukur 10.000. Nya mending ti Bah Deni atuh.
8: Ari Bah Deni bungah kacida barang ngadenge Kang Cepot nyarita kitu. Bari tuluy pok harita ngomong.
9: Tah, kitu Jang. Mending keneh barang ti dewek. Hargana murah ngan 10.000.
8: Jaba wakuwu mah parabot jualeun teh. Warnana karusem kitu. Siga tabak make.
9: Geus mending ka dewek we meulina.
8: Ari Bah Deni bungah kacida barang ngadenge Kang Cepot nyarita kitu. Tuluy pok manina ngomong.
9: Tah, kitu. Mending keneh barang ti dewek. Hargana leuwih murah. Tibataan ti wakuwu.
8: Jaba wakuwu mah parabot jualeun teh warnana karusem, siga tapak make.
9: Geus mending ti dewek bae rinjing teh.
8: Kang Cepot ngahuleng, manehna bingung sabab harita keur teu nyekel duit saperak-perak acan. Sedengkeun manehna butuh pisan ku eta rinjing. Antukna manehna nyoba-nyoba ngajak badami ka Bah Deni kumaha carana sangkan rinjing bisa kapi milik. Teu lila pok manehna nyarita rada asa-asa.
9: Sabaraha harga pasna ieu teh?
8: Ulah 10.000 teuing atuh. Bah Deni ngahuleng mikir-mikir harga jadi. Ngan sigana eta rinjing teh geus teu bisa ditawar deui.
9: Wayahna Jang, 10.000 bae. Eta teh geus dimurahkeun. Pedah we kasih Ujang nu sarua tukang dagang.
8: Tukang susu alias Kang Cepot teu buru-buru ngajawab. Manehna keukeuh ngarasa bingung pada-pada nawar ge hatena mah hemar-hemir sabab teu boga duit tea. Nyeh manehna seuri sorangan sigana boga ide. Satuluyna pok nyarita.
9: Nya geus teu nanaon ari geus teu bisa ditawar mah. Ngan kieu ieu teh terus terang bae kuring keur teu nyekel duit.
8: Jadi kumaha lamun mayarna ku susu 2 botol?
9: Pan sabotolna teh 5.000, jadi 2 botol teh 10.000.
8: Bah Deni kerung siga teu panuju kana ide tukang susu. Tuluy kadenge manehna nyarita.
9: Oh, maksudna si Ujang teh ngajak barter?
8: Kumaha nya? Da dewek mah butuhna ge duit.
9: Sarua dewek ge euy, ti isuk can bebeunangan.
8: Obrolan Bah Deni jeung Kang Cepot sigana didedengekeun bae ku wakuwu. Barang nyaho tukang susu ngajak barter, sigana wakuwu teh rada katarik.
9: Ke, dedengian teh tukang susu ngajak barter.
8: Wah, kabeneran ye. Mun teu salah, kamari aya nu rek ngiridit susu. Cek wakuwu bari saterusna nyalukan Kang Cepot.
9: Jang, kadieu.
8: Liek tukang susu teh ngaliek ka wakuwu. Tuluy manehna nyamperkeun bari saterusna pok nyarita.
9: Aya naon, Pak?
8: Kieu ieu teh, Jang. Dedengean bapa mah si Ujang teh ngajak barter. Nya maksud teh susu 2 botol ditukeran ku rinjing. Nyeh harita tukang susu alias Kang Cepot katempo ngabelenyeh siri. Sigana manehna ngarasa bungah, pedah wakuwu nanyakeun soal barter.
9: Oh, mohon, Pak. Tadi teh si bapa itu tuh Abah Deni tasaha ngaranna teh? Nya ku kuring teh diajak tutukuran barang. Ti kuring susu 2 botol, ti manehna rinjing. Tapi teu daekeun, da cenah butuhna ge duit.
8: Cing, ayeuna kumaha numutkeun si bapa? Nya sugan we si bapa aya minat. Ngadenge Kang Cepot nyarita kitu, wakuwu langsung bae ngajawab.
9: Tah, kabeneran Jang. Bapa teh keur butuh susu ieu teh.
8: Nya geus teu nanaon, sok urang tutukeuran.
9: Tah, ti si bapa masrahkeun rinjing. Si Ujang ka dieu mikeun susu 2 botol.
8: Atuh kalayan hate anu bungah, harita tukang susu alias Kang Cepot mikeun susu 2 botol ka wakuwu. Gap di tampanan, satulina waku mikin rinjing. Tah, iya jang rinjing na, geus jadi milik si Ujang. Sahnya. Tuluy iya susu ku bapa ditarima. Top tah, rinjing na pake mudah-mudahan sing awetnya. Ulah gampang rusak, sabab iya rinjing temake garansi. Atuh sanggeus ijab kobol gitu mah, harita Kang Cepot, narima rinjing bari satuluyna manehna indit. Nuhunnya pak. Aduh, kuring tiasa katulungan ya. Tadi mah tisuk, ngajingjing bae kantong keresek mani berat kieu, kalah ka sengkleh tak-tak oge. Nuhunnya pak, abdi permios. Leos harita tukang susu teh indit ninggalkeun Wakuwu jeung Bah Deni. Ari Wakuwu sanggeus narima dua botol susu, manehna harita surasiri sorangan. Bari satuluyna gegerendengan soal jelema anu rek ngiridit susu ka manehna. Tah, si, taun mah meunang barangna yeuh. Kamari teh mun teu salah mah aya anu rek ngiridit susu. Keun rek didagoan, sugan we jelemana aya ngaliwat ka dieu. Para mitra sadaya, ku kabeneran harita jelema nu dianti-anti ku Wakuwu teh pas pisan ngaliwat ka dinya. Saurang tangtungan lalaki kolot harita teh manehna ngajingjing daun kawung manis sabebed. Tah si, panjang umur keur diupat ku dewek teh. Ayeuna aya nyampur ka dieu. Tah ieu pesenan susu geus aya euy. Horeng lalaki kolot anu ngajingjing daun kawung teh tayalian Bahrowi. Manehna memang poe kamari pesan susu ka Wakuwu. Nganting teu jelas susu teh susu naon. Atuh ngadenge Wakuwu ngomong kitu, Bahrowi curing hak. Nu bener Wakuwu, nyaan susu teh geus meunang. Ih, teu percaya. Yeuh tempo, tuh aya dua botol. Soklah teu naon 20 ribuan sabotol. Huleng harita Bahrowi ngahuleng, bari neuteup kana botol susu. Yeh, Wakuwu mah kumaha sih? Kamari dewek pesen susu teh, lain susu nu kieu, tapi susu formula. Bakuna mah dewek teh butuh jang susu kae sih. Geus tilu poe manehna meminta bae susu formula. Majarna mah cenah hayang mengenang masa lalu, basa manehna keur orok keneh. Sok minum susu bubuk, lain susu nu kieu. Teu ah terjadi. Kepeng harita Wakuwu teh ngarenjag. Barang ngadenge Bahrowi ngomong gitu. Aduh, cilaka ya. Hanas aing geus meunang barangna. Kari-kari teu jadi. Alah, kumaha ieu teh? Wakuwu harita teh nyahuleng, teu lila pok nyarita ditujukeun ka Bahrowi. Duh, kumaha ieu teh Rowi? Dewek mah terus terang bae yeuh. Asa kecewa. Hanas dewek geus meunang barangna, bari jeung hese capek ieu teh. Neangna oge kudu langsung ka pabrikna. Kari-kari teu jadi. Nya geus aya nama ieu bawa bae barangna, geus duit mah kumaha engke? Dangaranna ge kriditan. Bahrowi harita teh katempo gideug bari pok nyarita. Teu, moal. Anas ka susu dibawa ka imah, ku susu ka isih teu diinum. Pan mubadir. Da manehna mah butuhna ge susu formula anu bubuk. Geus teu jadi. Cek Bahrowi bari tuluy leos manehna indit ninggalkeun Wakuwu. Bahrowi harita teh leumpangna nuju ka arah Bah Deni. Atuh barang nempo Bah Deni mawa dagangan siga Wakuwu. Reg harita Bahrowi teh eureun. Aduh, kabeneran ye. Aing keur butuh rinjing, pas pisan aya di dieu. Cek Bahrowi ngomong jero hate. Bari satuluyna manehna nyampeurkeun Bah Deni. Ragamang harita leungeuna kana rinjing anu tadi ku Bah Deni ditawarkeun ka tukang susu. Bari pok harita kadenge Bahrowi teh nanya. Sabaraha yeuh harga rinjing teh? Bah Deni ditanya soal harga eta rinjing, manehna kontan ngajawab. Ah, rinjing mah murah. Di mana-mana oge hargana, model rinjing kieu mah 20 ribu. Kumaha Bahrowi teh butuh? Bahrowi barang ngadenge harga rinjing 20 ribu teh, manehna ngahuleng. Teu lila pok nyarita. Nu bener we jang, piraku 20 ribu. Ditawar-ditawar, geus 15 ribu we nya. Para mitra sadaya, Bah Deni barang ngadenge Bahrowi nawar 15 ribu, teu ieuh ngahesekeun. Da memang anu sabenerna harga rinjing teh ngan 10 ribu. Atuh langsung bae harita harga teh dijadikeun. Nya geus teu naon, pedah ka Bahrowi bae kanu kenal. Da ka batur mah keukeuh ieu teh kudu 20 ribu. Song harita rinjing teh dibikeun ka Bahrowi. Atuh Bahrowi oge harita teh kontan mikeun duit, gedena 15 ribu. Sanggeus ijab kobul barang geus katarima, Bah Rowi harita teh langsung balik bari mawarinjing nu dieusian sabebed daun kawung. Sajungna Bah Rowi ini wakubu harita teh manehna colohok. Bari harita teh manehna ngomong jero hate. Geuning Bah Deni nu jadi untung bari jeung hargana teh teu kira-kira. Bati malu lu atuh eta mah. Harga 10.000 ditaikeun jadi 15.000. Wah, kaya kitu mah aing nu rugi atuh. Panas rinjing aing ditukuran ku susu. Ari susuna teu payu. Sedangkeun Bah Deni rinjingna aya nu meuli. Wah, mana atuh aing teh sial-sial teuing. Bah Deni meunang duit, ari aing meunang susu 2 botol. Lah, rek diinum aing mah teu beuki kana susu teh. Kumaha nya? Lah, dasar suwe.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
16: Assalamualaikum, Pak.
17: Waalaikumsalam.
16: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
17: Bapak Mbing.
16: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
17: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
16: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
17: 55.
16: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
17: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean balalaa ting telpret.
16: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
17: Ah, tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
16: 10 tahun ya, Pak?
17: Mohon.
16: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantena.
17: Aduh, tetiasa bobo, tidak sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
16: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang benar wae, Pak?
17: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, aduk gitu ke iya.
16: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
17: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang gitu ta. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal kitu ta lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70%an lah pengin karaos gitu.
16: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
17: Di Radio Peace FM Ciamis.
16: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
17: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 bari bobot 7 tetes.
16: Mohon.
17: Aya genep tetes gitu.
16: Oh, genep nya sakali ngaranna.
17: Mohon.
16: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
17: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu soalna ieu tos karaos pisan kitu khasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
16: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat
17: rezeki
16: bagi sadayana tambi lancar banyak.
17: Mohon amin.
16: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
10: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
11: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
18: Assalamualaikum Bapak.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
18: Maaf dengan Bapak siapa?
19: Saprudin.
18: Bapak Saprudin?
19: Iya.
18: Alamatnya di mana Pak?
19: Jagapura.
18: Jagapura itu?
19: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
18: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
19: Iya.
18: Ini beli yang kedua Pak?
19: Kedua.
18: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
19: Iya.
18: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
19: Sakit matanya merah.
18: Matanya merah.
19: Iya. Berlendir.
18: Berlendir.
19: Berair. Ya sakit lah.
18: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
19: Iya.
18: Ada perubahannya Pak?
19: Ada perubahan banyak.
18: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
19: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
18: Berair sekarang.
19: Iya.
18: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
19: Pak. Iya,
18: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
19: iya,
18: Pak ya?
19: Iya.
18: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
19: 67 atau 68? 67 mungkin.
18: Oh,
19: 68.
18: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
19: iya,
18: ya?
19: Iya, iya.
18: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
19: Enggak, asli.
18: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Iya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya sehat total ya Pak ya?
19: Iya, amin.
18: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
20: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
21: Sahabat sehat keluarga Anda.
22: Ladies and gentlemen,
23: please welcome on stage.
24: Dua.

0: Tah kitu cinek nama euy. Sumuhun sumuhun. Sumuhun Kakang Cemar.
1: Urang berjuang, urang singkir.
0: Da geuning hirup di dunya teh hartina hirup teh aktivitas.
1: Aktif. Wah.
0: Setiap aktif kudu produksi. Luyu jeung tugas manusia nyata ibadah.
1: Sumuhun. Eta
0: timala. Ngan dina jero pengabdian ieu teh hartina perjuangan, dina perjuangan teh aya ikhlas jeung rido.
1: Jeung aya pengorbanan.
0: Tawakal.
1: Leres.
0: Aya pengorbanan.
1: Tu geuni.
0: Ikhlas rido, dina jero ikhlas rido teh aya karena Allah.
1: Tu geuni. Eta wae.
0: Ieu teh hakekina mah pikeun nyebarkeun agamana. Anu perlu ari hartina agama teh aturan garapeun makhluk. Ta urang teh cing rido cicing dina aturanana.
1: Allah hebat kula.
0: Lamun teu rido cicing dina aturanana silaka deuleu.
1: Sumuhun.
0: Bakal disajajarkeun jeung sato nasib urang teh.
1: Teu benten ti sato.
0: Nya eta jauh kana innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Laras, laras, laras, laras. Mangga Kakang tua, oh Kakang Semar.
1: Oh, sae.
0: Ieu urang masrahkeun hiji ayat anu di bulan kula makbodas nya eta layang jamu sekali musada.
1: Sumohon.
0: Engke ka hareup bakal kaguar ku manusa-manusa anu cerdas, anu bener-bener ngabdi. Nyata budak angon teh ai budak teh pinuh ku pengabdian. Nah saha nurek daek katitipan ieu layang jamu sekali musada bari jeung bener amalna teh amal anu nyata.
1: Sumohon. Eta
0: leres, leres.
1: Amal anu bukti.
0: Barang Semar narada ngarencana jadi raja bakal mikeun ilayang jamu sekali musada ka manusa.
1: Iye ikih.
0: Si horeng aya anu ngintip-ngintip ti alam gaib.
1: Anu jerang.
0: Nyaeta cahaya beureum anu teu sampurna mulangna

0: dek jadi raja di dunia, aing dek biheulaan ka dunia, aing bakal mepek balad diansurkeun siapa aing. Cuk rarasaan beda kana hate ieu aya nu ngintip deuleuh.
1: Dah, pirasaan
0: beda. Aya cak-cak bodas,
1: aya nu nyerangkeun wae.
0: Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong jurig sakti setan kumawasa. Moal leuwih mulia sia tibatusa.
1: Ih, leres wae.
0: Kana tonggal lideur mah. Sok sia tugas aing tugas. Ngan aing nyaho ka sieun sia. Yen janji anjeun moal rek ngaganggu ka jelema anu bener-bener istiqomah dina kamanusaanana.
1: Sumohon eta we urang mah.
0: Naon Kakang Semar? Anteun, teun, teun.
1: Da moal apaleun?
0: Moal apa seling mah?
1: Da mencelona kumata lahir.
0: Iwa anu awewe anu geus kawin ka awewe genut.
1: Kawin ka awewe genut tapi henteu awet.
0: Nah, ieu kolot.
1: Leres wae. Oh. Paratos waspaos uama.
0: Unyuk sumangga. Tapi ieu parantos aya laporan selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat para dewa parantos di darama nyaeta minahkeun karaton ka hiji tempat nyaeta ka jagat raya karaton utara segara.
1: Sumohon
0: kantu nyicingan urang kari ngalih ka dunya tapi upami di jug-jug kuleumpang eta bakal bulanan urang nepi ka itu
1: utantos.
0: Heeh nya bulanan lamun di jug-jug kuleumpang mah urang teh
1: leres atuh kula.
0: Kumaha atuh carana? Apan elmu anu ngagampangkeun teh?
1: Nu ngaringankeun teh
0: elmu. Ku elmu mah sakeudeung jang.
1: Sakejap netra.
0: Saperti urang ti dieu ngomong ka luar negeri pan akibat tina ngelmu mah bisa ngaliwatan HP.
1: HP.
0: Ayeuna ngomong ayeuna kadenge.
1: Laras.
0: Ta eta teh dina elmu mah elmu sari ning gampang.
1: Laras.
0: Setiap jorojoy dirinya geus nepi.
1: Sumuhun.
0: Tah, dina wujud urang oge aya anu sakilat teh.
1: Cing.
0: Tong boro make jeung deukeut.
1: Kumaha kulan?
0: Sanajan anggang ditungtung dunya, asal urang geus ngalaman ka eta tungtung dunya, aya ing nepi.
1: Tukeni.
0: Kamilah teh ya.
1: Oloh.
0: Oh, leres, leres, leres. Tah, urang nuturkeun eta we. Sari ning gampang.
1: Sumohon.
0: Urang init bari cicing urang lumampu.
1: Kantenan.
0: Tur ta urang sakaligus disalin. Urang nyicingan karaton. Da sagala rupana geus dipepekan di karaton teh. Laras, laras, laras. Mangga ngiringan, ngiringan.
1: Sakalian ganti wujud.
0: Dupi sarana abeh kabedol silaing ku dewek sing sarua bersihkeun hate. Sayang sia bagja kantenan ceuk dina katerangan pang bagja-bagjana jelema anu geus bisa meresihan hatena.
1: Sumohon
0: ai bersih mah tereh nepi sagala rupa oge
1: ai ku bersih mah kulan moal aya aman
0: digampangkeun jeung diperjalanan teh bakal pinuh ku barokah.
1: Sumohon
0: leres leres mangga jeung bakal ditembongkeun tanda-tanda kaagungan anjeuna
1: eta
0: sok urang tepungkeun leungeun di dinya jeung leungeun kaula abe barang nepina ka itu kalayan urang sakaligus ya disalin urang sami-sami rap sidakep sinukut tunggal mateni babahanan catur driya
1: catur
0: catur hartina opat
1: driya
0: driya angen-angen sir budi cipta rasa
1: leres eta
0: urang merdih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan sok urang bareng
1: Allah
0: mangga mangga mangga akurkeun hate bersihkeun sok kontak kana kagungan anjeuna mah bujeng hinga urang pamentas sakieu ngayakeun bumi langit sawarga neraka teu ngagedekol-dekol acan cukup kukun payakun.
1: Wah.
0: Urang make aji sarining gampang. Sangkarna Dewa Parusa. Sangkala menta kalamenti sangkala enta entigara sangkala kala ruatan pangruatan dasamala.
1: Wah.
0: Jumeneng waringin sungsang angan cik sari ning gampang gampang saniat niate gampang sapolah polahe gampang sakarep karepe bae tulak sari sapudenda ing batara gede Semar Badrana yang ngagunakeun aji sari ning gampang
1: iye ge
0: nyaeta ngalih bari cicing lumampah teu ngalengkah kalayan sakaligus disalin parantos ngancik di hiji karaton anu aya di Marcapada anu neme kengeng ngalihkeun para dewa sadaya sakedet netra dijabah kalayan izin pangeran
1: iye ge
0: Semar Badranaya dijabah sapaneja nyaeta pindah ti ieu tempat kalayan teu ngalangkungan waktos jam-jaman
1: geus
0: istuning memenitan
1: nuresah ya sesekar ningwang nuresah ya

0: narada parantos salin jinis aya di karaton anu kengeng ngalihkeun para dewa.
1: Walah, ieu ge.
0: Kang Rayi.
2: Gusti nu maha agung.
1: Nuki kakitu moal
2: elmu. Kacana kaula ku elmu salira nuhun.
1: Kahiyuman bangkong.
2: Kahiyuman bangkong. Lain elmu kaula. Tapi elmu pangeran moal heseueun. Leres. Nuhun. Ieu karaton parantos ngalih ka dunya nya.
1: Leres.
2: Nuhun. Agreng kieu para eman
1: para
2: setib nu ngajaga di lawang-lawang karaton parantos disayogikeun wah
1: dayang-dayang dugi
2: ka dayang.
0: Rea teh tangtuna oge timimiti nagara nepi ka ngaran urang ngarang we
2: kinten-kintenna nagara naon ieu kasebatna urang
1: cing anu pantes
0: nagara Ajar Padang.
2: Ajar Padang.
0: Tah ngaran akang teh Prabu Wiramanik.
1: Wah.
2: Salira teh.
0: Iya.
2: Dupi kaula.
0: Anjeun patih kaula Wirasakti.
2: Wirasakti. Tina wira terusnya.
0: Tina wira.
2: Dupi hartosna wira.
0: Wira iku wong lineuwi.
1: Udah ai mani.
0: Ya eta manusia anu diansikan ku kapasrahan jeung karidoan pikeun nangtukeun bajuang milarian manusia anu bener-bener bisa ngajalankeun rel kamanusaanana
1: sae
2: timbalan
0: nya eta pikeun ngurangan kajahatan di ieu dunya urang sami-sami usaha
2: leres
0: bari urang nyebarkeun ilmu katauhidan ilmu kamukasapahan supaya manusia eces jentre kakresana dat gusti nu kagungan nyaeta kana tanda-tanda kaagunganana di mana manusia geus apa kana tanda-tanda kaagungan tanda-tanda kakawasaan dirina bok bakal ngarasa bodoh
1: subodona
0: yen hirup teh geuning teu bisa naon-naon jeung teu bisa sakama-kama
2: timbalan
0: tak kitu pikeun ngalegaan ieu nagara wayahna bulah ditu aya lemur geura bagikeun sembako kalayan eta rakyat menta supaya cenah ngaku manehna teh lain rakyat Astina tapi rakyat ieu nagara Ajar Padang.
1: Tantos eta.
2: Atuh dang kumaha pangitan sieuneun ku rajana?
0: Merena atuh kana lapar.
1: Pangabutuhna cumpona.
0: Merena ka jalma anu butuh pisan. Pasti manehna bakal nyengsang. Da ieu mah keur nyani wara wungkul. Lain sanyana. Lain sanyana ngarebut nagara tapi ieu mah dina raraga bajuang pikeun nyitak jalma anu bisa ngajalankeun rel kamanusaanana.
2: Oh mangga
1: sae
0: bawa sababaraha kareta pasukan bawa bagi-bagikeun sembako pangabutuhna sumponan rahayat
1: sumohon
0: supaya maranehna ngaku yen manehna teh jadi rakyat nagara Ajar Padang. Bewarakeun ku anjeun ieu teh nagara kitu bejakeun.
2: Mangga.
1: Supados kiblat we ka raja salira.
0: Tah kitu.
2: Mangga. Rupina ayeuna keneh bade lumampah kaula, bade ngiringkeun itu kareta miwas sedanten pasukan pikeun ngadugikeun sembako. Angean obat-obatan sareng sajabina.
0: Bra lumampah jung lumaku jigra ini
2: amin.

0: Waladia balat.
1: Hingga, hingga, hingga, hingga.
0: Ayo, tepikeun ka rayat.
2: Leres.
0: Omat ulah wani-wani ngeganggu eta hak rayat.
2: Ulah sakedikeun.
0: Sanajan sagede siki sasawi, ulah wani-wani nyieun kasalahan.
2: Leres dosa ulah-ulah.
0: Lamun anjeun ngakan harta fakir miskin, dina harti sampean sarua jeung ngakan seuneu neraka.
2: Sumohon.
0: Inggih, inggih, inggih. Diestopkeun. Kandelan agama dina diri anjeun.
2: Kaimanan.
0: Kandelan kaimanan jeung katakwaan. Lamun ngomong ulah dibarengan ku bohong. Ngadek sacekna nilas saplasna.
2: Sumohon.
0: Lamun ponok tong wani nyambung. Mun panjang tong wani neuteuk, mun condong tong wani motong.
2: Ih, katena.
0: Ngadek sacekna nilas saplasna nya ceuk nyana lain ceuk lainna.
2: Sumohon.
0: Bangga, bangga.
2: Bangga, bangga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Tanya ngawanan wae bu.
2: As lo segala rupi ai obat mah gitu terus kadoer atos.
1: Mohon ibu, eta upami panyawat karaos kumaha bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu, teras pegel hari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu teh acan terasan damang gitu, kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu, ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembeseep sabaraha botol bu?
2: Nembeseep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Sakit gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak pering, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua Pak ya.
6: Iya.
5: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Oh ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68 mungkin.
5: Oh, 68. 68
6: iya,
5: usianya
6: iya.
5: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak,
6: iya,
5: ya?
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
6: Enggak, asli.
5: Oh, asli gitu ya, Pak, ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak, ya? Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak, ya?
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Dit,

0: barca store. Banglus lampahipun ieu patih kairing walad debalad tamtama semata.
1: Duh, ieu geus
0: ngabagi-bagikeun sembako. Anggean leuteun obat-obatan sareng sajabina. Atuh sadayana mah

0: Setiap rencana anu sae sok wae aya halangan jeung harungan.
1: Tangtos aya rintangan.
0: Itu munguh jajadian pangeran.
1: Leres.
0: Parantos teu tiasa ditolak deui si horeng ieu kajadian model kieu teh pikeun nguji ka jalma-jalma anu bener dek ngajalankeun ibadahna ka pangeran.
1: Sumohon.
0: Nya eta ieu arwahna Sang Hyang Rancasan parantos menjelma jadi hiji denawa. Kairing balad-balad anu simpati ka ieu Sang Nalendra. Nya eta bakal nyerobot nyerang ka nagara Ajar Padang bakal ngagagalkeun maksud tujuanna ieu. Raja Ajar Padang anu kekasih nya eta Prabu Wiramanik. Hempak marbayak sadina luhur cadas pikeun ngatur siasat ngepung karaton nagara Ajar Padang. Cigrah-cigrah pengawakan jangkung gede si Mardada beose merostaya papadana pasemolir bang barungan ngandika sentak sengor. Rina gendingane pun bendrong eladria.

0: Duh. Hei, Prabu Wiramanik.
1: Wah,
0: iya. Digagakeun maksud siap wainja.
1: Leres.
0: Hei, sejumlah wala dia bala tam-tama.
1: Kula.
0: Sikap pedang tamsir, gara bicara siapa nah nipung.
2: Bangga.
0: Kepung tingker karaton ajar padang
2: bangga
1: ayo
2: iya.

0: Baraya yang seangkatan saya.
1: Ada apa?
0: Yang sajajar.
1: Yang sajajar?
0: Mangsa sekarang.
1: Sajajar sama awak.
0: Mangka darah ratang.
1: Ya, doh, leres.
0: Nyerang ke negara ajar padang.
1: Betul.
0: Ah, sababnya.
1: Ada apa sababnya?
0: Negara ajar padang.
1: Ya.
0: Negara jajahan saya.
1: Betul, jajahan saya.
0: Sekarang saya dan balad-balad akan ngegalaksak.
1: Ngegalaksak diajar padang.
0: Ngegalaksak ke raja.
1: Benar.
0: Sama balad-baladnya.
1: Sama balad-baladnya.
0: Asal gagal maksadnya. Makanya yap. Darah ratang.
1: Siap, siap.
0: Jangan ada yang tak kabawa.
1: Oh, betul.
0: Laksanakan.
1: Ige, ige.

0: jalma hayang ka jalma badag. Wayahna
1: wayah. Sami cinta kabangsaan.

0: sono. Alah. Tak gendong ke mana-mana. Alah.
1: Kemana-mana dengan gugubuk budak
0: we. Dai budak dituna di imah da pasyawai jeung anak kucing.
2: Bikin kainungna atuh. Kainungna bikin.
0: Apa ninungna geus maot?
2: Bikin atuh kainung
0: tere. Inungna maot. Katabrak eutreuk.
1: Katabrak teureuk
0: urang mah. Alah. Kumaha aing maraban anaknya itu usaha mah tu ah.
1: Keur mah dironelan ku anak teh.
3: Abah.
0: Naon?
3: Ade ka mana, Bah?
0: Dek usaha, Jang.
2: Rek usaha.
3: Usaha naon?
0: Atuh kumaha bapa we maneh mah teu perlu nyaho.
1: Nu penting mah barang dahar we anak mah.
3: Abah. Atuh abah kawin deui, Bah.
1: Abah kawin deui ka nu genut kanya.
0: Heudeuk urang jabong. Iya.
3: Abah kira-kira na lamun abah kawin ka Teh Nunung keur saeun?
2: Moal.
0: Sahana?
3: Teh Nunung.
2: Moal.
0: Teh Nunung mana da loba?
3: Bah, atuh Teh Nunung urang jalan cagak.
1: Oh,
3: teh sagara herang.
1: Teh Nunung sagara herang.
0: Oh, eta genut mah.
1: Genut.
0: Sarua.
3: Atawa ka Ibu Nunung Sinen.
1: Moal keur saeun
0: atuh. Moal daekeun ka abah mah.
1: Darurupaan bapa
0: sia.
1: Darurupaan bapa sia teh teu kaseh.
3: Coba aya nu timuruan, Bah. Acawa ka Mas Yuning, Bah.
1: Moal keresaeun.
0: Wah.
1: Najan geus putus kana moal keresaeun.
0: Iya.
1: Potonganana geus sido di sakitu kasetna.
3: Abah.
0: Naon?
3: Ujang hayang disunatan.
1: Aduh, watir.
0: Heeh, kayak geus boga duitnya Jang ya.
3: Sunatan. Nah, galain ku duit di sunatan mah ku peso.
0: Heeh, apan meureun abah teh kudu muruhan kana nyunatan.
1: Ka paraji sunatan.
3: Atuh ku abah korotna.
0: Teu bisa.
3: Diajar.
0: Da kudu ka ahlina atuh.
1: Heeh, ka paraji sunat.
3: Hayang disunatan cara Cepriana. Cep Tia, Cep Rendi, Cep Rosa, Cep Dinar, Cep Bahiril. Ujang hayang disunatan, Bah.
0: Oke, geus boga duitnya.
3: Ayo, na, Bah.
0: Ah, can boga duit, Jang.
1: Can boga duit, ge, geus boga rejeki.
3: Ari emak kemana, Bah?
0: Pan maot.
3: Ari maot teh naon?
0: Maot teh dicana ku Allah.
1: Kuno kagungan.
3: Oh jadi Allah teh bogoheun ka emak.
0: Ya sia. Ohnya eta bapana.
1: Teh sadar burukan lain manehna.
3: Bapakna teh ngancrut wae pangnama pae oge teh nyeri hate. Boga bapa kitu patu teh Bah.
0: Ulah diturutan bapa si Ajang.
1: Nah eta maen wae jeung inum
3: bapa. Jeung bapa ujang teh sok judi Bah.
0: Eluh nya ah teuing.
1: Ujang sok nginum. Minuman keras.
3: Ai judi teh barang haram teh Bah. Ladang nu teu rarido. Nu areleh teteh dihakan teteh jadi kulit jadi daging jadi sungsung jadi balung jadi baga pangawasa sarua jeung diracun teteh anak jeung pamajikan teh lamun dibere barang akan ladang judi.
0: Bapana goblok teh mah teu gableg pucus pisan. Eh, ari bapak sia saha.
1: Teh sadar buruk.
3: Lu apaan maneh?
0: Elu itu si goblok ka aing gini.
1: Lain burukan, burukan lain ka manehna
0: badan. Gelo satilu, lamun lain anak wae dilalapkeun. Ngarusiahkeun kolos ya teh.
1: Heeh. Hay budakna mah pisolehkeun.
3: Oh. Ujang teh hayang diajar ngaji, Bah.
0: Hah?
3: Hayang diajar ngaji.
0: Halus.
3: Pangmulikeun ikro.
1: Ikro.
0: Heeh.
3: Hayang apa huruf hijaiyah?
1: Oh, atuh geuning.
0: Heeh. Hijaiyah teh.
3: Oh, diajar alif-alifan.
1: Oh, pisolehkeun.
3: Alif, Ba, Ta, Sya. Yeah.

0: kacarios ia Astra Jingga sareng Dawala
1: leres
0: anu nuju milarian Rama na nyaeta Semar Badranaya
1: yeuh
0: ngalios tanpa permios ini tanpa pamit ti nagara Astina
1: wolah leres
0: Astra Jingga Dawala apruk-aprukan ngulon ngetan ngidung ngaler mapai-mapai susukan bisip palit yun jadi kolot. Wah. Maklum usum banjir
1: kentenan
0: ya
1: akan
0: kemangihan bapak dewek oi.
1: Ah itu akan akan lain kemana bapak
0: lain gus kaitu gus kadio nanyakan ke Pak Haji Oman Sidodadi itu cina tepangi
1: oh gitu sabarani
0: nanyakan ke Api Barjan
1: Api Barjan
0: duka cina tepangi apa
1: Atoto Jabar gitu
0: naroskeun ka Atoto Jabar teu ngajawab teh Hajah Aang
1: borokan
0: di Salahaur
1: Salahaur
0: di Serelek Pak Ohim
1: Pak Ohim
0: Pak Oyed
1: Pak Oyed
0: ditanyakeun teh teu cenah teu apa
1: oloh boa-boa
0: oh
1: nya sugan ka Pak Haji
0: ditaroskeun ka Encep Entis
1: ka Bantis
0: ka Bapak Agus Lioban
1: Bapak Agus Lioban Kakang Pilot
0: Kakang Pilot lapur cina tepangi
1: oh lah gitu akan
0: kalah pangih jeung anu anyar panganten anu begere pak kokolot
1: oh ya si genut
0: si cunihin
1: tetaruskeun ka panjing kusna ka suka melangat tuh
2: turban daun suci

0: habis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang Bapak Nang atanapi?
2: Bapak Ogar.
1: Pak Ogar.
2: Di Tanjakan Kondang.
1: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
2: Desa Cibenar.
1: Oh, desa Cibenar nya. Nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu
2: karas Bapak? Keluhan tina sampean teh sangkeul, renyem.
1: Mohon.
2: Dari paregelnya. Itu jantan abot lah. Tasa atosna mesela alfa pomoris.
1: Alfa propolis.
2: Alfa propolis, alhamdulillah.
1: Aya karaosna.
2: Aya karaosna aya di lah, aya karaosna gitu tah.
1: Oh, pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya.
2: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
1: Hareuras.
2: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
1: Salite
2: aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
1: Oh, ngagaleuh deui.
2: Ngagaleuh hiji deui.
1: Sabar tetes kamari ngaleut.
2: Sakali netes ge teh genep tetes sakali eueuh teh.
1: Sabar kali sadinten?
2: 3 kali.
1: Mun
2: anjing tengah dinten sareng santan pada bobong.
1: Mohon leres.
2: Jadi
1: sadinten 3 kali
2: pada dinten.
1: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
2: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urat teh teu karjang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Teu karjang alhamdulillah gitu tah.
1: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darah teh sabaran numere
2: 150
1: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
2: Oh.
1: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
2: untung mamu ya
1: ay nggak mama nggak mau sali dikirangan
2: nyanya.
1: Bapak Ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
2: sami amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya?
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
7: Iya betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
7: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: Dua kali ya.
7: Dua tetes.
6: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya Pak ya.
7: Dua tetes iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya, punya. Nah ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
6: Tesma ini. Iya.
7: Barangkali cocok.
6: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Ah.

0: keurma aing mah aya masalah. Neneangan bapa eueuh. Mangkana aing aya teh usum culik cenah bajana.
1: Paur dihipnotis teh kan. Lain katur-katur hirup teh.
0: Katamah-tamah ku sira laing diheureuyan.
1: Untung akan teu baluas.
0: Da aing teh lain bolon.
1: Lain.
0: Asa ku naker-naker teuing ka aing ngeureuyan.
1: Lain make naker.
0: Masih mun ngarora keneh sia teh da geus arincuan. Dikituan teh nu gelo lain sia teh.
1: Da teu rumah sabudak maranya.
0: Pada nyeung seurikeun teh ka rumah sep.
1: Hay kalah ngahajakeun geuningan.
0: Kalah ngahajakeun. Abah engke aya nu manggil deui. Cece kabina-bina cing geus karolot kieu mah cing bikeun ka budak ngora.
1: Ka budak ngora. Hayang teh lah. Aya budak ngora tapi teu
0: pang. Aing geus kolot kieu digunyang ganjing terus. Ieu teh ngalangawayang ge teh pisah taunan deui deuleu.
1: Ieu teh.
0: Duitna ge teh nyesa saperak-perak acan.
1: Ada da bakat kulila satah.
0: Pinter ieu nu hajat.
1: Pinter kumaha hari akal.
0: Bisa tahunan deui hargana ge harga baheula.
1: Harga baheula.
0: Harga kadaluarsa ite.
1: Harga 2008 2008.
0: Heeh, pek pikir sih leuing. Untung dewek datang oge ge sok. Dalam mun khianat mah gegeringan ya aing teh. Genah aing geus kumpul ge teh sadudulur.
1: Oh, loba dulur Kang.
0: Cing ke mah euy tong lalajo wae heuh ka Raul nu lalajo teh atuh ngarawayang ka dieu kabeh. Mapay sia urang ewang. Alah. Oh, sinen satilu-tilu di luar mun ka Raul ka dieu nya. Rame
1: kahayang teh.
0: Heeh. Alah, sadeuleuk ewang mah kaueuh nya.
1: Ya.
0: Genah hayu kumpul kieu teh seniman saniwati teh.
1: Rasa pasal loba dulur Kang.
0: Oh, mangkaning di dieu teh aya sangar, sangar juru kawih.
1: Sangar juru kawih
0: tepaling. Oh, alhamdulillah ti disebut bar Bandung Jawa Barat.
1: Leres.
0: Aya bantosan ngadukung. Nyitak ieu nyitak juru kawih da urang Subang urang Karawang mah genggerongna teh aralus.
1: Adah.
0: Sinden teh.
1: Sinden eta boro-boro sinden tukang oh. Ramet ge meningeuna tadi
0: dagang. Tong boroh mah ke jeung sinden nu geus jadi tukang ngaramet oge okay, titah ngawi.
1: Ngawi.
0: Eh teu ngeunahna na taku.
1: Heeh. Dari dahlina.
0: Alah. Oh da kudu kitu engke mah kahareup ti mimiti dalang panayagan sinden teh kudu doktoran geus kabeh. Dalang nonteh masih acara si Asep Sunanar SMP geus teu tamat. Baong keur budakna sia teh mah.
1: Kalina kabaru kawin.
0: Umur 17 tahun geus kawin sudah. Lain nurunkeun sakola. Eh kitu ke mah kaharep supaya naon? Supaya tangtangan nu bakal datang teh kajawab ku seniman. Tanu matak seniman morosot teh dilantarankeun latar belakangna pendidikanna kurang. Nya. Heeh. Jadi lain seniman anu morosot padahal apresiasi nu nonton anu naek.
1: Eta.
0: Nya nu ningkat.
1: Gelar ongko rana ongko.
0: Kitu. Dokter ongko rana ongko.
1: Aras.
0: Nya. Kitu doakeun ka barudak-barudak nu kahareup dalang-dalang teh. Sing leuwih kapake ku masyarakat.
1: Katenang.
0: Dari akang mah moalila deui.
1: Ari akang balila kana ka mana?
0: Apan ieu wujud teh ditungtut ku waktu. Oh. Awak meureunan di hakanan mangsa, ieu diri diciwitan wanci. Tereh balik dewek teh.
1: Ah,
0: tereh ngegebleg jeung taneuh.
1: Mudah-mudahan mah panjang yuswa we.
0: Oh, eta hayang mah.
1: Masih kana diperyogikeun akang teh.
0: Masih kana diperyogikeun, heuh, kan bae aya turunanana. Heuh. Oh.
1: Hayu ku kitu teh amah.
0: Nah kitu. Oh, geus ai ku kitu teh mah terus-terusan dewek teh eta sanajan geus kolot kieu kapake da pugu sinen ge geus sabar hiji we anu geus lolos.
1: Geus sabar kali ganti ka.
0: Sabar ganti sinen mah da kitu awewe mah geuning bari kolot.
1: Oh, pangaranna ge sengkaleng atuh.
0: Naon awewe sengkaleng teh kumaha maksudna?
1: Lah jeung lalaki, lalaki cek paribasa lalaki mah bare butut-butut ge saeng tamaga najan geus bocor bisa dijual. Ari awewe sengkaleng jadi dibates waktu nanti.
0: Beda itu kaler masalah jangan saya yang kaleng tapi saya buki. Ampun. Jang.
1: Kulan, kulan.
0: Ho teu manggihan bapa dewek teh?
1: Ah, demi Allah, Kang.
0: Lapur aing ka cuka dieu ge deui tatanya mah tatanya aing teh.
1: Kang, sabaraha dinten teh ayana bapa?
0: Aya mun sabulan mah euy.
1: Eh, nah tukang tataroskeun sugana tuh.
0: Aing mimitina mah cenah rek kacai heula dewek teh magrib.
1: Nya.
0: Wah. Ngah da teu balik deui.
1: Wah, dirabu
0: keur. Aing dewek joker leuh sasare. Udang-udang isuk-isuk na di teteangan teh isuk-isuk lapur pa beberang teh aya pas sore weleh peuting leungit we nepi ka ayeuna teu pangih deui
1: milih pada husum banjir akang bisi ka bawa palin
0: heeh eta kitu atawa meureun ah gua kusulik nya euy
1: ah panjakeun eta paur dihipnotis geuning aya nama usum
0: paur aing ngamangkaning boyot leumpang teh deung heeh
1: karunyana teh kitu bapak
0: aing teh can mulang can bisa mulang tarima kalau jadi kolot cuma tadi teteangan oge
1: nya
0: tuh tapi kasih gede kieu teh heuh da burung palung bodo gelo ge bapak dewek teh euy
1: ukur nyusahkeun ka kolot teh
0: nyusahkeun aing ku kitu teh mah teu melangna teh da teu melang sieun di garong batur atawa di bega batur teh bapak dewek mah da tara make erloji acan
1: taraka polos e bapak mah geuningan mah
0: baju ge aya nu mere teh kalah dibikeun deui ka batur
1: dibolikir we
0: make enong da enongna teh kosong we
1: kosong bawa kantong tapi tara eusi bapak mah
0: heeh
1: beda jeung panayagan mah
0: bawa-bawa dilu bapak aing nya
1: tataroskeun we Kang atuh
0: naon
1: nya tataroskeun mah pilarian atuh da kegaya rarantanana meureun
0: atawa meureun bapak aing teh kawin deui bagian pak kokolot
1: teu mungkin aing kawin deui mah Kang
0: tepa panyakit nanti pahat pancep haji entis heeh
1: teu mungkin atuh emak ge kurang kumaha ya Kang
0: ah
1: ha emak ge kurang kumaha da mah anu leuwih ti emak atuh
0: acan da
1: abdi ge kabita ku punuk
0: acan boga pamajikan bapak aing mah
1: oh acan oh. Gitu. Oh di lalakon ieu mah acan akang
0: sugih. Acan.
1: Angkura.
0: Cing boga pikiran siling teh.
1: Ah dari ka bapa teh make sarira.
0: Tah di dunya mah euy kitu demi wanci bakal pangih jeung karugian. Sing horeng nu kumaha nu teu rugi teh jalma anu iman jeung amal saleh.
1: Amal saleh.
0: Jeung anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku kasobaran.
1: Eta
0: urang. Nya. Nya. Demi wanci nu kitu teh geuning laguna teh
1: oh eta kancing
0: satemena jalma aya dina rugi angin nu kitu teh geuning demi wanci satemena jalma aya dina rugi
1: teh waas
0: kada alah lamun dihaleangkeun ku ibu nunung
1: beres
0: oh cocok teh bari jeung semua ogo.
1: Semua ogo bari disaliksik mah kokoh
0: iya gara-gara
1: bari disaliksik.

0: teh aya ku meunah nya euy. Lah tah seni teh kitu euy.
1: Maha Kang teh.
0: Aya nu ngaharamkeun kana seni tapi keun bae da eta mah selera meureun teu beuki.
1: Keun bae eta mah selera.
0: Keun bae da teu beuki mah borora datang lalajo joge henteu.
1: Tong kaget urang mah selera.
0: Nya da eta mah sakur kana seuli kana panon kana irung kana jungut eta selera. Di wawal-wawal oge urang daging doma itu beuki mah kalah utah.
1: Kalah olah bekang.
0: Nya.
1: Bener.
0: Oh, ieu mah keur kunu resepe.
1: Resepe urang mah keun
0: bae. Kitu teh. Dan naon da di dunya mah satiap ka jelema lobeuning ka resep teu anggang cenah mi Kang Ewa.
1: Betul, betul.
0: Nya sanajan ka jelema lobeuning Kang Ewa teu anggang cenah mi ka resep.
1: Ka resep.
0: Darasiko dunya teh mah beurang peuting hodong hiji poek saang salah bener awe lalaki heuh.
1: Papasangan nya Kang.
0: Papasangan pan dunya mah. Ceuk dek oge nya.
1: Aya resep aya henteu bener.
0: Atuh ieu teh etang-etang hibur panganten anyar we. Oh, lah. Siapa entis?
1: Oh nya. Kita ngaruat teh ke pangajananya.
0: Ai kawin geura geus tapi can bulan madu menehna mah.
1: Oh kitu akan.
0: Nya, keneh antep cenah ah. Lain di kebon teh.
1: Keun bae.
0: Alah, di kebon jenjing. Ya. Bila mana teh hudang di lakop cenah kecek jenjing. Alah, di laminating. Tak kitu euy. Mudah-mudahan ka payun tiasa ditepangkeun deui urang teh nya heuh.
1: Amin, amin.
0: Alah. Kamaraana atuh seniman teh teh nya kararaweul cenah ka dieu.
1: Lamun urang mah kararaweul atuh ka dieu resep.
0: Oh, geung deui teh ieu.
1: Ngariung Kang.
0: Alah, jang.
1: Lahan.
0: Teu sangkanya Bapak Hajat penting ieu.
1: Naon teu sangka kumari akang?
0: Oh, ka gunturan madu ka urujuan menyan putih halodo da teu beurang mah tadi ngagebret.
1: Ngagebret akang. Di Bandung keneh ageung.
0: Di Bandung keneh deh kahujanan.
1: Ya, boleh bis.
0: Hay dongkap ka dieu, alhamdulillah dijabah geuning ieu Bapak Hajat.
1: Sumohon.
0: Mudah-mudahan eh sagala rupina jeung rezeki-rezekina ka kapayun teh seueur nya.
1: Amin, amin.
0: Oh. Tah kitu urang teh cing jadi sejarah hirup teh.
1: Sumohon.
0: Di mana urang geus arareuweuh teh meureunan budak-budak teh oh baheula mah lalajo Pak Asep Sunanda.
1: Oh, nya Pak Asep.
0: Padahal dewek mah geus jadi tulang. Tah dewek jeung Asep Sunanar dewek mah di dunya keneh Asep Sunanar mah geus jadi tulang aing mah beuheung teuing di museum
1: buating di luar negeri akang mah Berlin
0: heeh dewek mah kitu tah
1: nya Kang
0: numatak ayeuna mah cing aya gunana keur batur
1: keur ka
0: penting hoerunas anpauhum linas jadi panghade-hadena jelema anu aya gunana keur ka batur
1: sumohon
0: tah kitu
1: beres
0: kana naon eh apa arti sebuah nama tanpa karya
1: tanpa karya betul
0: yang penting kita karya gawe
1: gawe
0: naon eh boh tina seni gumantung kena keahlian sewang-sewang
1: profesi masing-masing
0: nya gumantung kena profesi na sewang-sewang batur mah pan nunyeun piring nunyeun teko pan kapake ku urang teh nyara rambung
1: heeh oh, bener Kang bener kapake ku urang
0: tak kitu ulah ngejentul eueuh gawe ai dahar beuki udud beuki digawe mung dan nu kitu teh patung
1: patung da teh Kang nya
0: kudu dipepret teh nu kitu teh
1: eta teh
0: heeh tah si kedulna nah
1: nya
0: si muntangul mah mau boga anak pamajikan mah pan kudu diusahakeun teh
1: bener
0: Arijalu qawamuna ala nisa'i ai lalaki teh pamimpin ti eta awewe aing ngaran-ngaran pamimpin mah kudu bisa maraban ka anak pamajikan teh heuh.
1: Bener.
0: Ngimahan. Ngimankeun. Nya.
1: Ibadah gede teh maraban anak pamajikan.
0: Ibadah gede panggede-gedena ibadah teh maraban anak pamajikan ku rejeki anu ha
1: halal.
0: Halal. Kitu ta euy. Ya,
1: ulahan Kang.
0: Nya, anjeun teh manggihan bapa dewek.
1: Demi Allah, Kang, demi Allah.
0: Lah, naon? Di mana sih? Di dia sih si walungan.
1: Karena
0: leangan bapak lain ngising. Juri ya. Mun urang mah tong diomongkeun. Geura ngaheujeun atuh kitu nya.
1: Eh,
0: naon teh?
1: Moal pi hujan deui kitu.
0: Syah. La, naon kadeura? Naon itu? Naon ah? Hareureuh sare. Tuh di hareup aya naon deuh? Gusti. Meuni ngaleut. Bangsa naon eta?
1: Ler.
0: Mun asa didudut teh jantung aing. Nah, saya teh gereret heula atuh.
2: Ya, Gusti. Hayt. Nah, aya jelema di hareup sugan apaleun. Ka mana jalan ka nagara Ajar Padang? Belah mana? Payun Gusti. Sampeurkeun ku mana?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh Jeje Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teh nyeri pami di lebetan teh. Apukeun pami di lebetan teh nyeri emam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos teh ngageder pami ieu teh aya sagedeg mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya. Sareng-sareng ge alhamdulillah teu patos ka ieu teh. Vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos teh puyeng pami kumaha mah asa muter pami eta teh pas jantung ayeuna mah teu mung ayanya sakadik deh minten dan namanya saboto nyobain kan ayana ngagaleh anu kaduana mudah-mudahan ayah.
2: Bapak kumaha cara konsumsinya alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsinya teh tilu kali sadinten teh pagi supaya badai istirahat bobo masing-masing tilu tetes minten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio
2: li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung adamkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ya namanya saboto membajang anu kaduana mitan mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten orangnya tadi insya Allah sehat deui minten
2: gitu. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Amin. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan
6: kabur ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
6: ya,
5: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
5: Terima kasih Buya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Ya, udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Ayo itu no tukang
1: Diki Chandra. Ah.
0: Anu balik sagadana saha
1: abdi? Heeh, Luna Maya.
2: Paingan gelis.
0: Luna Maya. Mana eta? Anu ningali anu dina HP teh gini.
2: Anu ningali dina HP
0: teh. Urang mana maneh? Kang open
1: ningali. Abdi ti Astina urang.
0: Urang Astina.
1: Mun.
0: Astina teh mana?
1: Ngetan di Pagaden mah. Deket Kemung.
0: Semung gitu juriga yang Kemung.
2: Mm-hmm. Deket Kanan Kuning.
0: Ayah ta anu tukang di mana?
1: Abdi? Jauh sesukan.
2: Eta teh deket bahasa datu.
1: Kumaha ti merelek.
2: Serelek
1: man. Nya. Oh tidinya deket Bah Ohim.
2: Eta teh.
1: Saha?
0: Gusti ieu aya jelema.
1: Aluh manahna dulu. Rajana monyong.
3: Aduh. Goblok teh.
1: Wah, mun acara gerak aja jantung. Lain ngomong teh nya mun urang mah biasa we hanap asor.
2: Ya. Urang mah andalemi.
1: Nu balik saha ngaran maneh? Abdi sing cepot. Cepot. Nuhun abdi dawala. Anak saha maneh? Nu mawi abdi teh sing bade geulis panon manawi. Manawi bahan bangunan aya manawi.
2: Katampi gitu.
1: Manawi bahan katampi patarosan abdi geulis panon menakan henteu sareng jelema anu hideung bucitreuk bedegul tarangna lega eta teh keur beger pakokolot ngaranna Semar saha eta jeung bapa abdi teh keur ripet teangan ku abdi
4: Allah. Bapana anakna aya ku aing di podaran.
5: Bener.
0: Dina mangsa ayeuna yeuh bakal ditumpulkeun nepi ka akar-akarna ku aing. Bener maneh anak Semar bae.

0: getih sorangan tek pecahkan gagor sirah na kulingis
1: kuat
0: modar cekuring oge
2: seta mama lagi apa sekiranya
0: sakira-kirana silaing oh iya mpikir weh pangih ente jeng Semar
1: ah modar siapa pangih oge dulu. Nah, di dia jeung aing nu lega goblok.
2: Dendam di tadi.
1: Sikan sia sok hayang nyaho bener dek ngalawan wae jeung aing.
0: Ke aing maksudna rek maehan Semar teh naon maksudna?
1: Alah, kumaha aing lain urusan sia.

0: lokan.
1: Woi.
2: Goblok ke macok.
0: Kunaon nyium?
1: Woi.
0: Macoknya.
1: Ih. Woi, siap. Wah.
2: Jok sia.
1: Duh, woi.
2: Pageuh ge lawa pageuh.
0: Moal bisa ngejat.
2: Moal bisa ngejat. Leungeun aing mah surajeng gegep sia. Dekabur, dekabur.
0: Erek kabur.
2: Baru kana moal ditewak bari ku aing. Ah, sia.
0: Erek.
2: Iya. Deuh, dek nyiku. Dek nyiku si goblok. Iya. Alah, moal lesot sia.
0: Baru kada apa?
2: Pageuh deuleuh. Tuh tingali awewe deuleuh tuh lebar
3: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Alah, dia jauh. Eh, maka dia kabur mau kada mau di udang. Lain maka jeung kabur ye euy. Heeh, mau kada mau di udang. Aduh, balik deui euy. Balik deui euy, balik deui euy. Alah, aya ku bageur. Alah, teu capek geulut jeung maneh mah euy.
1: Heeh, da balik deui.
0: Bageur nya, heeh. Hay sugan aing di udang bor balik deui. Heeh. Bageur maneh mah euy, teu nyapekeun euy.
1: Heeh.
0: Saleh maneh mah. Ah, kitu cek aing ge. Aneh euy balik deui euy.
1: Ah, eta geuning cicing.
0: Heeh, geuranya geura tinggali. Ya, enjing atuh.
2: Geuna tante ini.
0: Geuranya geus nepi ka hareup teh balik deui geura. Tah, tidinya balik deui teh dengar geuranya geura tinggali geura. Geura. Nah, tulunya. Goblok teh katipu aing. Jagoan sia geura.

0: Buah bapak aing teh ku ieu di roga halal.
1: Buah teh ingatkan ku eta.
0: Eta ngomong-ngomong Semar.
1: Jadi rada curiga.
0: Gerak tegerakeun ketegaan paeh awak maneh. Poe ieu maneh rek ditahlilan. Nepi ka geus yakin sia. Woi. Woi sia. Mas. Sok sia. Moal bisa ngarenghap goblok. Sok sia. Anjir bisa ayo.
1: Eta gila kan.
0: Gilaanan ngagilek saeutik aing lesot. Heeh. Teu sangka ye jelemanya. Woi. Tah. Woi sia goblok kuat. Wanyir eta gerakan timbangan nepi ka hebat kitu.
1: Nepi ka cepet kitu.
0: Deuh, meuni gampang kitu sih gelo.
1: Dikoer ge mo.
0: Nyaan eleh boleh usi ka ieu euy.
1: Eleh teori.
0: Weh, tah. Weh. Weh. Weh. Weh. Bau euy. Weh.
1: Kudaon. Kudaon.
0: Murukana aing bikang,
1: Lain.

Я кажусь поиграть. Ayangnya.

0: Tahan dulu itu dulu aing gua. Alah! Tolong!
1: Waya gangguan.
0: Benang.
1: Dah. Wah, itu sungut.
0: Dua na. Silakan dulu itu dulu aing gua. Alah! Tolong!
1: Waya gangguan.
0: Benang.
1: Dah. Wah, itu sungut.
0: Dua nana.
1: Eta teh?
0: Benang dua nana.
1: Benang.

0: saya nu nulungan.
1: Tulung.
0: Ke saya nu nulungan.
2: Alah ya toke euy.
3: Hello, sia.
0: Jadi tulungan nya nyebut toke ka jalma.
3: Jadi tulungan nya nyebut toke.
1: Wah.
3: Jigana kurang 5 menit teh pararai jelema.
0: Pejet, pejet.
3: Udang, jang, udang, hei.
0: Jang.
3: Udang.
0: Eh, kau dua apa? Udang.
2: Ah.
0: Hei.
2: Ah.
0: Ah.
2: Uy.
0: Sok ada udang aja.
2: Uy. Ay, aka cager. Aka hirup. Alhamdulillah, uy.
0: Aduh.
2: Ari siling, kuring mah pae.
3: Udah, udah, udah, udah, udah. Hei.
0: Tanya pae biar biak sama sekolah.
2: Walah. Kusalira abdi ditulungan, he?
3: Iya. Maneh teh di luhur lamun ragrag ka handap wae teh pejet sia.
0: Wah, sajadi atuh.
2: Uluh.
3: Nuhun kulan.
2: Abdi karasa da anu nampan mah teh.
0: Wah,
2: kusalira.
3: Bener.
2: Saha teh ieu teh?
3: Ngaran kaula.
2: Tumuhun
3: Wirasakti.
0: Wirasakti,
2: Kang. Kerasakti?
0: Eh,
2: lain. Halangan, rintangan tak jadi masalah. Kerasakti.
3: Lain kerasakti, Wirasakti.
2: Oh, Wirasakti. Di mana kulan?
3: Kaula ti ieu nagara.
2: Hor. Na nagara naon ieu?
3: Nagara Ajar Padang.
2: Gusti. Jauh urang teh lalampahan teh ieu teh.
3: Karatona tu belah ditu.
0: Duh.
2: Salira teh
3: patihna.
2: Sumuhun. Nuhun kulan abdi ditulungan keneh ka rumah sanu kumangke seneng duren.
3: Asah.
2: Meuli atuh. Sia teh karek wawuh di Banyolan. Umah mah ngambek. Biheung teuing jelema tara banyo teh teh. Den,
3: ye. Yeah.
2: Ditulungan abdi seneng bonteng.
3: Oh, sok.
2: Milarian atuh kebona kecu.
0: Lain meuli ka sagaleana.
3: Saha ngaran maneh?
2: Abdi,
3: iya. Yeah.
2: Dawala kulan.
3: Aya teh tukang,
2: cepot.
3: Nuhun, nuhun, nuhun, nuhun. Naon kajadian?
2: Numawi abdi teh kulan. Nuju milarian bapa abdi ngaranna teh Semar.
3: Semar.
2: Sumuhun. Nah geuning kumujeng.
3: Naon sabab di teangan?
2: Jahat teh jelema teh. Teroris.
0: Teroris teteh.
2: Abdi teh ti Densus 88.
0: Eh, paingan.
2: Tim gegana. Penjinak hitu cik teh. Iya.
0: Barang jeung kalah hitam.
2: Barang jeung kalah hitam anu teh ulah.
0: Ti 312.
2: Eta Semar teh teroris. Sok asup teh ka masjid-masjid.
0: Wah, barukan.
2: Ngasukeun pangaruh.
0: Rumah beker.
2: Nya biasana mah ngasupkeun gula teh teh jua meuli.
3: Eta teh Semar teh
2: bapa abdi kulan leungit.
3: Hayang maneh pangih jeung bapa maneh.
2: Kantenan
3: aya hiji Raja Sakti Mandraguna Waspada Permana Tinggal.
2: Wah. Saha?
3: Raja kaula. Kakasihna Prabu Wiramanik. Eta raja teh nyaahan deudeuhan. Welasan asihan sahar menta tulung, ditulungan. Aya kararepet naon bae oge bakal ditulungan.
2: Ku eta raja teh
3: bener.
2: Aduh. Kinten-kintenna abdi tiasa
3: bebas.
0: Tu geuning.
3: Abus ka karaton asa dek nepungan penjaga ge nyarahun.
2: Bari sakalian ya pangubarankeun aing budug gitu.
0: Oh, sugada tuh kan?
2: Atuh wae bujur aing teh euy.
0: Akang?
2: Heeh.
0: Kusalep atuh.
2: Oh nyata aku salah poge si beberapa kali tercager kene.
0: Oh nah penyakit.
2: Iya, dah lecet.
0: Kudu nginum warirang. Ciko.
2: Wah, komo dikeub dina warirang mah kalah beuki buruk we.
0: Kalah beuki bau. Cikoli.
3: Ah anu leres kulanisna ari maneh.
0: Kumenyatana di baru
3: tuli. Lamun salah deuk-deuk beuheung kaula.
2: Cumucing atuh kumaha ah urang sakalian nya atuh. Heeh. Na naon syaratna kulan?
3: Syarat naon?
2: Syaratna seun
3: is sepi ing pamrih rame ing gawe.
0: Moal dipenta biaya.
3: Moal dipenta waraga naon-naon. Malah lamun nek balik oge bakal dibahanan.
0: Tuh.
2: Ah kitu atuh.
0: Raja adil atuh eta
2: mah. Raja adil pramarta sih.
3: Ya.
0: Pamrih
2: kudu. Naon atuh kulan?
3: Ari maneh teh? Pangna kumelayang di awang-awang teh.
2: Nyeta kulan abdi teh di begal. Da ngomong-ngomong kita tah Semar sia anak Semar di podaran ku aing kitu.
3: Ih. Sabaraha urang?
2: Seueur. Aya panginten 16 mah. Ah, leuwih.
0: Leuwih.
2: Heuh anu kaitungna wungkul ku dewek.
0: Anu ka cirina
2: teh. Aya 2 elepeun mah.
0: Sarwa jeung rombongan.
2: Naon elep teh? Hah, sia mah.
0: Naon?
2: Urang gawe elep geuning. Ai teras kotor teh sok dielep.
0: Dipel.
2: Dielap teh menjurig
0: atuh. Dielap teh sama dipel.
2: Ai dielap mah di mana jelema ulin keur hujan dibentar elap.
0: Bentar gelap.
2: Belegung. Guludug atuh lain elap teh sieun teh.
3: Keune urang sing hareupan eta jelema teh ku kaula. Ha? Yakin eta jelema bakal eta buta-buta teh bakal nyerang nagara kaula. Kaula serangan bakal nyareupanana.
2: Kitu kulan,
3: ngan lamun kaula teu kuat buru-buru pepang bejakeun ka raja kaula. Ha?
2: Atuh, nuhun no, upami kitu mah kulan.
3: Tinggal ikeun sabar urang.
2: Urang lalajoan heula tetenyaan melaan urang
0: Bandung.

0: Nah, laki gogoda kakak.
1: Aing jadi abus ka nagara ieu keur meujeuhna perang di
0: teh geuning. Oh, keur meujeuhna ribut ya, Kang.
1: Eta hebat euy patih teh
0: euy. Wah, bener, Kang.
1: Buta segede kitu disepak tuh. Deg. Bros.
0: Bros kana jogul we,
1: Kang. Oh, buat tukang main bae teh patih.
0: Bisa jadi teh.

0: nganggap lolong kai kurang ajar. Rencana mararaneh ku aing digagalkeun. Eta dina waktu ayeuna sok sia rek ngejat atawa rek lompat-lompat ka mana? Ku aing si Wiramanik bakal disajajarkeun jeung nasib aing baheul kurang ajar bangsa. Ayo sing hareupan aing hayang. Cepat. Buru-buru si laporan ka raja. Hayo.
1: Lah.
2: Laporan untuk
1: kakak. Dinastiker Sahyang Tumampara.
0: Iye ge.
1: Iye patih nagara. Ajar padang dijamak leungit tanpa hilang tanpa karena jangelek jadi resi narada.
0: Duh.
1: Aduh. Dek kumaha sia kurang ajar?
2: Yo.
1: Astra jingat dawala lompat sakalompat lah. Ayo siap. Wah.
2: Wah.
1: Kabur. Hiji tabenang wae.
2: Semua

Astra Jingga Dawala sejak ngayakin laporan anu ngajaga sadayana teu aya nu wantu.

0: nu ngajaga ge hormat ka urang euy.
1: Heeh, Kang, di dieu mah.
0: Alah. Tukang lain euy.
1: Naon, Kang?
0: Kan ngajaga-ngajaga saropan jeung dewe.
1: Lain di dieu mah saropan, Kang.
0: Ieu aya nagara mode kieu dulu itu karaton dulu.
1: Oh, nepi ka agreng, Kang.
0: Heeh. Mewah. Sampurasun. Wah. Ra

0: mah kapi hatur sieun. Nuhun ditampi mangga linggih-linggih.
1: Uluh.
0: Nyaan sopan geraja.
2: Wah, bener.
0: Punten teh abi kumawan tun sieun. Ih, teu aya bayana mangga-mangga.
2: Wah. Hese milarian raja bener.
0: Semah kapihatur Gusti Prabu ditampi nuhun mangga linggih. Nya sopan ora? Meni ngeunah kieu jeung amis budi.
2: Amis budi kana leutik teh karaya
0: teh. Ah. Jeung teh. Mending pindah ka dieu urang jeung tibatan di Astina mah ngandri ributan we.
2: Tukang jadi TKI di dieu.
0: Nya. Geun atuh burah-burah ngepel di dieu urang. Atawa ngeunah boga dunungan kieu mah.
2: Nya tis ceuri
0: hareup. Ninga budi marah mae sopan santun.
2: Leres.
0: Punten teh ieu abdi meni tetegeun kulan ngadampal ieu karaton anu sakieu harurung harerang mah. Ieu mah ala kadar dunya.
2: Wah.
0: Bakal hancur dunya mah bakal kiamat. Mangga teh teuing danu sadayana kagungan Allah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
4: Pak Kaim.
3: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
4: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
3: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
4: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
3: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
4: Aya penten lah kana sataun setengahan anu beratna mah penten sataunan lah.
3: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Da can ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
3: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
4: Kanggo alfa propolis propolis.
3: Bapak kumaha saatos na konsumsi alfa propolis teh?
4: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teu aya burung ka parengkel aya nama tos raos sakanteun baalna sakedik deui teh.
3: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
4: Nembe sabotol.
3: Ayeuna teh bade mese
4: anu kadua.
3: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
4: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
3: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana ka kaduhan panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
4: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak, cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
3: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
8: Di Lubung Bata.
7: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
8: iya.
7: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas nih.
7: Jelas.
8: Yang ini ya ionya madan kadelu.
7: Sebelumnya
8: babar pisang. Babar pisang itu
7: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya. Oh, gitu.
8: Yeah.
7: Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
8: iya.
7: Udah jelas mata.
8: Udah.
7: Yang kiri?
8: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan
8: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
7: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
8: ketiga
7: botol Bu ya.
8: Iya.
7: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
8: Iya
7: Bu ya, Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu
8: nyata,
7: Bu ya.
8: Iya.
7: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya, beli tetes mata. Ah ini.
7: Iya. Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: bagaya sa datang na mane. Duh. Ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan blad. Nya meniti istri herang panon.
1: Nya di dieu mah Kang.
0: Ieu karaton nepi ka seungit kastori angin-anginan seger. Panyakit geus ngadak-ngadak cageur.
1: Bener Kang.
0: Punten teh kumawantun abdi teh ieu rupina Gusti Prabu Kakasih Wiramanik teh. Bener pisan. Nah henteu isin-isin kadongkapan SIM kuring anu sakieu kuleuheuna bari jeung miskin.
1: Kadampal karaton ye.
0: Dipayuneun Allah mah sadayana oge sami rekep dengdeng papak sarua. Eueuh si raja, eueuh si miskin. Coba
1: cecak raja
0: nepi ka kitu eta raja
1: di urang mah
0: kahayang teh raja aing anu kitu teh nya di Astina.
1: Ah para raja nu beunghar ge di urang mah
0: geura ieu mah raja bari beunghar bari lolong tapi hatena goreng dastarata. Kahayangna teh dibikeun ka anakna we Pandawa mah diculkeun
1: di jenjari.
0: Omong mun beuntahna dastarata
1: teuing talangasna leuwih ti naon ka
0: syarakah teh mah jelema teh saurang. Aya naon maneh datang ka dieu jeung saha ngaran? Abdilah nya. Pami dipercanten mah lah. Abi teh Jirimi Thomas.
1: Nah, da boleh dipercaya da pangabungna beda atuh. Tu babangir.
0: Ai eta nu tukang saha? Abdi kulan nya. Pami dipercanten di Pati Karna abdi mah.
1: Pedarana jangkung
0: gitu. Di mana? Abdi teh di Astina kulan. Ai kawit mah ti pamanukan abdi teh. Bener kapiting.
1: Ya. Mun ngalih ka Astina.
0: Jelaran abdi teh sering dicapit. Nyeri hate.
1: Ya pindah eta teh.
0: Pindah he dagang salak ini teh.
1: Buara ini datang.
0: Sukamalang. Aya naon maneh datang ka dieu? Numawi sieun abdi teh. Pendak sareng Patih. Kakasihna teh Wirasakti. Oh, eta teh Patih kaula. Sami sareng abdi dijega ku hiji denawa ku rupa-rupa denawa kulan.
1: Wah, bener.
0: Aya raja beureuman kulan. Ngancam salira sareng asadayana we. Gusti Patih teh duka kumaha nasibna ayeuna kitu abdi teh kedah laporan ka dieu. Ceuk abdi teh isin tong era canada nya kitu teh salira teh gini. Hiji raja anu binekas. Adil Plamarta
1: lah
0: nya teu nanaon meureun da geus nasib sanajan teu balik deui bae oge. Mangkana eta raja teh ngancam jeung keun bae tong sieun diancam ulah ku meok memeh dipacok miyuni hayam kabiri ngeplek jawer ngambang jangjang bar layar paur ku omak.
1: Wah eta
0: nepi ka merele kitu bahasana
1: geus. Lain nepi ka tenang nya Kang nya.
0: Moal pati-pati jadi raja atuh.
1: Hayu jami berwibawa.
0: Rek jadi eta di dieu ah.
1: Kang di dieu nganjrek meunang 2 tahun mah Kang.
0: Jadi TKI deh tah.
1: Nyupir-nyupir angkot di dieu mah Kang.
0: Tukang-tukang sasapu atuh abdi di dieu ulah. Nya nuhun.
1: Aya jadi DKM
0: harus Kang. Sawios abdi janten DKM.
1: Ya. Geus apa isuran.
0: Janten bila tukang adan sawios. Ya. Halus. Teu nanaon.
1: Geus apa isuran Yasin.
0: Pek eusian tuh tempat ibadah kumaneh di dinya. Alhamdulillah mung abdi mah teu tiasa adan.
1: Jeung teu bisa komat.
0: Pang-pang nama teh tiasa komar. Komat meureun. Tah kitu kulan. Maneh teh apruk-aprukan ti Astina teh rek ka mana? semua sakan tenan kulan abdi teh bade geulis panon saur Gusti Patih teh cenah salira teh waspada permana tinggal abdi teh nuju milarian bapa kulan bapa maneh sumuhun leungit teu pupuguh pun bapa teh kulan saha Semar ngaranna teh Manawi kulan Manawi aya bongbolongan ti dieu kedah ka mana abdi milarian hayang pangih jeung bapa maneh kantenane kulan digawe we di dieu engke oge bakal datang ka dieu saha teh bapa maneh alhamdulillah tapi aya keneh teh aya alhamdulillah kinten-kintenna di mana teh engke ge datang ka dieu
1: tu keneh akang ge datang
0: malah itu anu neneangan maneh engke teh
1: bakal amprok di
0: anu leres ieu teh salah beuheung kaula gantina
1: tapi percanten atuh akang atara
0: nuhun kulan
1: Gusti Prabu ieu mah jarang ngabohong
0: ngan wayahna we maneh di dieu kulantaran kaula teh teu boga pagawe di karaton keun bae ku kaula rek dijadikeun patih nagara dan dek dijadikeun patih di ieu nagara
1: wah
0: para lun maklum kasuhun kulan hapunten anu disaja bujeng hias kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan
1: eta dara acan tepi ka kitu
0: moh nya jiga na mah abdi teh atoh dijadikeun patih teh nanging bilih melengkung bekas nyalahan kulan margi ngajadikeun hiji jalma teh kudu ka ahlina lamun nitah lain kalain ahli tunggu karuksakanana kitu pan dina kateranganna oge
1: sakola geun
0: eta keterangan bisa dilanggar usaha ku urang tapi syaratna teh diajar bari jalan diajar bari jalan diajar bari jalan
1: dengan pengalaman bari jalan
0: oh benernya
1: wah eta
0: lamun lain ahlina bari cicing mung diajar atau mau ajar mau ka udang target eta teh ahli teh
1: ahli
0: upami jadi tukang sasapu mah ulah jadi patih we oh atuh da kada sareng ilmu na kaula tanggung jawab dek mere ilmu na ka maneh jadi abdi teh dek di istrenan ayeuna jadi patih ku kaula hari abdi maneh jadi senopati dah siapa tukang perang latihan perang getara abdi mah engke ge bisa sorangan
1: bisa sorangan
0: kaula nu bakal tanggung jawab mere ilmuna lain aing ngimpi naon yeuh teuing sakola ge henteu make geung jadi pati sagala ah moal heureuy teh
1: manja teuing
0: kaula lain heureuy sakaterang abdi kulan ieu teh tanah negara astina da upami teu lepat mah batasna paling ditu kulan ieu karajaan teh geus heubeul ngan kurang astina teh katinggalieun ka kara ayeuna alah ngan eta naonna bebana ka ituna deuleu naon oh geura katinggalieun geuneh si leuwih sanggup henteu jadi pati adi mah pamunut mah kitu kahiji na abdi yakin bakal dipanggihkeun jeung bapa abdi bakal kadua na sabaraha kinten-kinten ngagaji abdi sabulan
1: oh
0: eta jauh kana gaji we atuh ieu da kudu puguh atuh
1: digawe gaacan atuh
0: digawe gaacan meureun da diuji heula ditu oge
1: jopadu harga
0: we jopadu harga we di mana maneh kapake jadi patih entong boro gaji ieu karaton nagara dek dibikeun ka maneh kaula teh moal lila umur teh ke di mana kaula paeh pek tuluykeun ku maneh aku we kaula teh bapa ku maneh
1: tuh tapi ka kitu
0: kaula rek ngaku anak ka maneh ki aing gede darajat hirupnya euy
1: alus ka kolotna
0: padahal aing teh tara tahajud-tahajud acan di imah teh oh
1: lain alus ka kolotna ke nasib kang
0: mau nyerek ka puhu teh.
1: Benar.
0: Sanggup henteu. Ya eta mah teu langkung kulan. Tapi tetep aya gaji maya. Heueuh sayang sabaraha sok wae.
1: Cing, da mah sangsara tang di dieu
0: mah. Kumaha pamit 30 poe sabulan? Goblong teh duit, goblong lain poe.
1: Jauh-jauh. Mana
0: karep wae siling mah ngomong teh. Pokona rupa-rupa kahayang maneh di dieu bebas pek wae. Mangganing loba emban. Gerenut.
1: Walah gerenut akan karena sepakan teteh.
0: Bae kawin heula we bulan madu mah iraha we lah.
1: Ah kewe deui Kang. Karesep. Karesep akang nu genut mah.
0: Nya, resep ka nu genut teh peung

0: Ayeuna.
1: Dah, cieu. Ditambah.
0: Bongan geus sanggup jadi pati. Ayeuna pek teh jadi oray. Ah, nah, cece cece. Sok siling heula ka nya.
1: Galetikan hate.
0: Siling heula. Lain sieun. Kitu si eta mah hatena teh. Nya jo ngaleok we. Sok siling heula ka nya. Ye, buru-buru. Dah. Siling heula. Ya Allah mah bujeng hingga kana lengkah wujud manusia kana utekna ati uningan
1: merukan dek itu
0: na ayo urang geus nyen dosa naon da acan mah gak abdi kula
1: sing regrege
0: nah sia jadi hileud grege hileud da teh hileud jengka pala laur moal moal sieun aing mah alah eta jadi kuya sering
1: jadi.
0: Heeh.
1: Jadi kuya batok kagak.
0: Heeh. Atawa jadi muning. Jadi muning pakai kacamata. Sanggup maneh jadi senopati. Mangga kula. Syukur dek di salinan ayeuna keneh.
1: Leres.
0: Sang Nalendra sakti mandraguna saciduhing mah tu sakacaping nyata. Weruh saturung winara.
1: Iye nggih.
0: Ieu dawala leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata jangelek jadi hiji ponggawa.
1: Duh,
0: nu cahya sesekan ningwang cakaya gelang. Saya sesekan niwang cakaya gilang gumilang.
2: Cakaya gilang gumilang.

0: halus.
1: Wah, pantas mah.
2: Alah.
1: Menyan kana kitulah.
2: Tingali kuring jadi kieu.
0: Honyir. Dola, mun dewek heula jadi jeul. Da eta borangan.
1: Loba kasieun.
0: Teu neungkeun, ludeungkeun hirup mah.
1: Yakin.
0: Lah haola pake.
1: Yakin.
0: Marukana kumaha aing. Duh, jolek gege si goblok.
1: Payu, payu kalau suka melande nama.
0: Sok maneh pot, sokanya pindah. Hebat anjir make karemong. Wah, dulu yuk.
1: Wah,
0: jauh. Sabaraha dulu.
1: Dina pakaian bungkul.
0: Cek kuring oge nya mimilikan kuring nepi ka kieu.
1: Nepi ka kitu. Payu kasih nyimas.
0: Mangga tu abdi ulah. Ai pake jadi kuuk. Eh, saya teh gelon teu.
1: Kanjing sieuna.
0: Atuh si abdi mah kieu atuh disalinan ah.
1: Lain kanjing sieuna teh.
0: Eta ku borangan-borangan teuing nya si eta.
1: Hirupna teu teu pede si eta mah.
0: Loheng eta jadi kuuk, eta jadi korek api. Eh. Geus tong budang disingsieunan ka dieu ka dieu. Pek teh jadi ti ucing. Ih, geus aya ngajejeg ka aing ka dia.
1: Bake
0: borokot. Bayangkeun aing jadi ti ucing namru di dieu.
1: Bake borokot teh teh teh.
0: Heeh. Atawa jadi sapu nyere. Mingeus ya teh. Maneh mepek bayu ulah ngarenghap nya nek dipaehan awas sia ku aing disikat sia ku aing sakali-kali deui mah ulah ngomong eta mepek bayu mah sok yakin ayeuna maneh disalinan den nirah kingkang samia salin jinis den nirah salin jinis.

0: hati eta si eta.
1: Astaga.
0: Ah, kaduhung teu paneuri aing.
1: Manehkeun.
0: Leuwih halus eta mah.
1: Mane cakep poh.
0: Udang cepet. Anjir tenyo aing. Alah,
1: karepong nepi ka seungit.
0: Alah, ambuan seungit kitu.

0: asep aing goblok. Luar biasa.
1: Eleh hadin tis.
0: Eleh, sia eleh lah. Alah, kasep jeung hararampang di euy. Ha nya ta. Wah, eleh we entis teh gua ingeun mah. Luar biasa. Tah. Ayeuna wujud geus ganti. Ayeuna karisora. Antong sora mah kieu we ah. Nya galak nganyuk. Ulah wayahna ganti.
1: Da kudu saimbang.
0: Kumaha cara ngagantina kulan? Dehem terus. Engke di mana dehem geus robah nganung harti sora ge robah. Tah. Sok ayeuna ngomong.
1: Sok.
2: Kaulana.
0: Hebat. Ngomong cing sok.
1: Kaulana. Kebatkeun.
0: Tuluykeun atuh kaulanun, kaulanun we.
2: Kaulana.
0: Gusti Prabu. Penteup dina. Kitu-kitu atuh ngewa.
1: Ulah heureuy ya geus jadi satria.
0: Lain nepi ka anger kitu eta karakter.
1: Adat hese.
0: Tepi nu damel ngahaturkeun semah baktos kohnyuk panjenengan Gusti Parahu. Prabu, aeh sumuhun Prabu.
1: Gusti Prabu
0: ditarima. Kaula Raden Astrajinga genti ngaran oge.
1: Da ngewa atuh.
0: Dawala, abdi sora maneh genti.
1: Gugura.
0: Cingsok ngomong. Cingsok euy. Kaulan.
2: Anjir.
1: Tapi kasimaan kitu.
0: Hebat, euy. Geus tong gandeng, tong gandeng. Luar biasa gentem. Gentem.
1: Panaruan.
0: Nyuk sumanga.
1: Waduh.
2: Waduh. Ka handaruan kitu mah.
0: Bisa ngalagu Cianjuran hebat. Cingso. Sokomo lamun buluan. Cacak lenang abdi sieun. Jorang sia. Gagak ngelak ngasuhunan ngahiap ngahayu-hayu. Hayu mulang. Hayo mulang ngapulangkeun ka nagarana. Nagara anu baheula. Kitu cara mang.
1: Beres wae teh wae.
0: Hebat, hebat. Ngan adan sia gede teuing. Cing sok. Allahu Akbar. Ngeus gede teuing.
1: Gede teuing ge wae jang adan wae.
3: Adan jebol
1: bagaimana? Jang adan bagaimana?
0: Waduh. Laras pisan paduka. Haduh nuhun atuh Gusti Prabu. Ayeuna ngaran maneh oge kudu diganti.
1: Gentos.
0: Saha? Kulantaran kaula raja teh Prabu Wiramani. Maneh ngaran teh Prabu Wirakusuma.
1: Wah, terah kusuma.
0: Bambang Wirakusuma. Patih Wirakusuma. Wirakusuma. Hebat ngaran. Tapi kaula anjeun mah Wiradenta Senopati. Wiradenta. Wiradenta.
1: Cocok.
0: Cocok. Cocok pisan ulah. Wala. Eta sora sia jadi gede euy. Hebat kitu euy. Duh. Nuhun, nuhun. Ditaekeun harkat darajat dugi ka kieu kaula ieu. Duh. Lanaon sia teh mujus. Punten Gusti Prabu sanes dihaja. Gusti. Tong dikitu-kitu atuh ngewa.
1: Lain adat teh sarobahna mah.
0: Tapi ka teu robah kitu eta adat. Nuhun kaula nuhun. Saha ngaran maneh teh? Wiranta Kemong. Tuh geus poho, aya-aya pohoan. Eh, saha teh? Patih Wirakusuma. Wirakusuma. Wirakusuma, Wirakusuma, Wirakusuma, Wirakusuma, Wirakusuma, Wirakusuma.
1: Apa ke? Wiratikusuma.
0: Mane? Wiradenta, Wiradenta. Tak itu, tak iya kesaktian anak iya. Mane bakal jadi gagah perkasa. Moal aya pakarang nu bakal teurak ka maneh duaan.
1: Udah.
0: Sakitu.
2: Duh. Nyecep pisan ieu tawis elmu teh nyerep. Nanging ieu beuteung we lapar kulit teh.
1: Tong dicaritakeun.
0: Oh, sia teh kumaha teh itu puasa we leren. Pulihan bulan puasa henteu. Iya,
2: da jadi beuteung.
1: Alasan teu
0: beli. Alasan.
1: Ini enteng alasan
0: teh. Tak kitu. Tah ayeuna teh ieu nagara teh bakal digugat.
2: Kusaha?
1: Anu demo tuju.
0: Nya eta ku urang Astina. Para pemuda Astina Pandawa Kurawa bakal datang ka dieu.
1: Sumohon.
0: Anu dikokolotan ku Bisma dek ngusir urang. Peh. Goblok sia teh. Setan teh.
2: Campura euy, sugan teh eusi lain.
0: Gede huluna teh naker teh eta.
1: Gede hulu wes.
0: Jebret deh kada beungeut aing nyiduhan.
1: Teu kaum naik derajat
0: cita. Nah, si Sobleng.
2: Sawios Resi Bisma datang di hangsa ku kaula. Demi Allah, sok.
0: Nepika teu nyatria kitu tah sumpah.
1: Ulah sumpah atuh.
2: Cing persanten kaula bakal nyeureupanana Gusti Prahu.
0: Prabu
2: Bisma cetek.
0: Kumaha kasanggupan Seropati? Sewu ulah janten bendu. Laksa pun danustuka muga ulah jadi ngating penggali Sri Paduka. Abdi Gusti salaku Senopati ngalaga. Pikeun mertahankeun ieu nagara. Bujeng hingga manusia nu aya di dunya. Cucunguk datang di basmi kula. Moal ngejat satunya beas sadaya nyeung hareupan kuuk sore hiji.
3: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayah lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka kita puskesmas
0: gitu. Panyawa tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alpha Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alpha Propolis? Aya probihan teu?
1: Aya. Nya geus ansur-ansur lah tereh damang kitu 80% lah. Nya alhamdulillah lah tuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet kitu beuteung ka ayeuna mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alpha Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ning tinggal ibu remah saatosna konsumsi Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Yang ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpha Propolis tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: ke-81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
0: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh.
0: Terus

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa. Abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah. Ayo netosya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilah nama mana abdi ayo netos informasikan ke tetangga, alhamdulillah kateng ngalin ku tetangga, dah abdi soku nang itu, upami ka sawah teh ayo nama, alhamdulillah ya ayo netos jadi siung sawah ya teh, gitu,
1: alhamdulillah.
2: Janten ayo namesa botol abdi ge, istilah namamu, ada meser dari dan yang itu kamu jag-jagkan pisan. Terus karena mam, akhirnya resep pisan, karena mam teh dah kamari mas setiap acana ngalut jamu Alpha Propolis, karena mam teh ngirangan, karena tenaga kirang gitu. Begitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja, akhirnya teh yuswa seberapa tahun Pak?
2: Akhirnya 73
1: tahun. Bapak, satu acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos sama nawae.
2: Sering Kak. Meser obat herbal, terus ya, Kak disuntik gitu, Kak medis, Kak klinik, Kak. Mesti Kak Kuningan di periode gitu, tapi gak ada perubahan, musah kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada sebandinten wayang siang bengi taya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dan bubuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dan ajo ikhtiar, panjawatna seperti Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali panku tatangga istilah nama nu sok kunang itek aya nama henteu kunang itek alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae de raoskeun teu kana mam resep pisan kitu. Mudah-mudahan ya tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia, ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: ke abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dam.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada asin CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bidoa ti abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: karena
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan riwayat Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah dan merupakan manusia pertama serta bapa dari seluruh umat manusia. Pada saat Allah hendak

permukaan bumi. Kelak kalau mereka berkembang biak, kerjanya hanya akan melakukan kerusakan, menumpahkan darah, saling bermusuhan satu sama lain. Sedangkan kami, kata malaikat, sudah cukup bertasbih memuji kebesaran-Mu. Allah kemudian menjawab, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu tentang apa yang kalian semua tidak mengetahuinya. Setelah diciptakan Nabi Adam daripada tanah, ditiupkan ruh, maka Allah kemudian mengajarkan kepada Nabi Adam berbagai macam ilmu pengetahuan. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama segala sesuatu. Nama merupakan simbol daripada ilmu pengetahuan. Nabi Adam akan dijadikan khalifah di permukaan bumi. Maka dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala al-asma'a kullaha, nama-nama segala sesuatu. Yang dimaksud di sini ialah al-ulumal katsirah, ilmu pengetahuan yang banyak. Malaikat pada mulanya protes. Kami kan sudah cukup bertasbih Tuhan. Kami kan sudah cukup memuji-Mu. Untuk apalagi membuat manusia sebagai khalifah di permukaan bumi? Seolah-olah malaikat tidak setuju. Allah yang maha tahu rahasia segala sesuatu memberikan vonis, aku lebih tahu tentang apa yang kalian semua tidak tahu. Oleh karena Nabi Adam dipersiapkan untuk menjadi seorang khalifah di permukaan bumi, maka dibekali oleh Allah dengan ilmu pengetahuan. Begitu Nabi Adam dan begitu kita. Karena bukan cuma Nabi Adam, kita pun oleh Allah dijadikan sebagai khalifah-khalifah di permukaan bumi ini. Yang nilai kekhalifahan kita bergantung kepada kondisi kita masing-masing. Ada orang yang menjadi khalifah level internasional, menjadi pemimpin dunia Islam. Ada orang menjadi khalifah level nasional saja. Ada khalifah tingkat kota saja. Ada khalifah tingkat kecamatan. Ada khalifah tingkat RW, RT. Sekurang-kurangnya khalifah untuk tingkat rumah tangga masing-masing. Tanpa membekali diri dengan ilmu pengetahuan, jangan berharap kita akan bisa melaksanakan tugas sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Apapun saja, Nabi mengajarkan, Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia, harus dengan ilmu. Yang menginginkan akhirat juga harus dengan ilmu. Yang menginginkan dunia akhirat juga harus dengan ilmunya. Tanpa dasar ilmu, maka manusia tidak akan bisa menjalankan tugas kekhalifahan. Setelah diajarkan Adam nama segala sesuatu, dikonfrontir, dihadapkan dengan malaikat. Hei malaikat, kalau tadi kamu bilang buat apa perlunya menciptakan khalifah, nih bentuknya Adam. Sekarang hei malaikat, coba kamu sebutkan nama segala sesuatu ini yang ada di sini ini. Malaikat berkata, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami tidak punya ilmu, kami tidak tahu semua itu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kalau kamu tidak sanggup, Adam, sebutkan nama-nama semua itu. Adam menyebutkannya dengan lancar. Ketika itulah Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Sujud di sini bukan sujudul ibadah, sebab sujud ibadah kepada yang selain Allah haram. Tapi sujud di sini sujudut tawadhu i'tirafan bifadli Adam. Sujud merendahkan diri sebagai pengakuan terhadap keutamaan dan kelebihan Nabi Adam. Maka orang yang banyak ilmunya lebih utama dari orang yang hanya banyak ibadahnya. Bahkan iblis lebih

0: takut kepada orang alim yang sedang tidur daripada orang goblok yang lagi ibadah. Model ini diceritakan dalam Ihya'nya Imamul Ghazali. Iblis masuk ke masjid mau menggoda orang lagi sholat. Sudah masuk di pojok masjid, dia lihat orang lagi tidur. Ngacir iblis keluar cepat benar. Pucat mukanya. Ketemu di jalan sama temannya. Kenapa lari, Mas? Kata temannya, saya mau goda orang sholat. Lalu tiba-tiba di pojok masjid saya lihat ada orang lagi tidur. Saya takut betul sama itu orang. Lari saya keluar. Loh, sama yang sembahyang sampean gak takut, kok sama yang tidur takut bagaimana? Yang tidur itu orang alim. Yang lagi sembahyang itu orang goblok. Oh, godain orang goblok, saya colek juga dia lupa sembahyang. Tapi orang alim ini saya takut betul. Lah kalau diukur dengan malaikat, waktu itu Nabi Adam ibadahnya lebih banyak malaikat, jelas. Sudah bertasbih, sudah bertahmid malaikat. Nabi Adam baru diciptakan. Tapi kenapa Allah perintah malaikat sujud kepada Adam? I'tirafan bifadili Adam. Keutamaan Nabi Adam. Pantas untuk diserahi tugas sebagai khalifah mengatur kehidupan di muka bumi. Kalau malaikat yang jadi khalifah di dunia ini, enggak rame dunia. Coba, malaikat material, harta enggak perlu. Seksual enggak perlu. Dunia ini hambar. Justru dunia ini menjadi ramai setelah manusia diberikan fungsi sebagai malaikat, sebagai khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setelah nyata kelebihan Nabi Adam, maka Allah perintahkan Nabi Adam tinggal di surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Tapi lantaran sendirian, kesepian Nabi Adam ini. Allah Maha Tahu, maka diciptakannya pasangannya, yaitu Siti Hawa dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Sehingga Nabi pernah pesan begini, Istausu bin Nisa fa innahunna khuliqna min dhil'in. Hati-hati kamu ngadepi perempuan. Yang tolong dengar nih yang laki-laki, yang perempuan belaga budak aja dululah. Hati-hati kamu ngadepi perempuan. Fa innahunna khuliqna min dhil'in, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri. Apa watak tulang rusuk? Tulang rusuk itu kan bengkok. Perempuan tuh begitu, didiemin aja bengkok terus, dikerasin patah. Saudara-saudara, di sini kita ambil satu hikmah bahwa ternyata yang bikin hidup terasa enak karena di sekitar kita banyak orang lain. Bodoh manusia kalau dia merasa bisa hidup sendirian. Tinggal di tengah kampung tapi gayanya gaya orang tidak mau kenal dan tidak mau tahu sama tetangga. Jangankan di dunia, di sorga saja Nabi Adam karena sendiri kesepian. Apa saudara mau tinggal di Jakarta? Apa saja di Jakarta, sudahlah milik saudara. Hotel Indonesia dikasih saudara, Hotel Borobudur punya saudara, Monas buntel bawa pulang. Semanggi ambil, tapi di Jakarta saudara tinggal sendirian. Kira-kira enak gak? Ternyata yang bikin hidup terasa nikmat karena di sekitar kita banyak orang lain. Begitulah Allah ciptakan Siti Hawa. Setelah diciptakan Siti Hawa, natur manusiawi, Nabi Adam mau main pegang aja. Kata Allah, hai Adam, jangan kau sentuh sebelum kau bayar maharnya. Maharnya apa ya Allah? Maharnya antusalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maharnya kau bersolawat kepada Nabi Muhammad. manusianya belum lagi diciptakan, tapi namanya sudah ada, nurnya sudah ada, bahkan dijadikan mas kawin antara Adam dengan Hawa. Karena itu dalam Islam sebenarnya urusan kawin itu bukan yang sulit, maka jangan dipersulit, tapi juga jangan digampang-gampangin. Artinya yang namanya mahar ini, walaupun cuma sebentuk cincin besi kalau orang sangat tidak mampu, bahkan dengan mengajarkan Fatihah saja sah sudah. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawinnya, saya ajarkan dia surah Fatihah. Kalau memang kere betul, tidak punya apapun, sah sudah. Agama ini mudah, karena itu jangan dipersulit, tapi juga jangan digampang-gampangin. Setelah itu Allah memerintahkan, Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, kau dan istrimu tinggallah dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Segala makanan yang ada di dalamnya boleh kau makan. Pakaian yang aneka warna boleh kau pakai. Nikmati seluruh fasilitas yang ada di surga ini. Cuma atuk aja Adam. Yang lain boleh dah. Mau ngapa ke atuk aja jangan. La taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon khuldi itu. Dekat saja jangan. Apalagi sampai metik. Jangan Adam. Saudara, ma'asyiral muslimin, itulah watak
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
0: keluarga. Kalau ada 10 persoalan, yang 9 boleh, yang 1 tidak boleh, yang tidak boleh yang bikin dia penasaran. Gua pengen tahu ngapa kagak boleh sih. Timbul penasaran. Apalagi iblis selalu berusaha, sebab pada waktu malaikat disuruh sujud, semuanya sujud kepada Adam. Iblis tidak mau sujud. Tuhan tegur. Iblis, kenapa kamu tidak mau sujud? Mana mungkin Tuhan. Saya kan dibikin dari api, kata Iblis. Adam dari tanah. Unsur api lebih mulia dari unsur tanah. Masa saya harus tunduk kepada Nabi Adam? Gengsi dong. Adam kan anak kemarin sore baru dibikin, masa saya harus tunduk kepada orang yang macam itu? Ini kan perintah aku Iblis, kalau kau tidak mau tunduk, keluar dari sorga ini. Terusir Iblis dari sorga karena kesombongannya tidak mau sujud kepada Adam. Nah logika, kalau udah di sorga aja sombong diusir, apalagi yang masih tinggal di pinggir kali, sombong. Tapi sejak peristiwa terusirnya itu, Iblis bikin proklamasi. Apa proklamasi Iblis?
2: Rabbi fanzirni ila yaumi yub'asun. Ya Allah, gara-gara Adam saya diusir dari sorga. Saya minta kepadamu ya Allah, beri saya kesempatan sampai hari manusia dibangkitkan. Kata Tuhan, innaka minal munzarin. Oke, silakan. Mau apa Iblis? Rabbi bima aghwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajmain. Ya Tuhan, disebabkan engkau telah menyesatkan aku, akan aku hiasi mereka manusia dengan kejahatan yang ada di muka bumi ini, dan aku akan sesatkan mereka semua. Ini proklamasi Iblis. Gara-gara Adam saya terusir dari surga, maka sejak saat ini Adam dan seluruh keturunannya musuh bebuyutan saya. Akan saya lakukan segala macam cara untuk menggelincirkan manusia agar mereka menjadi orang yang engkau murkai ya Allah. Kemudian Allah memberikan jawaban. Dialog ini saudara bisa lihat dalam surah Al-Hijr ayat 40, 41 sampai 44. Kata Allah apa? Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Silahkan Iblis. Yang lain barangkali bisa kau goda. kecuali hamba-hambaku yang benar-benar hambaku, engkau tidak akan punya daya mempertipu mereka. Engkau tidak akan punya kemampuan menggelincirkan mereka, kecuali kalau memang mereka sudah mau ikut pengaruhmu. Sepanjang mereka benar-benar menjadi hambaku, kata Allah, hamba Allah yang sebenarnya, mereka di luar kekuasaanmu, iblis. Tapi kalau mereka sudah turun menjadi hamba harta, hamba dunia, hamba pangkat, budak jabatan, mereka itu yang bisa kau gelincirkan. Selama mereka masih tetap sebagai hambaku, kata Allah, mereka di luar jangkauan kekuatan dan kekuasaanmu, iblis. Nah, sejak saat itu kan iblis selalu nyari jalan, nyari lantaran bagaimana Adam nih supaya dia tergelincir. Gara-gara dia saya diusir dari surga. Nguping terus iblis. Sampai akhirnya dia dapat berita tentang dilarangnya Nabi Adam mendekati pohon khuldi itu. Suatu hari dengan muka sedih, ya iblis itu the best actor, aktor ulung dia, dengan roman muka sedih, dia datang kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Kata Nabi Adam, iblis, ente kok tampangnya demek amat sih? Kenapa begitu sedih? Adam, saya sebenarnya tidak ada yang bikin saya sedih. Cuma saya dapat berita bahwa engkau tidak akan selamanya di dalam surga ini. Wah Adam, kalau engkau bisa tetap tinggal di surga bersama istrimu, alangkah bahagianya saya, kata iblis. Tapi saya dapat kabar, ente gak bakalan lama-lama di surga. Buktinya ente dilarang makan buah khuldi. Khuldun artinya kekal. Kalau kau makan buah itu, kau akan kekal di surga Adam. Tuhan gak pengen, makanya dilarang. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Untuk memperkuat omongannya, sumpah si iblis. Bener Dam, saya sih ngomong cuma buat kepentingan ente. Saya sayang sama ente. Wow, yang tahu cuma saya dah. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, sebenarnya tujuannya tidak lebih menjerumuskan Nabi Adam. Begitu iblis zaman dulu, zaman Adam, dan begitu iblis zaman sekarang. Seolah-olah bicaranya untuk kepentingan umat Islam, tapi sebenarnya tujuannya ngelecehin. Memperdayakan umat Islam. Dia bilang kepada Adam, saya sih cuma ngasih saran Adam, kalau ente pengen selamanya di surga, petik aja tuh buah, pokoknya beres dah. Itu si Tuhan ngelarang, ya bohongin doang lo. Supaya kau dan istrimu tidak lama-lama di surga, maka dilarangnya kau memakan buah khuldi itu. Udah, embat aja. Saudara-saudara, tipu daya iblis ini bisa kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 20 sampai ayat 22. Nabi Adam tergoda, ditambah oleh bujuk rayu Siti Hawa. Nabi Adam yang setengah hati itu akhirnya terpancing betul. Sebab itu perempuan, walaupun peranannya tidak begitu kelihatan, tapi memang sangat menentukan. Tidak ada seorang suami bisa sukses jadi apapun dia tanpa peran serta istrinya. Karena itu sebagai muslim, kita punya teman hidup dan kita punya lawan hidup. Siapa teman hidup kita? Dalam arti sempit, teman hidup kita istri. Kalau dia istri, tentu suami yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam arti luas, teman hidup kita ialah setiap muslim. Setiap orang yang pandangan hidupnya sama dengan kita, itu teman hidup. Lalu lawan hidup kita siapa? Lawan hidup kita secara mutlak iblis dalam segala bentuknya. Iblis yang berbentuk halus, Ini ngusirnya rada lebih gampang. Konon ya, iblis setan itu kalau dengar orang azan kan lari. Takut dia. Dibacakan bismillah, minggir. Yang sulit diusir ini iblis yang berbentuk manusia. Diazanin nyengir. Gawat ini. Saudara-saudara, ini musuh dalam artian mutlak. Sedangkan musuh dalam artian ideologis, setiap orang yang pandangan hidupnya tidak sama dengan kita. Bahasa langsungnya, setiap orang di luar Islam secara ideologis, ya. Adapun secara manusiawi, kita tetap toleransi, saling menghormati, setuju dalam perbedaan pendapat, kembali kepada prinsip lakum dinukum. Kewajiban saling menghormati sesama manusia, tapi secara ideologis tidak ada kompromi. Begitulah Nabi Adam tergoda. Dan begitulah iblis selalu menggoda keturunan-keturunan Nabi Adam sampai kepada kita sekarang ini. Tiap kali kita hendak melakukan berbagai kebaikan, iblis ini mulai bisik kasar, kusuk, kesek. Saudara tadi dari rumah mau berangkat niat dengerin ceramah macam ini. Apa dikira iblis enggak? Wah, gatal iblis. Kata iblis, alah jangan bertingkahlah dengerin ceramah. Ceramah mah urusan 70 ke atas. Ente masih muda. Berjuang kita. Jihad, bismillah. Tidak, saya mau dengar ceramah. Berangkat kita ke tempat ini. Sampai di sini apa dikira iblis diam? Enggak. Dia bisikin lagi. Iya. Lu hadir-hadir ke sono dah. Cuma nyampe sono lu ngomong aja ngomong dah. Ustadz mah jangan didengerin, ngomong aja udah. Perang lagi jihad, saya gak mau ngomong, mau dengerin betul-betul. Kata iblis, iya lo dengerin-dengerin dah, jangan ngomong, cuman pules. Segala macam cara dilakukan oleh iblis untuk menggelincirkan manusia. Ketika Nabi Adam mengambil buah khuldi itu, datanglah murka Allah. Adam, seolah-olah kalau bahasa kita, kelewatan kamu ada. Dari belum ada, aku ciptakan engkau. Barangkali kau merasa kesepian, aku ciptakan Hawa. Aku tinggikan derajatmu dari malaikat sampai malaikat sujud kepadamu. Aku perintahkan kau tinggal di sorga dengan seluruh fasilitas yang ada di dalamnya. Cuma satu yang aku minta, jangan dekati pohon khuldi, engkau tidak sanggup Adam. Keluar dari sorga ini. Terusir Nabi Adam dan Siti Hawa dari sorga. Turun ke dunia ini. Turun terpisah lagi. Ya Allah. Orang itu kalau biasa susah, ketemu susah sih menglalap namanya. Makanannya. Tapi biasa senang ketemu susah. Ini yang kalau tidak kuat mental. Tengoklah zaman sekarang kan nih. Kalau tuan-tuan rajin baca poskota, kayaknya nyawa murah bener. Pasal duit 100, nyawa hilang. Pasal diputusin cah pacar, begon di tenggak. Gantung diri pakai tali plastik. Murah betul kelihatannya jiwa itu. Sehingga pantas kalau Nabi pernah katakan irhamu salasatan minan nas, sayangilah tiga macam manusia. Pertama, azizan zalla, orang mulia yang jatuh hina. Pejabat tinggi kalau pensiun kesian bener. Ya Allah, udah gak ada yang ngasih hormat, tanda tangan gak laku. Azizan zalla, orang mulia yang jatuh hina. Yang kedua, ghaniyan qadiftaqara, orang kaya jatuh miskin. Dari hidup serba ada jatuh melarat. Yang ketiga, faqihan yal'abu bihil juhal, ahli fikih ngerti hukum tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh yang kebetulan punya kekuasaan. Lalu keluar fatwa
0: sesuai dengan pesan sponsor.
2: Yang halal bisa jadi haram, yang haram dibikin remeng-remeng. Ahli fikih dipermainkan oleh orang bodoh. Kasihan betul.
0: Terpisah Adam dengan Hawa ini. Adapun Nabi Adam turun menyesal dengan seluruh kesalahannya. Sujud, taubat, menangis.
2: Menurut riwayat, 300 tahun beliau sujud. Seraya membaca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
0: Ini doanya Nabi Adam. Ya Allah, kami telah zalim kepada diri kami sendiri. Andai kata engkau tidak kasihan, tidak memberikan ampun kepada dosa yang kami lakukan,
2: sungguh kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Ini yang dibaca Nabi Adam dalam taubat.
3: 102,4 FM Radio P.
4: Radio P.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Di akhir taubatnya, Nabi Adam munajat kepada Allah. Ya Allah, dengan kebesaran Muhammad, ampunilah dosa saya. Allah tegur, kaifa araftahu ya Adam walam akhluqhu. Dari mana kau bisa tahu nama Muhammad Adam, padahal aku ciptakan saja belum manusianya. Kata Nabi Adam, pertama, ketika engkau ciptakan saya, engkau tiupkan ruh ke dalam jasad saya, terbuka mata saya memandang ke bawah arasmu, di sana nampak dengan jelas tertulis di kaki arasmu, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
0: Taulah saya bahwa Muhammad ini orang yang paling dekat dengan engkau ya Allah, sampai namanya bergandengan dengan namamu di kaki arasmu. Yang kedua, ketika saya hendak menyentuh Hawa, kau juga yang mengatakan jangan kau bayar maharnya sebelum kau bersolawat kepada beliau.
2: Saudara hadirin yang saya hormati, Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah, kemudian dipertemukan kembali dengan Siti Hawa setelah sekian lama berpisah. Pertemuan itu terjadi di satu dataran luas, di satu padang yang luas, yang sampai sekarang dinamakan dengan Padang Arafat, tempat para ibadah haji melakukan wukuf, yaitu puncak pelaksanaan ibadah haji. Dan pertemuan itu sendiri terjadi di atas sebuah bukit kecil yang diabadikan dengan nama Jabal Rahmah di kawasan Arafat itu. Di atas Jabal Rahmah itu ada satu monumen kecil untuk mengabadikan pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Lalu tinggallah keduanya di permukaan bumi ini. Oleh Allah diberikan karunia keturunan yang banyak. Dan tiap kali lahir kembar. Kembarnya laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Dari sinilah berkembang biak manusia. Di mana di zaman Nabi Adam perkawinannya silang.
0: Karena tentu tidak ada manusia lain.
2: Perkawinan silang itu artinya, kalau si A dan B, A ini laki, B perempuan, kemudian lahir kembar kedua antara dengan D, maka begitulah yang A dikawinkan dengan D, yang C dikawinkan dengan B. Perkawinan silang. Tidak boleh perkawinan yang kembar sama waktu dilahirkan. Nah, di antara putra-putra Nabi Adam yang kemudian juga membuat sejarah, yaitu Habil dan Qabil. Habil, saudara kembarnya namanya Labuda, perempuan. Qabil, saudara perempuannya Iklima. Menurut hukum perkawinan waktu itu harus silang. Habil harus kawin dengan Iklima dan Qabil harus kawin dengan Labuda. Tapi Qabil protes. Dia kepengen kawin dengan saudara kembarnya sendiri. Dalam arti yang sama-sama dilahirkan dengan dia, yaitu Iklima. Kenapa? Karena kebetulan rupa Iklima ini lebih cantik daripada Labuda. Protes kepada ayahandanya Nabi Adam. Apa? Saya tidak terima, saya harus kawin dengan Iklima. Tidak Qabil, kamu harus kawin dengan Labuda. Enggak mau. Kenapa dengan Labuda? Kurang kece. bertengkar-bertengkar, Nabi Adam tidak berhasil menyelesaikan, lalu diserahkan saja kepada Allah. Kata Allah begini saja, bikin korban, kamu berdua, Habil, Qabil. Siapa yang korbannya aku terima, dia boleh kawin sama Ikrimah. Ternyata korban yang diterima adalah korbannya Habil. Jadilah Habil kawin dengan Ikrimah. Tapi Qabil tidak puas. Dendam kesumatnya timbul, iblis ngilikin. Resek-resek. Akhirnya dibunuh saudaranya Habil ini. Inilah sejarah pembunuhan pertama dalam kehidupan manusia. Qabil membunuh Habil. Habis dibunuh bingung. Bagaimana naruhnya ini mayat? Allah lalu memberikan petunjuk. Dalam Al-Ma'idah ayat 31 itu dijelaskan. Ada burung gagak berantem sama burung. Yang satu mati. Nah, oleh yang masih hidup, tanah ini dicakar-cakar sama kakinya dan sama paruhnya. Sehingga berbentuk lubang, bangkai saudaranya itu dimasukin ke lubang itu, lalu diuruk lagi pakai tanah oleh cakar kakinya dan paruhnya itu. Sehingga Qabil, ah, cara ini bisa. Itulah sejarah penguburan pertama dalam perkembangan manusia. Oleh karena itu, Nabi memberikan penjelasan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa fi riwayatin wa ajru man tabi'aha. Siapa orang yang melakukan satu kebajikan, dia akan mendapat pahala dan pahala dari orang-orang yang mengikuti kebaikannya. Misalnya saudara membentuk pengajian, ramai pengajian saudara, 1000 orang yang datang ngaji, 1000 orang saudara dapat pahala. Sponsor kebaikan. Sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ismuha wa ismu man amila biha, ay wa ismu man tabi'aha. Siapa yang memulai suatu kejahatan, dia akan mendapat dosa dan dosa dari orang-orang yang melakukan atau mengikuti kejahatannya. Pamannya, saudara mengadakan pesta. Lalu dalam pesta itu terjadi segala macam maksiat. Maka seluruh maksiat yang terjadi malam itu di tempat itu, saudara ikut dapat dosanya. Kenapa? Sponsor. Tiap kali ada pembunuhan, Qabil dapat andil dosa. Kenapa? Sponsor. Tapi kalau dua orang muslim, ini masalahnya Habil gak ngelawan kan, dibunuh. Tapi kalau dua orang muslim berkelahi, kata Nabi apa? Apabila dua orang muslim saling berbunuh-bunuhan, maka al-qatil wal-maqtul finnar. Baik yang membunuh ataupun yang dibunuh, dua-duanya neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang ngebunuh masuk neraka pantas, tapi ini yang dibunuh kenapa neraka juga? Soalnya sama-sama niat, cuman keduluan aja. Itu kan masalahnya. Andai kata dia gak terbunuh, dia yang akan membunuh. Niat itu sudah ada. Nah, kalau Habil ini dia tidak punya niat membunuh, dia memang dibunuh oleh Qabil. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lalu dari situlah berkembang biak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Sehingga dengan demikian bisa kita katakan sebagai satu konklusi. Pertama, bahwa manusia adalah makhluk Allah yang menempati kedudukan tertinggi. Dan berasal dari Nabi Adam sebagai manusia pertama. Dengan malaikat sekalipun, manusia sebenarnya lebih tinggi. Kapan? Kalau dia tetap benar-benar sebagai hamba Allah yang membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. dan ketinggian manusia itu tidak ditentukan oleh bahan-bahan dari mana manusia diciptakan, tapi ditentukan oleh adanya roh yang ditiupkan ke dalam jasadnya dan kemampuan yang ditimbulkan oleh nilai-nilai rohaniah tadi. Kalau secara biologis kita ini semua bahannya sama, dari saripati mak tanah yang menghasilkan buah yang dimakan oleh mak bapak kita, membentuk hormon, menghasilkan sperma, terjadi kerjasama yang baik antara ibu dan bapak, sehingga kemudian melahirkan kita ke alam dunia ini. Secara biologis bahan kita sama, dan tidak itu yang menentukan ketinggian manusia. Walaupun keturunan juga mempengaruhi, sebab sekarang ada istilah ramai orang bicara bayi tabung. Dan majelis ulama sudah memberikan fatwa kalau spermanya itu berasal dari sang bapak, tidak jadi masalah. Tapi kalau dari orang lain, haram. Yang lebih celaka lagi, di negara maju, tidak lewat proses alam rahim. Jadi dalam satu tabung yang diberikan suhu yang mirip dalam kandungan, di situ dipertemukan antara sperma, air mani laki-laki, dengan ovum, air mani perempuan. Diberikan suhu yang mirip dalam kandungan, dan itu diharapkan bisa menghasilkan manusia lewat tabung kaca itu. Saya tidak sanggup bayangkan kalau sekarang orang tanya usul asal-usul kita, kan kita masih enak jawab. Kamu anak siapa? Oh, bapak saya Pulan, ibu saya Pulana. Oh, kenal saya. Tapi manusia yang akan datang kalau proyek ini berhasil, bapakmu siapa? Enggak tahu, saya dulu keluar dari tabung, Pak. Rendah betul martabat manusia. Sama saja dengan ada perempuan pernah protes, "Pak, Islam itu enggak adil," katanya. Kenapa? Masa dalam Islam laki-laki boleh kawin lebih dari satu, tapi perempuan enggak boleh kawin lebih dari satu? Supaya sama-sama adil, boleh dong perempuan punya laki lebih dari satu. Saya bilang, justru disitulah Islam itu hendak menjaga martabat manusia. Kalau seorang suami punya istri empat, empat-empatnya lalu hamil, bapaknya jelas. Tapi kalau perempuan satu punya suami empat lalu hamil, bapaknya yang mana ya? Rendah martabat manusia. Ketika si bayi lahir, ibunya lihat, "Ah, ini jidatnya kayak si A ini. Ah, sudah, ini anakmu saja nih, jidatnya jidat kamu." Kata, "Antar dulu jidat jidat saya, tapi kuping-kuping B ini gak mau saya." Terkatung-katung si anak tanpa tahu kemana dia mesti manggil bapak. Ibu daftarin anak ke sekolah, Pak Guru tanya lagi, "Ini bin siapa, Bu?" "Bingung lah, udah tulis, Bu, bin rame-rame." Kan rusak martabat manusia kalau sudah begitu. Justru Islam ini menjaga ketinggian martabat manusia. Jadi manusia itu fi ahsanit taqwim. Kapan? Kalau dia bisa menjaga kehambaannya di hadapan Allah dengan melaksanakan fungsi sebagai khalifah di permukaan bumi. Tapi bila dia sudah tidak lagi menjadi hamba Allah, tidak lagi berfungsi sebagai khalifah, dia sudah masuk summa radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan ke tempat yang paling rendah, lebih rendah dari binatang sekalipun. Kalau dia tetap menjaga posisinya lebih tinggi dari malaikat, oh, malaikat saja sujud kepada Nabi Adam, apalagi kepada makhluk-makhluk yang lain manusia ini. Tapi kalau dia tidak pandai, lebih rendah daripada binatang. Inilah uniknya makhluk bernama manusia. Dengan posisinya dia bisa menjadi lebih tinggi dari malaikat, tapi juga dia bisa meluncur lebih rendah daripada binatang. Untuk menjaga itulah diperlukan agama dalam kehidupan kita sekarang ini. Bukan cuma sebagai lipstick, tapi sebagai pedoman, sebagai way of life. yang akan mewarnai cara kita berpikir, state of mind, rule of thinking, cara kita memandang kehidupan ini, diwarnai oleh nilai-nilai agama.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Dengan demikian, maka manusia bukan keturunan kera. Sebab ada satu teori, namanya teori evolusi, yang disampaikan buat pertama kali oleh Charles Darwin. Dia mengemukakan teori bahwa perkembangan kehidupan sesungguhnya di dunia ini menunjukkan mata rantai yang utama melalui apa yang dia namakan seleksi alamiah. Mula-mula dari ikan, melalui seleksi ke amfibi, dari amfibi ke reptil, dari reptil ke mamalia, dari mamalia ke mamalia kecil, dari mamalia kecil ke primat, dari primat ke monyet, dari monyet menjadi Homo erectus. Ini teori Darwin. Tapi dia tidak jelas-jelas mengatakan bahwa manusia keturunan monyet, hanya seketurunan. Seketurunan kan tidak berarti keturunan. Begini saja, Toyota Kijang sama Toyota Corolla itu seketurunan, tapi Corolla dengan Kijang kan lain, cuma seketurunan dalam arti sumbernya sama. Makhluk yang tidak tahan seleksi alam oleh udara yang sangat dingin, perkembangan cuaca yang sangat panas, gempa bumi dan sebagainya, seleksi alam dia namakan, hilang, musnah dari peredaran. Seperti ada binatang raksasa itu, dinosaurus, sekarang kan cuma tinggal dongeng saja, tinggal nama atau kerangka, itu oleh seleksi alam dia nggak lulus, hilang. Yang bertahan, yang lulus seleksi alam. Manusia walaupun kecil yang lulus seleksi alam ini, biar dihantam gempa bumi, angin topan, tetap aja ngejedong. Nah, teori Darwin ini, teori evolusi ini didukung dan dibuktikan oleh peninggalan fosil atau binatang dan tumbuhan yang hidup dan mati selama perkembangannya, dari bentuk organik pertama hingga pendahulu terdekat daripada manusia. Tapi ada satu kelemahan dari pokok daripada teori evolusi ini. Pertama, garis perkembangan dari Homo erectus, yakni manusia jalan tegak, semacam gorila gitu, sampai kepada manusia mutakhir masih belum menentu. Artinya, okelah, kalau manusia seketurunan dengan kera, batas antara manusia yang wujud sekarang dengan manusia purba itu apa yang menjadi penghubung? Monyet tidak mungkin. Ini dianggap mata rantai yang hilang, missing link namanya dalam istilah ilmiahnya. Dan ini masih dicari sampai sekarang. Kalau pendahulu terdekat manusia mutakhir ini manusia purba, katakan Homo erectus, manusia jalan tegak, lalu generasi sudah itu sebelum berbentuk manusia apa? Ternyata sampai sekarang masih ada missing link, mata rantai yang hilang. Lalu yang kedua, teori evolusi berhenti kepada manusia mutakhir. Kalau memang kita manusia sekarang ini hasil evolusi, tentu kita akan terus berevolusi lagi. Dan akan jadi apa kita nanti? Ternyata sudah ribuan tahun manusia tetap manusia begini-begini aja. Tidak berevolusi kita ini. Apa lalu matanya jadi cuma satu di tengah? Hasil evolusi kan tidak berevolusi. Jadi kembali kepada Quran, manusia pertama adalah Nabi Adam, dan manusia-manusia berikutnya keturunan daripada Nabi Adam dan bukan hasil evolusi daripada monyet, juga tidak akan berevolusi kemana-mana. Kalau demikian, benarkah teori evolusi? Untuk mengatakan mutlak benar bukan wewenang kita. Untuk mengatakan salah total, juga kebenaran ilmu adalah relatif sebagai relatifnya daya pikir manusia.
3: 102,4 FM Miss Radio Ciamis.
4: musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Di samping dia harus membuktikan kebenarannya, maka kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang relatif dan temporer. Contoh kecil saja. Dulu orang berteori bahwa bagian yang terkecil dari suatu benda namanya molekul, kan begitu? Molekul ini enggak bisa dibagi-bagi. Bagian yang paling kecil dari suatu benda namanya molekul. Ilmu terus berkembang. Ternyata molekul sebenarnya terdiri daripada atom. Atom itulah bagian terkecil dari suatu benda yang enggak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, berubah sudah teori pertama. Tidak jadi molekul sekarang, atom. Belakangan rupanya atom masih tersusun dari partikel-partikel. Partikel inilah bagian yang terkecil dari satu benda. Berubah lagi sudah. Dan tidak mustahil akan ada penemuan bahwa partikel pun masih bisa dibagi-bagi lagi. Begitu juga dengan teori evolusi ini. Sehingga beberapa ahli semacam Dr. Charles Oxnard, Dr. Jean Paul Hallett dari Chicago dan California, mereka sudah membantah teori evolusi ini. Namun masalah paling pokok dari kita ialah, kita diciptakan oleh Allah berasal dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dan kita bukan hasil dari evolusi, juga tidak akan berevolusi. Nah, lalu kepada makhluk bernama manusia diberikan fungsi sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Ini yang dulunya malaikat protes. Sebagai khalifah, tugas kita apa? Khalifah Allah di muka bumi, menerjemahkan sifat Allah sesuai dengan batas-batas kemanusiaan kita. Allah Maha Pengasih, berusahalah kita pengasih kepada makhluk sesuai dengan batasan manusiawi kita. Allah Maha Menolong, ringan tanganlah kita menolong orang yang memerlukan sesuai dengan batas kemampuan kita. Fungsi khalifah. Untuk bisa berfungsi sebagai khalifah secara baik, kita harus mempunyai modal yang dinamakan ilmu pengetahuan. Dan Islam sangat menggalakkan itu. Jauh dulu 14 abad yang lalu, dari desa kecil yang bernama Mekah yang peta belum muat, orang di dunia belum kenal, sudah keluar seruan utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Ngomong Cina di Mekah, padahal Mekah waktu itu belum masuk peta, belum dikenal orang, sudah ada revolusi ilmu dan budaya. Belajar walaupun harus nyebrang ke negeri Cina. Lalu ada lagi misalnya, alimu auladakumu sibahata warrimayah, kata Nabi, ajarkan anakmu renang dan lempar. Lempar lembing, lempar cakram, olahraga. Satu tanda Islam agama masa depan. 14 abad yang lalu di Saudi Arabia, Nabi mengajarkan, ajari anakmu berenang. Kalau Islam agama untuk orang Arab saja, mau berenang di pasir. Tapi wawasan pandangannya luas. Bahwa Arab sebagian besar memang Islam, betul. Tapi Islam bukannya Arab, itu juga jelas. Sepanjang kita masih menjadi khalifah Allah, maka sepanjang itu kita fi ahsani taqwim. Nah, sebagai khalifah Allah, kita bertugas membudidayakan alam ini. Kita kadang-kadang terlalu. Ada ayat, wama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang melata di muka bumi dijamin rezekinya oleh Allah. Ayat itu betul. Hak karena datang dari Allah. Bahwa rezeki disediakan di muka bumi memang. Tapi rezeki itu tidak turun begitu saja laksana jatuhnya embun di waktu pagi. Kita harus berusaha. Dan usaha manusia mencari rezeki lain dengan ayam. Kalau ayam dari tahun atu, jadi rezekinya tuh modalnya cuma ceker patok. Coba dari tahun satu ayam asal punya ceker punya patok sudah dapat rezeki dia. Enggak perlu masuk TK, SD, SMP. Tapi manusia cari rezeki, apalagi zaman sekarang. Persaingan hidup tajam, lapangan kerja sulit, tensi ekonomi tinggi. Masuk sekolah urusan, tamat sekolah urusan. Kadang-kadang dilema juga. Masuk perguruan tinggi negeri sulitnya setengah mati kayak unta masuk ke lubang jarum. Masuk perguruan tinggi swasta yang favorit biayanya selangit. Artinya tanpa membekali diri dengan ilmu, keahlian, skill, kemampuan, fungsi sebagai khalifah sulit untuk bisa kita laksanakan. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kalau fungsi khalifah ini mampu kita laksanakan, iblis putus asa sudah. Sebagai khalifah, di satu pihak kita menyembah hanya kepada Allah, di lain pihak kita membudidayakan alam ini. Ada apa sih di perut bumi? Minyak, gas, timah, emas. Ada apa sih di lautan? Pelajari lewat oseanografi, membudidayakan alam. Air sungai supaya arusnya enggak mengalir mubazir, ada manfaatnya, bisa menimbulkan energi yang menghasilkan tenaga listrik, bisa mengairi persawahan, irigasi. Bikin apa? Bikin dam, membudidayakan alam. Tapi juga mengislamkan budidaya itu. Bahasanya mengkulturkan natur, mengislamkan kultur. Membudidayakan alam dan mengislamkan budi dan budaya manusia ini. Sehingga apapun yang kita kelola dari alam ini nantinya akan untuk menunjang tugas sebagai khalifah, sujud kepada Qadhi Rabbul Jalil. Saudara-saudara, maka bersyukur kita oleh Allah dijadikan manusia. Tidak pesan, terima beres, cantik. Dari segi biologis maupun psikologis, tidak ada makhluk secantik manusia. Dibekali dengan agama di samping akal. Sehingga agama membimbing akal agar sampai kepada kebenaran yang hakiki. Kita sebagai keturunan Nabi Adam memegang fungsi khalifah. Jadi jangan main-main loh, kita ini turunan Nabi betul ini. Darah saudara yang hadir semua di depan saya ini, termasuk saya, kita gini, turunan Nabi kita ini, Nabi Adam. Jangan main-main loh, turunan Nabi gini-gini, Nabi Adam. Sayang kalau posisi yang tinggi kita tidak melaksanakan fungsi yang tinggi. Sayang betul. Sebab itu manusia harus adil kepada dirinya, dalam arti menjaga diri dari sesuatu yang bisa menghancurkan ketinggiannya dalam pandangan Allah. Jadi kalau kita sudah lemparkan diri ke meja judi, hanyutkan diri ke tempat mabuk, hancurkan diri di tempat maksiat, itu sudah tidak adil kepada diri sendiri. Tidak bisa menjaga ketinggian yang diberikan Allah kepada kita. Dikasih baju bersih, dicemplungin di comberan, diinjek-injek lagi. Kita ini diciptakan fi ahsani taqwim. Masa mau turun berbuat seperti binatang, itu makhluk rendah? Masa mau mengikuti tipu dayanya iblis, yang dia sudah proklamasikan bahwa itu musuh bebuyutan kita? Innahu lakum aduwwum mubin, setan musuhmu yang jelas dalam segala bentuknya. Saudara-saudara, nah, untuk berfungsi sebagai khalifah ini, sekali lagi, bekali diri dengan ilmu pengetahuan. Dan ilmu itu di zaman kita sekarang, tentu kalau Nabi Adam diajari langsung oleh Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Lah kalau kita mau nunggu Tuhan ngajarin, geblek terus. Ya tidak mustahil Allah memberikan ilmu yang disebut ilmu laduni, ya. Transfer. Langsung Allah memberikan kepada seorang hamba, membukakan pintu hatinya. Tapi bukan potongan kayak kita yang dapat ilmu laduni macam begitu. Satu contoh. Menurut ceritanya, Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari itu kan ngaji beliau kepada Kiai Khalil Bangkalan, Madura. Kiai Khalil ini wali. 2 tahun berguru di sana, enggak diajarin apa-apa. Cuma kalau pagi nyari rumput. Tiap hari 2 tahun akhirnya. Habis saya bilang, Kiai, saya kapan diajarin? Sudah Hasim, kau pulang saja. Insya Allah kau alim. Gitu aja pulang jadi orang alim. Ya, di samping terus beliau belajar ke Mekah. Kita harus melalui proses belajar. Ini untuk menunjang tugas kekhalifahan kita. Sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah di permukaan bumi. Sehingga 2 tugas ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang mulia dan keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Saudara-saudara, ini

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18 RW 06.
0: Kumaha Pak karaosna tos ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asana saur Bapak teh silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaha ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kumaha Pak ayeuna karaosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha Pak di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna Bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas we nyapanya.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
1: Ti Babakan Asol.
0: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pami obok teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obok teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penten setahunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, ayeuna mah badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka rengkel ayeuna mah tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obok we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gak kaduhan panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pame anu gaduh panyawat sepertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari, RT 5, RW 5, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak, tos ngaleut Alpa Propolis, tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak, kunaon gitu, Pak, panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot, gitu. Alhamdulillah, ayah nama parantos ngaleut jamutatus Alpa Propolis. Alhamdulillah, damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol, Pak, damangna?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpa Propolis simkuringge alhamdulillah tos saya 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajin nyetel, hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupin mah ayah setahun nokto sarita teh. Namun asalna hiji di puhu lengan anuka tuhu. Nah dikencak itu ayah. Dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabar raha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tahu kamana weh gitu, Pak, berobat?
1: Gacan. Mulai dianggap teh lah, iya mah pangten biasa lah. Tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping wirai nguping di na radio, pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada nguke naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade meser kangge panyawat naon Bapak ya?
1: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu ngeng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gula netek dijan ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah, aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge tah ayeuna Abah teh tos ngareut Pak Popori saya setengah botol tah panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui yeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa di somot ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing-anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa cenah jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tatangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitu nya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kondisi cara Abah kitu nya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kana kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unaso mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saya teh, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05, RW 12, Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawa taunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawa tos sabaralami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngajamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Ibu pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahan teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju dihiarkeun ngaranna naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilandongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatos teh nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira oge sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobo teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasa nama kan pami papah asa gara-gara di lutut teh ayeuna mah alhamdulillah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing, ibu teh ngaleut, genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis tiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah. Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarung osok yuk. Pami bangun tidur teh, ya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamon tangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami mak?
2: Teh 2008 mah sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Saal ka dokter kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokona mah tos dicobian. Mun teu ngabuahkeun hasil kitu anger we gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu mak?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai 3 dugi alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalanan lancar gitu aa.
1: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Mane oge satengahna, satengah botol kitu mah samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mak?
2: Nya ti radio.
1: Oh,
2: terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun ada penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambah samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya mah nya kado kesaksianna, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambah sehat.
2: Amin,
1: mohon tambah lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon, mohon lah, mohon.
1: Kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu aanya, sing jaya, tanah radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Jamu tetes alpa propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios si Bangbrang Makalangan. Si Bangbrang Makalangan, naskah karya S. Sukandar, panutur catur Pangrekasora, Bah Damis. Jamu tetes alpa propolis, lanong herbal murni, 100% propolis asli, kade ulah lepat propolis asli, anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes alpa propolis.
3: Alpa propolis terbuat dari madu lebah yang khasiatnya berlimpah. Alpa propolis membebaskan Anda dari berbagai penyakit yang bikin gelisah.
2: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan bagian anu katilu.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah tah uninga alfa propolis di mantan Bapak.
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Nah mudah-mudahan kitu.
2: Aya anu bade disaweurkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
6: Iya betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
6: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
5: Tesma Aini. Iya.
6: Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
9: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
8: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
9: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
8: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
9: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mr. Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
8: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
9: terus berkarya untuk negeri.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda dina carios si Bang Brang Makalangan, karya S. Sukandar, dihaturkeun ku Bah Damis, kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Tah eta teh eta kabeh oge gede pangaruhna pikeun bangsungna kahirupan makhluk nu aya di alam dunya. Gede pisan pangaruhna. Eta opat unsur teh anu memang saopoe ku urang ku makhluk nu aya di alam dunya, ceuk manusa, ceuk rongrong godongan, uteuk tong walang taga oge pasti bakal merlukeun kana eta opat hal. Atuh sajabana ti eta aya opat alam nu baris ditingsak ku satiap manusia, nyaeta ciptaan nu maha kawasa. Kahiji alam rahim, anu eta alam teh ayana dina jero beuteung nu jadi indung. Salapan bulan apanya alam lahir, alam eta sarua oge dagoneng di jerona eta beuteung teh aya nu hirup, nyaeta roh hiji roh anu bakal ngawujud jadi manusia. Kadua aya alam dunya atau alam lahir. Katilu aya alam kubur. Saterusna mah alam akhirat anu bakal langgeng salawasna. Alam akhirat mah kasep. Aya alam dunya mangan sementara eta mah. Sementara urang teh salila urang digelarakeun keur hirup di alam pawenangan ieu anu boga pancen nyaeta pikeun ibadah ka nu maha kawasa anu musik malikeun urang sadayana. Ibadah urang teh ari pahalana nya pasti bakal karasa ku urang sarea. Salila ngalenggah ngalampah di alam dunya alias alam lahir. Terus saban-saban manusia anu rek digubrageun ka alam dunya eta teh pasti incu geus meunang disumpah heula, berjanji heula urang teh diharepeun Allah anu jadi penciptana. Sarata sanggeus aya kasanggupan ti manusia anu geus dinyawaan. Saterusna eta manusia teh baris digelarakeun ka alam dunya ngaliwatan ayana kalahiran tina rahim indungna eta manusia. Oge aya opat hal anu mangrupa janji atawa kontrak kerja lah mun aya cenah kontrak kerja. Urang teh ngalontrak di alam dunya teh matak tong somong dangke oge lamun kontrakna geus dicabut da kudu makawasa dek di mana urang cicing. Di kontrak urang teh kitu moal tetep di alam dunya mah aya kontrak kerja antara calon manusia jeung sang holik. Aya opat janjina teh naon wae atuh aki. Aya opat nyata kahiji dodo. Allah geus bade katangtuan yen setiap manusia teh dina umur sakitu cenah bakal ka anu bakal di anu bakal jadi naon bakal kumaha. Tah dina taun sakitu cenah bakal meunangkeun pi pamajikaneun lamun laki, mun awewe bisa lakieun pasangan hirup lah pokona mah. Eta mah aya nu parawan kabujang atawa parawan kaluda atawa sebalikna gitu, bujang karana bujang kaparawan. Tah eta janjina teh jodona tah pokona mah umurna sakitu taun tah pieuna teh cenah urang teh gitu. Aya nu model aki ieu aki geus 70 taun deui. Sedengkeun umur Rasulullah mah apan ngan 23 taun, haratina nu leuwih ti umur 23 taun teh eta teh geus dibere bonus kudu maha kawasa. Naon atuh salila urang hirup geus dibere umur panjang naon atuh ngeus kurang dilakonan, naon anu kurang ngeus diperbuat, boh kagorengan, kajahatan, boh kaalusan, tah diimbang-imbang eta teh. Maca kumur teh ulah dimanfaatkeun kanu hal-hal anu teu bener. Sok eusian oge ku setiap sifat kahadean. Nah, terus senang keteh. Eta geus umur sakitu taun teh. Antara boga budak atau turunan, lamun anu berturunan, tapi aya oge anu teu boga turunan. Eta teh mun ditakdirkeun ku Allah. Gitu, yen jalma ieu mah cenah sanajan kawin kana kumaha oge moal boga turunan cenah. Geus ditakdirkeun eta teh. Tapi sedih paksakan aing geus aya guratan takdir tu maha kawasa mah. Dikersakeun hapa saumur-umur. Eta geus diguratkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Da kitu. Ayeuna teu kurang-kurang jelema teh. Murana deui anak, dal deui adal anak. Sanajan ayeuna memang diusahakeun supaya henteu loba tingran deui boga anak, ku pamarentah dijaga. Maksudna nyaeta supaya anakna teh aya teu loba teuing mah sararehat, kageroh kitu. Beda jeung anu loba anak, apan teu kageroh eta teh. Da eta anak teh digublagkeun ka alam dunya teh memang eta geus dirijian ku Allah. Tapi anger inung bapana teh bakariuh aya loba-loba teuing anak mah kitu. Maca ya dimulah diatur ku pamarentah. Ayeuna masuk keluarga berencana kitunya. Boga anak dua cukup baik laki-laki atau perempuan. Eta hiji ikhtiar manusia ngaliwatan pemerintah supaya masyarakatna teh sejahtera, harmonis. Kitu ekonomina oge cukup aman. Itu. Lajeng sajengna kumaha ki? Satarusna pati. Nah, pernah ya opacal eta teh mangrupa janji atau kontrak kerja manusia jeung Allahna teh. Tadi aya jodoh, taena kaduana pati. Pati huripna manusia geus diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Lantaran gumantung janji tur kasanggupan eta manusia dihareupeun Allah Subhanahu wa taala waktu di alam rahim. Tah kitu tah jalu. Aya jodoh, aya pati, aya bagja jeung cilaka. Bagja. Kabagjaan nu dipasihkeun ku Allah ka makhlukna estuning teu sarua. Aya nu diheulakeun. Aya oge anu dipaneurikeun. Kitu oge ukuran kabagjaan hiji jalma jeung jalma liyana tangtu moal sarua. Lantaran bagja teh ceuk manusa ka manusa. Urang kadang-kadang sok nganilai ka jelema. Wah, cenah bagja si anu mah keur mah kasep, beunghar, geulis. Boga kakayaan harta banda anu sakitu manggulang-mangguling. Ceuk urang eta teh. Ceuk anu hirupna ngarasa kurang. Cancang tuker diri mah nah bener eta teh. Bagja kulantan loba harta. Jadi ukuran kabagjaan teu bisa diukur ku harta banda. Sok ayeuna mah bisa karasa kurang oge. Aya oge, si anu mah cenah ingin hirupna teh dipuh katingalina teh. Apan matak miris ka urangna oge. Mangkarunyakeun mangwatirkeun. Hirup teneut paeh teu hos kulantaran geringan atawa dahar sore henteu isuk. Watir cenah eta teh. Tah, ceuk urang. Ceuk mahna mah boa nikmatna kitu. Jeung aya kawajiban sesama hirup di mana urang ningali kapakiran kamiskinan di sakitar urang, urang dibere rizki anu leuwih, sok atuh geurak mere mawe ka sasama hirup. Makana di dinya aya aturan kudu ngalaksanakeun ngaluarkeun sedekah alias sodako alias zakat. Kan aya dinya teh aya 8 asnaf nu kurang diwajibkeun keur zakat, mere mawe, sedekah, sodako, infak. Da kitu aya aturanana. Nah, keur jelema anu leuwih. Bahkan anu ngarasa kurang oge kudu ngaluarkeun tina urusan zakat, zakat harta, zakat diri, zakat fitrah tiang ngaranna. Kewajiban selaku umat Islam. Kaopatna nyata urusan cilaka. Kina bab cilaka, hiji manusia bisa diakibatkan ku dua perkara, Kasep. Maksudna dua perkara kumaha ki? Dua perkara penyebab orang cilaka deh. Kahiji akibat pagaweanana eta jalma. Contohna manusia anu bodoh, anu poho, anu balanga, jeng anu salah. Tapi dah manusia mah teu salawasna, ini jalan kesalahan pasti aya benerna. Dah lain setan. Oge manusia teu salawasna aya dina bebeneran, dah lain malaikat. Selalu manusia mah kadang nyeun kesalahan, kadang nyeun ka alusan. Dah gitu. Tapi lamun jelema anu balanga atau anu salah atau ngalakukeun kesalahan, akibatna apan tegebus kana jurang katungaraan jeung kecelakaan. Dupin muka dua. Nu kadua cilaka teh hiji manusia. Manusia cilaka memang geus takdir ti Gusti Nu Maha Suci. Anu tumiba kamanehanana anu teu bisa dihalang-halang, teu bisa dipikambu. Dasa kitu kasebuna anan. Ieu hakikat bilangan anu kaopat. Tah, nu saterusna mah engke deui dina waktu saese. Ieu keur ngeusian jiwa jeung raga oge jiwa batin hidep supaya dina urang ngoning ngajalankeun kahirupan kudu sesuai saluyu jeung parentah agama jeung ulah mungpang kana parentah nagara alias dari gama. Kitu diantarana papatah Aki Gurnita ka Incu nungan hiji-hijina nyaeta santana anu dina narima papatah teh es tuning daria nakranan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan tanya ngawanan wae, Bu.
2: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu terus ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan gitu. Teras pegel, ari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo apa? Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teh karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: udah habis belum, Bu? Yang pertama.
1: Tinggal sedikit.
0: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
1: Matanya suka merah.
0: Suka merah.
1: Pandangan kadang kabur juga ya?
0: Pandangan
1: kabur ya?
0: Pandangan kabur gitu.
1: Iya.
0: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
1: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
0: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
1: Amin.
0: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
1: ya,
0: pesan-pesannya.
1: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
0: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal, Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
1: Amin.
0: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM.

teh ngagore helekeun deui kalakuan manehanana jaman keur budak keur leutik kacipta Sukabungah naharita. Ungkleuk-ungkleukan tumpat longong munding bari diselang ku haleang tetemangan barudak baheula patema lanjeung pada batur-baturna. Antukna santana jadi kasengtrem hayang mulangkeun panindengan jaman keur budak baheula. Koloyong manehna kahanapeun dapuran awi geuk diuk bari nangkeup tuur. Lamun kieu mah samar bisa nepi kaya kieu mah ya duh. Sanggeus ngadeluk nangkeup tuur dina hanapeun dapuran awi. Korejat santana ngorejat cergedeg nangtung red deui kalebah tegalan. Geus kitu gidig manehna init bre hareupeunana Kampung Depok. Tembong ngarunggunukna beki deukeut beki atra ka tembong parentul suhunan imahna. Teu pati geugeug alias teu pati kareup culcel patarengangan eta lemur teh. Santana terus ngagedig malibir sisi lemur. Jalan nu disorang na geus mimiti mapay-mapay nu harieum ku tatangkalan, malah beki lemet beki ditu teh. Tapi keur jongjon santana ngagedig ana cerita aya nu ngacerit ti behareup. Sora anak mani les-lesan kawasa anu mangih kasieun.

0: Nunga cerit kadengen deui sorana hawar-hawar. Teu kudu dua kali mikir pisan. Tantana ngepelesat ka hareup ku cepet-cepet na sukuna ciga anu teu napak. Preh. Tikungan hareupeunana serepet. Manehna mengkol ceng ceng ceng ceng. Santana cecereretan luncat beras ka hiji tetelar nu teu sakumalgana. Breh aya deui anu kabireungeuh ngadungkuk hideung. Si horeng munding jalu gede nakeranan tanukna rangaek sangga dulang. Eta munding kerasa segor beredi sada. Tuluy hulu na tungkul. Mancokeun tanukna sabek-beken rek nubruk hiji awewe hiji mojang anu keur nyangkolah dina solokan garing.
1: Uduh, ya Allah. Eta munding meni gede kitu. Aduh.

0: Aduh, munding meni pada gil. Santana ngagerok bakat tingkur was-wasna sarata dengan bekendai pamolah. Curi lacung. Maneh nak nyamperken kagigirin sakadang munding. Hei, acidak. Terus timpuk miring ngahanta poceri sakadang munding. Ceku. Kajong sapu jagat ngehancak beteng na eta munding. Habok. Terus potong tunggal ngehancak beteng na. Dihancak noron kitu teh sakadang munding ukur ngecerek jek kagigir. Sekor. Balik oe-oean. Eta munding ngeprehkeun amarah na. Kilak malik bari mata na bubur lengan harita teh. Mata munding bubur lengan. Susuruduk nubuh ka Santana. Ari Santana teu gugup cerewet Santana cingkrak hap-hap pindah. Diteruskeun luncat kana tonggong muning harita teh. Dampal sukuna ngahancap puceulina sekor. Sakadang muning nyegor deui. Kudupuk. Eta muning ngedeprek harita mah. Muning harita teh ngedeprek. Sedengkeun Santana geus ngagejerik deui kana taneuh, sabos sakadang muning keur ugal-ugil rek nangtung Santana rikat nyampe ka gigireunana. Urang ajar anjeun. Ngeulan potong tunggal ngahanjap pundukna munding harita teh. Cekuk. Tajong sapu jagat nyayang kana kekemplongna munding. Sekor. Sakadang muning seperti tadi, kurempal, kedebut, ngajeng jehe, bahe kaki gira eta muning teh harita teh.
1: Nyai, engal nyingkah nyai. Aduh, tongai dia nyai, aduh, engal nyingkah nyi. Ya, muning bisa nyeruduk deh, ya teh, ya. Aduh, engal nyingkah nyai, ya.
0: Santana nyelang nyorowok heula ka anu keur nyangkorah dina solokan.
1: Engal. Mengpeng ieu muning kokosehan, ya.
2: Tetiasa kang, duh.
0: Nah, tetiasa kumaha tuh nyai? Anu keur nyangkorah teh mana horeng mojang mencrang ngoncang remot geboy, aduh, puguh we atuh dah. Eta mojang teh kacida mencrang na. Nemalanana bari sungar sengir nahan kanyeri. Sabot kitu sakadang muning geus tepak deku deui rek nangtung. Harikat Santana nyampe rek ngakempurkeun deui panarajangna, tapi sakadang muning gancang naker malikeun huluna rek ngagadilkeun tandukna.
1: Rek ngagadil sia kurang ajar ya, duh. Surebat.
0: Santana ngakacreng kana tonggong muning. Cidak. Dua kali dampal suku nang hancap poceulina.
1: Ceku.
0: Tajong sapu jagat ngahancap bujurna. Kudupu. Bek dengan goler seperti tadi eta muning teh. Sakali ieu mah muning rada lida kokosehanana. Sesegora teureun-eureun. Bari tinal yang irungna eta muning aya nu ngebul jiga haseup. Kawasna bae najan sato oge ari geus ngarasa kanyeri mah atuh sok jadi jerih atuh. Jadi jerih ari geus ngarasakeun kanyeri mah saperti sakadang muding harita dinanggeus nangtungna deui teh diantaprah deui ngan perenyeng bae kabur ku kurubutan ka jero kebon. Tatangkala nu sagala didupak dirumpak ku eta muding nepi ka rarbah atuh harita teh. Muning edan sigana mah ieu panginten nyai. Mending edan ieu mah nyai ieu teh ye. Santana bari malik nanya ke Nyi Mojang anu keur nyangkorah keneh dina solokan. Keteuyeup Santana nyamperkeun lalaunan.
2: Nuhun Kang.
0: Nyi Mojang nemalan lalaunan bari pupuringisan, sorana meh teu kadenge.
1: Dupi salira teu kunanaon nyai?
0: Teh Santana nanya deui puguh we nu kasep jeung nu geulis harita teh atuh.
2: Henteu
0: kumaha?
2: Aya Dijalike Kang.
0: Pokna teh rada galab bari ngusapan suku na eta nyemojang teh harita teh.
1: Coba atuh ningalan
0: santana bari dongko rek nempo eta suku nyemojang.
2: Ulah Kang,
0: nyemojang ngahadangkeun leungeuna. Mung bade ningalan wungkul ieu mah nyai. Walon santana reuwas.
2: Kening eta jiga nu rek ngaraga pitis Kang.
0: Nyebojang melong. Dah moal dipencet atuh nyai ieu teh.
2: Belakang tekengin Kang.
0: Urang sasar uratna bisi aya nu milepat geura. Gening eta sampean teh bukekeng bareuh kitu.
2: Entong Kang.
0: Nyemojang kekepehan nolak. Lalaunan we ameh damang geurang ke. Santana nyarita nalirih karunya.
2: Montong cukup Kang atuh montong. Montong. Kok kekeh jelema teh atuh ieu mah tuh.
0: Nyemojang nyentak bari panona ngadelek amek.
1: Gening meni gede amek ieu mah nya.
0: Santana ngagelenyu.
2: Atuh da bedegong. Jeng japilus dia tuh akan menjapilus pisan ima duh meni bedegong pisan.
0: Nyemojang kurabeut baeud haseum. Urang ngali atuh tong di nu kotor atuh hawatos nyai teh meni bejedug kitu ieu teh. Sorokan mah kotor atuh seueur untah.
2: Nyata suku teh bisa dilempangkeun ieu teh.
0: Sawios urang pangku ku akang geura ieu. Ku Kang Santana.
2: Narah teuing di pangku ku lalaki anu nu japilus kitu geningan. Lalaki anu anyar pinangih.
0: Nyemojang ngabidig-gidig sieuneun ari parantos na bade nyangkorah wae dina solokan. Bade nyangkorah kitu dina solokan teu teu sakamana-mana. Leuheung mun solokan teh henteu meyedug teu kotor sanajan solokan saat oge. Santana ngarenyu deui.
2: Nyemoal atuh.
0: Nyemojang nyentak bari ngadilak deui. Sok atuh gugah.
2: Keun engke
0: Har, kabujung datang deui ke muning edana.
2: Yang sieunan ari naon teh Moal mungkin make jeung datang deui eta muning teh atuh muning edan ieu mah yeuh.
0: Nyemojang kalah ka molotot sanes nying sieunan. Geurah sakedap dia oge bakal ngurunyung ta muning teh.
2: Alah, sok atuh pangku atuh Tapi awas, ulah japilus cukal cekel. Ulah ngaya paritu ka dia tukang ye.
0: Nyemojang nguringis bari dua kliuk. Har. Nah kumaha ari mangkuna atuh? Teu kenging nyepengan mah nyai.
2: Ulah purunyus pokona nyekelna. Ulah nyekel anu lain cekeleunana tukang. Mangku we atuh ieu teh.
0: Nyemojang nyentak kadieus miceun beungeutna. Atuh moal nyai lah dari akang mah teu celana nu ngadongengna atuh sok rada pununyus nu ngadongengna mah akang mah henteu duh itu ning rido urang pangkon yuk aduh sing percanten ka akang moal itu ieu akang mah ieu moal lah Kang Santana mah punten atunya nyimasnya.
2: Sok atuh Kang aduh.
0: Teu asa-asa deui dageyeng bae Nyemojang dipangku ti sorokan saat. Sok digorerekeun hanapeun tangkal waru supaya ulah kapanasan Nyemojang tarita teh.
2: Terus
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Ieu teh sareng bapa saha, Pak?
4: Bapak Atang.
3: Bapak Atang,
4: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
3: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
4: panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
3: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak? Gaduh panyawat teh.
4: Aya setahun mah.
3: Kumaha bu katinggalna si Bapak pada saat teh damang teh?
5: Sering dirawat.
3: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
4: Nya tos ka mana-mana.
3: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
4: Iya wae setiap taraos kitu. Teu ieu langsung
3: mohon.
4: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
3: Mohon. Berarti Bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
4: Kitu jeung kitu ukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
3: Mohon.
4: Nya saentos eta mah nya biasa wae deui.
3: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
4: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser tah sabotol.
3: Iya, iya.
4: Gitu. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam ayeuna mah mam ge tersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat apa propolis.
3: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
5: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mah mam teh teh kersa wae.
3: Iya.
5: Ayeuna mah tos tabuh 8 ge hoyong emang.
3: Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha Bapak ayeuna anu anu karaos ku Bapak?
4: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula. Jadi teh pal
3: gitu. Kawitan mah.
4: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
3: Mohon tos
4: sakintan ya. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
3: Bapak atos konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
4: Nembe 5 dinten.
3: Nya. Dinten ka sabaraha Bapak aya perobihan?
4: Ti dinten ka 3 oge. Tos aya perobihan.
3: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tos teh ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
4: Amin.
3: Kitu Bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun ka nu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
4: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
3: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Punten nama Bapak siapa?
9: Bapak Sukedi.
8: Bapak Sukedi, alamatnya
9: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
8: Pakijangan Bulakamba,
9: RT Loro RW 5.
8: Kabupaten Brebes gitu.
9: Kabupaten Brebes.
8: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya, tetes Aini, iya
8: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
9: Beli yang kedua, iya betul.
8: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
9: Hampir habis.
8: Oh, hampir ya, habis.
9: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
9: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
8: Lihat orang ada dua.
9: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
8: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
9: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
8: mata
9: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah. Ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
8: Oh iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
9: iya, bertahap iya. Ya, bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
8: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
9: Perubahannya gitu. Kita merasakan diri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
8: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
9: Pak? Keempat hari.
8: Empat hari udah merasakan perubahannya.
9: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
8: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
9: Ya ini ya betul sudah cocok.
8: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
9: Tidak mengada-ngada.
8: Asli gitu Pak ya.
9: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
8: Iya.
9: Pada beli obat, obatnya kan tes maen nih,
8: ya,
9: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
8: Beli kedua botol ya Pak ya?
9: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
8: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
9: Amin.
8: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
9: ya,
8: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
9: Amin.
8: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
9: Amin. Iya.
8: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
12: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
11: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi,

Sri tinuning pasewakan busana maneka warna.

0: tangkap piwarti enggal anu kacarios. Ngawiasakeun kawontenan nagara Pringgandani. Nagara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santosa kerta lan laharja.
1: Iya, iya.
0: Ingkang tatus nalendara. Dadia ratu kusumaning ayu pranyata Dewi Arimbi. Anu sasatina waktos yete remagan kian Arya Purbakesa boten kantun Raden Gatotkaca salaku putrana Ratu Arimbi. Sami tungkul hamari kludat nyimah narimang sabda ajrih ningali pamor ingkang ibu Raden Gatotkaca. Alis manis melas melis lay kede pangandika ratu kusumaning ayu Arimbi. Unira kangandika. Aduh anak ing Gatotkaca kalayan purba kesayap kadie kakareup aceuk sono nutaya papadana.
2: Jangan ketawa itu
0: kula rayi nampi nuhun esa kana naon rupiha pembagi kalayan ngahaturkeun si Mbah Baktus konyuk panjenengan pangersa mukratu. Pujastu ti sampean ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pelungi hati pun dehing mastaka Purbakesa.
3: Wah nuhun mo.
1: Edas.
3: Nuhun. Kali nanti eta atu ayah pikir saya nang ngaramon. Purwa mokre sanimalan esa dina waktu sayina. Malihan gening itu pun anak. Hidup mas putra.
0: Ya kadie kapayun anak ing anak ibu Raden.
3: Aulan. Putra Gatotkaca nampi kana pembagi. Kalayan nunjuk sumbangan ngahaturkeun semua sungkem konyuk panjenengan pangersa ibu.
0: Pujastuti sampean. Pujastuti hidup ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pelungi ati pun dihing mastaka Raden.
3: Hatur nuhun ibu oge ka panjenengan rama paman.
2: Apa lagi nyenata
0: halo
3: aulad
0: nuhun kasep. Pujastuti hidup ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi ati pun dihing mastaka cu anak ing anak mang. Cakene hidup teh diakod-akod
1: adeh.
0: Cakeneh jeung Mang Congkrak.
2: Cakial,
0: cakeneh main ngoleci.
1: Cikeneh dibere empengnya.
0: Cikeneh dibere empeng.
2: Dibere orang.
0: Kungsi ngompol dina tonggong merang.
1: Edas.
0: Ayeuna geus sagede kieu. Nuhun aler. Kula rayi. Jigana. Moal aya deui anu bakal tiasa nraskeun ieu nagara Pringgandani lintang ti si Alor. Ya, teu aya wagelanna da puguh moal ka saha turunna.
2: Tangtos. Kasisalo.
0: Kukituna mok dina waktu ayeuna ngarasa bagja barina sugema negarakeun rasa syukur ka Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya ku rahmat sareng pitulungna. Bagja mok boga turunan dina waktu ayeuna atuh moal putus meureunan turunan urang teh Purbakesa.
3: Ih, nya eta.
2: Moal megat nyawon.
0: Ngan hanya kawe ieu si Aler. Lo,
3: kaula.
0: Deudeuh cu. Sasat boh mok boh ieu tuang putra. Anu dina waktos ayeuna teh sasat parantos 13 tahun dikantun kucaroge mrokte. Hidup Gatotkaca 13 tahun malihan upami telepat ieu kana miminguan deui tutas 13 tahun nyamurna tuang Rama Pandawa.
3: Timalan.
0: Sakumaha anu aya patulah patalijang jikurahua
3: yene telakeun nagara Amarta bakal dibikeun deui ka Panawa mun seug Panawa parantos ngalangkungan hukuman 12 tahun ditamihan sataun nyamur.
2: Kulah aya kitu nya wae.
3: Anu dina waktu ayeuna duka di mana jeung kumaha nasibna tuang Rama. Naha aya keneh. Mang oge ieu teh bujeung hinga aya katerangan anu buleud teu gepeng-gepeng acan. Malihan ka setiap penjuru dunia intel-intel ti nagara astina teh dikerahkeun pikeun naliti di mana ayana jeung kumaha nasibna Panawa. Tibalah. Can aya ajeb.
2: Can aya beja-bejaan.
3: Naon ajeb teh paman? Ih, ajeb teh basa teu dibalikeun, dibalikeun mah beja. Gining aya berita aya ajeb undranya Idmala Anyud. Naon hartosna? Aya ajeb undranya Idmala Anyud, hartina teh aya beja nu anyar di alam dunya. Kitu teh.
2: Tina sekilas maskom juga namanya.
3: Kitu. Enging wartos di mana, Mang? Eta teh tina sekilas maskom. Kitu numutkeun beja tinu garelo. Mingus ya montong nyareng seurikeun ka aing teh.
2: Taina ka ongkoh keur puasa
3: teh. Eh, bisi disebutkeun luar tina tetekon ke sia laborat teh.
4: Berita panggilan.
3: Ah, kitu rayi. Sanajan aceuk oge keueung anu taya papadana. Kaayaan hirup nu ngelis tunggara lara jeung balangsa
2: tenan
3: ditinggalkeun ku ieu bapa budak sasat tina kasalahan saeutik tegening kitu. Lo cing jadi conto kasalahan mah sanajan saeutik ulah dek wani ngicip-ngicip
2: kan tenan.
3: Sanajan sagede siki sasawi tetep bakal aya balitungan. Di malam ya leuhung keneh ajing buduk di jarian di mana paeh ngan ukur bilatungan. Tapi lamun manusia teu iman jeung teu takwa ka pangeran di mana paeh teh sajaba tiba bilatungan teh bakal balitungan. Eta cik mang oge
2: mata kulah lalawara
3: kulah lalawara hirup di dunya teh cu cing emut geuning kolot baheula mah cenah sararakti mah keujeung bisa ngaleungit. Lain ngaleungit tina panempo batur nu kitu mah bakal dipake alat pikeun kajahatan kadang-kadang.
2: Leres teu tiasa mawana
3: mah aing ngaleungit teh dina harti ieu teh pikiranan urang. Ngaleungit teh nya eta hartina teh ngaleungitkeun pengakuan. Ulah sagala diaku leungitkeun pengakuan dina diri hideup ulah boga rasa ieu aing uyah kidul ulah boga rasa ieu aing panggagahna ulah boga rasa ieu aing pinter ulah boga rasa ieu aing pangbeungharna kumalungkung gede hulu jeung sajabana.
2: Duh,
3: ca eta teh leungitkeun anu kitu teh memang aing leungit pisan mah moal da sok aya wae ngan urang cing bisa ngaleungitkeunana. Tuh nya tahu tahu kitu cek urang Cianjur oge kadang-kadang aya kadang-kadang eueuh bonus teh nya
2: ayeuna mah aya
3: boh THR boh lamun eueuh ti dunungan aing Pak Haji Sidik ti Jonoa wah lapur moal aya udud
2: kan untung
3: eta we nu nyaah mah hiji-hijina
2: taliten sama kulan ah
3: ih marukana nya
2: aki anang mah da meuni suwung pisan
3: kitu dunungan uing anu ti geger sunten
2: saha
3: Topik Paturrahman
2: eta teh
3: alah nuhun parantos katampi wasiat konglomeratna tak kitu kasep tina kawit main dadu tuang Rama nepi ka nagara Amarta diborohkeun ayeuna meunang hukuman heukeun
2: teu pira tina ceken geuningan
3: tina ceken teu pira tina gopleh nya daun Tanya nek numutkeun etangan mah parantos 13 tahun ngan ukur miminguan deui katamat 13 tahun. Kitu? Ah kitu Raden, hitungan ibu geda ayeuna teh ngan ukur miminguan deui. Wayahna taliti ku hidep di mana ayana jeung kumaha nasibna kalayan dina naliti na hidep oge sami cing ati-ati. Kapan ieu teh tuang rama teh sasat nuju diincar ku juru talung tik ti nagara Astina.
0: Daung. Da kitu kaseh.
3: Kalayan wayahna tepangan tuang rayi anu aya di nagara Dwarawati. Raden Abimanyu kumaha nasibna dina waktu ayeuna?
0: Timalan.
3: Sajabina ti kitu kapan tuang rayi Abimanyu mah pesasat parantos sararabi ka putra naraka Prabu Batara Kresna ka Dewi Siti Sonari. Naha kumaha dina waktu ayeuna teh parantos nampi turunan atau nampi teu acan?
0: Da kitu kaseh perisa kaliana kitu langak longok lamun nya mah parantos kagungan putra Raden Abimanyu atuh urang ngirim-ngirim kado ti dieu
1: atuh kan tenan
0: nya ngirim parsel ongkor nuhun kitu ka Pak Haji Sidik parselna katampi
1: nyenger aya milik
0: imalah lir pendra
1: ieu ge
0: barang nuju raos guneman satur di salbeting pagelaran Jawi Keraton Nagara Pringgandani Dewi Arimi Purbakesa lan Raden Gatot Kaca.
3: Iya ini. Yen telakeun di luar Surakambal hambalan yen aya tamu.
0: Teu aya sanesnya eta Astra Jingga sareng Dawa.

0: sorak kenalan dia. Ayat tamu, ayat tamu, ayat tamu, ayat
1: tamu, tamu. Pangapunten Gusti, ayat tamu.
0: Ay, ay, sahaja ngalih Raden kadi ngalih.

0: ulah jadi benu salak sapunda dos duka kalayan unyuk sumangga Gusti. Nyangakin beheng tangara tek-teken suku genteng blokken bade disik-sik dikunyit-kunyit dicacak diwalang-walang jisim abdi parantes kumawan tun ngadehes kadampal Gusti Ratu Kaulanu. Deh penggawa aya naon maneh lumampah anu sakieu kuruh kakarehokna jiga anu mangih karewas.
1: Aya naon ieu? Aya naon penggawa?
0: Gusti nguningakeun aya jelema duaan maksa palai lebet ka karaton bari jeung karuleuheu.
2: Buah-buah anu ngenta teh haseup.
3: Karujiteun.
0: Punten Gusti abdi batuk. Tenang naon. Abdi teh kaserang emplu Gusti duh.
2: Puasa ongkoh
0: berarti. Abdi teh puasa ongkoh dina waktos ayeuna teh Gusti. Coba saha caritakeun? Duka da karuleuhe kulan Gusti meni maksa palai lebet ka karaton bade dedeheus ka salira. Bangsa mana? Duka bangsa mana? Diikat saurang nu panjang irung saurang.
1: Waduh, boa-boa.
0: Tobat. Anu bener? Sumuhun Gusti, Gatotkaca.
1: Kaulan.
0: Purbakesa.
1: Iya, mah.
0: Boa-boa putra na Kakang Semar Astra Jingga Jeng Dawala.
1: Aduh boa-boa sikam seraka dia.
0: Aya idin kaula pikeun lumebet ka ieu karaton coba cenah lumampah ka dieu.
1: Mangga hamid.

0: Raden Wulan.
1: Punten kula.
2: Aduh, sastra jingga.
0: Dulu itu ya kadieu domalah kadieu maneh.

0: aduh dola bola
1: lu si dawala mah ngelepek deh ya eling dawala
0: bola
1: dadah teuing dawala meureunan eta teh bakal tingku bunga bakal tingku sedih
2: bakal tingku sono jiga teh
0: bola jeung kasep Gatot Kaca banjur kanya kulimun
1: aduh
2: pokokan ku jalanan
1: teh kulan teu eling abdi mah semah kapihatur Gusti Ratu dawala abdi ditarima ditarima dawala
0: ditarima dawala nyuhun dawala
1: sono
0: ya diuklanan diuklanan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawat terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 12 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna nya. Teh
2: perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eta tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Lebih
1: hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut, gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu, berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu tas karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatnya, tapi maksimal bunasnya.
2: Nah, ini kan penuh badai ngagal, ya, dari...
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Bidong hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Wajah sahabat nanti dengar, ngeremekan sadayana.

τα σούτα.

0: Gatot Kasalan Purba Kesa Binga Nutaya Papadana Kasumpingan Ia Astra Jinga Sang Dawala.
1: Iya ini
0: Gunira Ngandika.
2: Aduh, coba ting Astra Jinga Dawala.
0: Oh, Dawala. Bagja.
3: Alah.
0: Ya. Teuing sieu mah babari juuh.
3: Nya. Heuh. Bari juuh Cipanon sia eta mah.
2: Matak teh oge deuk eulah.
4: Matur,
2: Gus. Haturkeun sumah pangabaktos konyuk Gusti Ratu. Sastra jinga. Abdi lah. Ditarima pujastuti maneh cepot.
0: Heeh. I abdi ge teu kantun Gusti.
2: Nuhun Dawala.
0: Nuhun Dawala. Pot, nuhun pot. Ditarima pot. Dan

0: Diterima.
1: Dah tak canya mah kau cari nama.
0: Ayoh, kenbaik.
2: Ayoh, kesmilaan.
0: Oh, kenbaik. Diterima begitulah. Oh.
3: Montong cecengiran mana tercepo.
1: Ampun, kan?
2: Ya, apa seri,
3: kumah, aku mah kadunungan maneh dina waktu ayeuna di mana ayana jeung kumaha nasibna.
0: Jeng. Di mana ayeuna Panawa? Oh, di mana Kangjeng Rama bot? Lah,
1: ari dewek momonyong. Tadi usah teh ngan ukur ngan teri silahin.
2: Pondok leta.
4: Berjajap.
1: Silahin anu kuru nyarita mah deh kabalelo. Lamun nyarita di payunan dunungan teh.
2: Iya. Komo di pelong mah eta mah.
1: Komo di pelong mah deh kalau arep apreup-eup. Teh nyebut truk oge kadang-kadang beus.
2: Lamun nerima sarung tah sia teh
4: marah.
1: Mun nerima sarung ti Pak Haji Ateng.
4: Jeung Pak Haji Sidik.
1: Panggeulana deh mah. Atau menerima wartel lain lain wartel
2: rapel
1: nah gitu warsel coba nyarita
0: tol bating heliput muni anger mani mati bahula
1: haling atau pindah ke tukang tadi di dia weh caket kuping gajah
0: tadi dinya weh mana di upot
2: rumah saponok letah
1: air rumah saponok letah mas cicing yang dina kukupingan kuping gajah bergugling kukuping aduh ampun tong lo bakerai tong lo bakerai mana tepok geran nyarita kumahkan dongeng na cing dinas kanya nyong ngawai kabatur nitah dinas
0: itu kumah hari wae ayah
3: kia salaras nama Gusti kulan kumah dawala sakedap di waktu sena rupina karena 13 tahun tamat numawi abdi dongkap ka dia oge kelanan Panawa teh salamet
1: sumuhun
3: salamet kulan
1: salamet kulan jempe mana emat sepot jempe hai lah
2: ongko geus ngawakilkeun
0: ongko geus ngawakilkeun ongko ngecebrek cincicing lanan
2: jadi pendengar
1: dekat di dia
2: dan mau burung maratra di gaji
3: salresna mah ukur mimingonan deui kirang langkung kana 13 dinten deui rupina Panawa tutas kana nyamurna bener di mana ayeuna
0: di mana ayeuna bot buru-buru bot pinjakeun bot tola
1: duda aika dewek aya nanya anu macak teh malang ku siling ngonyok nya
0: so buru-buru
3: salresna mah nanging ieu teh panuhuné kulan teu kengeng aya jami sajabadi sajabeti urang sadayana nu di dieu
2: si aya cak-cak
3: bilih aya cak-cak bodas
1: cak-cak bodas teh euy kudu dipaehan jadi cak-cak teh teh sunah rasul lamun cak-cak kudu dipaehan teh
3: oh cak-cak bodas teh eta mata-mata anu kudu dipaehan teh lain cak-cakna
2: anu sok lair bibir
3: anu sok lair bibir dipaehan hatena ulah cenah ribut nya Panawa teh salresna ayeuna teh aya di nagara Wirata.
0: Di
3: mana dawala? Di Wirata kulan. Salamet sarerea. Salamet. Kelanan kumaha eta nyamurna nepi ka teu bisa kapanggih kitu.
1: Sok bejakeun ieu nyamurna.
0: Dupi Kangjeng Rama, dola. Nyamurna teh kumaha?
3: Nyamurna tuang Rama teh Gusti Bima.
0: Iya. Yeah.
3: Janten tukang mencitan sato kulan jaga kakasih nage jaga bilawa
0: mohon
2: tukang mencitan muning
0: ulu
3: dimana-mana aya bade rapat-rapat saresehan sidang pleno nu mencit sato-sato na teh kange tuangan menak-menak teh nyaeta Gusti Bima ampun teuing
0: susah
3: tersangka nepi ka pelebah dinya nya nasib Panawana biadab teh ka bina-bina teuing Kurawa
1: sumuhun kulan
0: ari maneh jadi tukang naon
1: Ari mas ini jadi tukang teuing gitu teh.
0: Sabok sia.
1: Cicing atuh.
2: Lain
1: tong pipilun.
2: Lain kusok lewo-lewo wae nya si eta mah. Mun urang menjempe atuh.
1: Bejakeun ka tukang kamera deh kan tong disorot gitu ah.
2: Carikeun. Liwar.
3: Tak itu kulan Ari Raka Yudhistira. Gusti Yudhistira teh janten tabib penasehat di karaton penasehat raja. Kakasihna oge Wijakangka.
2: Rujak suka
3: sanes Wijakangka.
2: Oh nya.
0: Oh Ari ibu rujak suka mah rujak suka.
2: Sugam teh dadedengean atuh cu nah ai ratu ulah salah ta jelema ibu oge sarua ieu teh pikiran bakat tingku diarahkeun pisan ka ayaan paka Pandawa
0: Bibinu.
3: Gusti Arjuna mah tukang kenang tari
2: alah
3: guruna teh si Berlin
2: kenangan jaipongan mah
3: tari sumuhun kaleresan Raja Wirata teh kagungan putra istri kakasihna Dewi Utari eta teh nuju aya teh parantos cerdas pisan kulan jaipongananna teh nya tari Merak.
2: Merak mana?
3: Merak Sumatera anu bade ka Sumatera teh geuni
2: tari Merak
3: ari maneh ka bina-bina teuing dawala eta mah atuh pamentasan sumun.
2: Aduh. Tari Merak
3: kana yeah. Kitu nya. Tak itu kulan Gustina kula Sadewa mah janten tukang ngurus kuda.
2: Ari Dewi Drupadi.
3: Gusti istri Drupadi mah janten pelayan di karaton teh kulan.
2: Canoli.
3: Canoli.
2: Saha kakasihna
3: Malini.
2: Alah. Malini.
3: Semur kalini teh emak teteh.
2: Sanes
3: Malinas. Malini.
2: Malini. Nuh ya teuing. Ari bapak maneh.
3: Bapak abdi mah kulan sok cicing ya sisi jalan. Nyana kenceleng. Kunga ayah. Mobil ngaliwat teh kulan. Ditamprakeun.
2: Naon?
3: Nuju ngabangun masjid.
2: Eta teh.
3: Uhuh.
2: Ari maneh.
3: Abdi mah biasa we kulan ka itu ka dieu tukang ngalongokan.
2: Ah, kuncat hiji.
3: Sakapeung abdi mah sok ngarit. Mangalakeun jukut kangge kuda mantos-mantos gustina kula.
2: Ari Sastra Jingga.
3: Ieu mah eueuh gawe dituna teh ngadukeun ngalamun teh ceurik jeung ceurik.
4: Dahar-dahar
3: eta mah. Dahar-dahar we. Sehingga tuh tong sok ngabajakeun Rusia batur ah. Sok monokeun rejeki teh teh. Tak itu kulan
2: ari maneh datang ka dieu maksud jeung tujuanna anu pokok kumaha? Kumaha coba caritakeun?
3: Saleresna mah ka abdi teh ka yurungan kulan ku Gusti Bima.
2: Kumaha?
3: Sumuhun da rengsena nyamur teh panginten mulih teh bade ka dieu sadayana Pandawa teh kedah sasayogiane di dieu
2: kitu da wala
3: sumuhun kulan

0: Saya Papa dan Wireh Panawa di Menareng Senja Murti Wirata pada mulih kapringgan dan Gundir Hangandika.
1: Aduh, bagja nu taya Papa dan Dawala nuhun Dawala Purbakesa.

0: naonan mare teh sepot ngadon ajrag-ajragan gitu.
1: Ni bingleun.
2: Kabirang mah
1: sepot menawi teh raos jeung nyanyina teh teh.
3: Eh, nuhun-nuhun dawala. Jadi panawa tere ka dieu mulangna. Jadi Kangjeng Rama teh kebakal ka dieu mulihna dola.
0: Sumuhun kulan.
3: Bagja nu teh paparana.
0: Tah kitu rupina kulan abdi teh ngawartosan teh. Abdi bade wangsul dewe ayeuna bade ngadugikeun naon rupiha sayogi henteuna di dieu. Disadiakeun dawala. Oge purba kesa menta supaya sasadian sasatoan anu sakirana bisa didahar diantarana sapi muning doma jeung sajabada sadiakeun.
3: Moal teu mamhayu.
2: Wah,
3: sae.
2: Moal teu ponyo,
3: Bang. Sae.
0: Jadi mana hayang rek mulang leuy dawala?
1: Sumuhun kulan, bade wangsul dewe abdi teh sin kawirata nanging nya kitu cewe da abdi teh tanggungan mah dipalih ditu da. Abdi ka dieu teh sin api-api we bade ngicalan kangkung. Kitu kulan bilih kapenak pokona mah ku inte-inte ti nagara Astina margi ka setiap penjuru dunia. Juru talungtik ti Astina teh disebarkeun kulan pikeun milarian panawa. Margi janjina ge pan kitu di mana-mana panawa pangih nyamurna bakal mulang deui hukuman anu 12 taun. Alhamdulillah dugi kadangat ayeuna teh henteu kulan.
0: Ya bagja nu teh papadana jadi maneh marek balik deui pot.
1: Nuhun kulan.
0: Ari eueuh gawe mah tong geus we di dieu jeung tibatan di ditu eueuh gawe.
2: Jeung ngalamun mah di ditu.
1: Ah serius bade ngiringe ka itu sekeueung abdi mah di dieu teh.
2: Eta peda loba buta.
0: Heuh atuh teu nanaon.
3: Astra jingar wala.
1: Abdi gan.
3: Kaula dik lumampah ka nagara Dwarawati dek ngabejaan Abimanyu tapi rek rarancepan yen panawa aya di Wirata bade ngawartosan Uwa Batara.
0: Tah kitu sae atuh kulan.
3: Hayu urang bareng lumampah ayeuna.
0: Sae. Da wala. Kulan mending dahar keula ka itu di ditu ji.
2: Indit-indit.
1: Hayang rata-rata jelema ye euy. Ya. Ngarek balik ke nawaranana teh. Heeh. Mun kita tadi mah bawa heula mah nyarita teh nya. Heeh.
0: Naon seuripot?
1: Henteu kulan ieu. Abdi sieun. Pade rebaran ana cewek. Ieu samping teh butut. Ya.
0: Atuh kaputan.
1: Bade yeu. Ampun dek mah ya.
2: Tengarti
1: teu teh. Geus teh loba pamenta ieu mah. Heeh, teu ngalarti jelema ce. Alah. Saya atuh agat
3: mangga ibu putra Gatot Kaca bade lumampah ka nagara Dwarawati ngawartosan Abimanyu oge Uwa Batara. Ayo pot bareng.
0: Tah ka Gatot Kaca we menta keur jajan mah di jalan.
1: Sae. Ana da teu kedah kikituan oge abdi teh di bahanan ieu teh.
0: Kusaha
1: Pak Haji Sidik kalesan kulan
2: eta nu geten
1: nya Pak Taufik Paturohman weti geger Sunten
2: sakitu ge
1: loba nyaan ka abdi nya Pak Haji Anun we
2: nya loba nu nyaah
1: ku kitu seueur nu nyaah ka abdi mah ku kitu teh mah da jelema mah ku masyarakat
2: ada syariat kumaha
1: setiap panjang irungna panjang anu mikanyaahna oge
2: panjang rezekina
1: panjang rezekina nya ka dek kajen eueuh rejeki we jeung tibatan panjang irung ieu.
0: Sok atuh ka itu. Oh astajing adawala Gatot Kaca brawartosan tuang Rama Uwa ge Abimanyu yen panawa teh salamet.
3: Teu pinodame.

0: rampung tau tutas pangan di kaibu.
1: Pelar kasep lu mampak.
0: Pada permios abdi geusen.
1: Bra, sepocing salamet we. Salam baktos kasadayana

0: purba kesa.
1: Sakumaha nu parantos diuningakeun wireh bade sasayogian. Bikin sumping na panawa bilih nya pada sumping ka dieu.
0: Atuh ka tu.

0: Raden Gatotkaca ingkang sampia halumampah maksud ngajujug negara Dwarawati. Reng semahanan kastra jingga dawala anu bade mulih kawirata Gatotkaca halumampah.
1: Oh, dan
0: wilujeng angkat acuagan.
1: Yeah.

0: Alah, dah walah. Ya, di negara Peringgandani pasatu sadai pangwangunan tidak sagar rupa widang.
1: Ya, anak kakak.
0: Sanaos barijeng istri anu jadi ais pangampihna.
1: Ya, anak kakak.
0: Oh, sagar rupa ge ku jujur naon-naon oge.
1: Ku jujur we.
0: Ku bener, ku bageur. Jauh urang teu lampahan kawirata teh ceuleuy.
1: Oh, tangtos we.
0: Kalayan bisi aya inteh ti nagara Astina eta beungeut geura.
1: Culang caling deui.
0: Culang caling deui ka nya. Kumehong.
1: Baju urang ngabisan deui ka nya.
0: Baju ka nya geura jual.
1: Geura urang ngabisan deui ka nya.
0: Bisi pokona bisi kapangi. Lah naon urang leureuh heulalanan di deui sakeureung. Ya.
1: Bang.
0: Cing motong ditabuh wae gamelan teh gandeng. Oh,
1: kok dititah eta teh.
0: Heeh.
1: Cing kita tarik.
0: Dadah ka teh Sudi ngadengekeun kitu teh. Heeh. Eta mah dalang anu nitah mamureun.
1: Batur mah hayang jempling cilik teh.
0: Hayang tiis cilik herang panon dek teh baheula ge.
1: Tarik naon eta geus.
0: Alhamdulillah. Ku kodrat sareng irodatna Allah Subhanahu wa taala.
1: Ih, kantenan akang.
0: Dina danget ieu urang tiasa patepang deui sok sanaos perantarisan kaset ti Dian Rekor.
1: Laras, tiasariung mungpulung akang.
0: Tiasariung mungpulung. Anging Dian Rekor anu ngeureuyeuh nikreuh teras ngarekam wayang.
1: Teu petot ajeuna mah.
0: Nya, nu sajana mah teu wanieun.
1: Sieun teu payu.
0: Heeh. Pikeun ngalengkepan koleksi para saderek di bumi.
1: Laras.
0: Anu merekna Dian Rekor kaset sagarupi ge mangga.
1: Nya hiburan kulawarga
0: teh. Hiburan kulawarga awet dianggena ongkoh.
1: Awet.
0: Nya. Asa dianggena we sadinten sakali. Nya. Dola naon? Heueuy. Dewek teh aya di nagara Wirata mah teu bisa nemongkeun kreativitas dewek da puguh bisi kaciri. Eueuh nges di Wirata mah dewek teh. Dekeureus eutik peletak diteke.
1: Teke keur mah teu
0: juragan Bima.
1: Teu resepeun ka jelema nu tukang umur tadi tuh. Keur mah.
0: Urang Wirata mah teu nyahoeun seni ongkoh.
1: Heueuh. Lamun aya banjir sarura.
0: Heueuh. Eta we dewek diondang gunung hajat.
1: Naon kang?
0: Alah meunang wiwirang euy diondang gunung hajat.
1: Wiwirang kumari akang?
0: Heh.
1: Wiwirang kumari.
0: Oh, dewek teh datang ka gunung hajat ge ka diuk dina el ketip.
1: Ari kitu.
0: Hayu ondang anu sajana barali ke budalan. Hmm. Dewek teh nyingkah da puguh aya nu merecet di handap. Oh, sebut teuing dahar.
1: Kemerkaan.
0: Dek terek cengkat era. Kabayang. Aye cing hajat teh nah cicing wae cenah. Aye cing dek teh cing teh Pak, ieu el ketip dek dibeuli ku abdi. Ah moal cenah mau dijual mun nginyeum ka ge. Henteu cing teh sapotong we, sapotong ge ieu el ketip. Moal cenah mau dijual. Sa meter atuh cing teh ku abdi dibeuli. Moal mau dijual mun nginyeum. Ieu we cing atuh anu didiukan ku kuring ge dibeuli. Moal cenah cing dewek teh lamun mau dijual ku aing diisingan. Padahal geus kucuk. Heeh. Ampun dia. Tebak kating ku era teh lain jorang, aing mah lain cawokah, lain goreng. Ngan ieu pangalaman. Ampun teh, lain dongeng politik ieu mah. Teu apa kan kitu mah dek. Alah. Ampun cing euy sawala. Dra naon? Rieu.
1: Nah,
0: horek naon? Urang ngadongeng beleguk di dieu.
1: Ngadongeng kitu, ngabang-bangkeun hate.
0: Ngabang-bangkeun hate di jauh keneh urang teh urang monok di jalan neh.
1: Ya, sugan aya saung bandrek dinya
0: di. Sugan aya saung dansek.
1: Saung bandrek.
0: Naon saung dansek?
2: Saung runtuh.
0: Oh, dansek anu diinum nu nyereng teh teu naon nu rada-rada teh. Bandrek lain dansek. Ai heueuh teh eta. Biasana mah dagangna teh sok di lapang babinsa. Lapang babinton. Ingat ka Haji Ateng aya di Majalaya. Aduh, ampun, ingat euy. Hirup di dunya
1: ya. Rupa-rupa kan.
0: Rupa-rupa.
1: Nuka panggih ku akang.
0: Nuka panggih ku dewek. Jeplanan euy jempe euy si beak kasetna euy.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang.
1: Bapak.
2: Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus aya-ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirawas ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jeung ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau dua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, eta konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teteh.
1: Pak Dadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Hai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Hai ngupingkan tina radio sering, tapi rerencangan, kang cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
2: Itulah cebi teh abi bade meser lah cendo nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
1: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak? Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tukang sanesna, kanung panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak, ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat.
2: Amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jantan tapi sehat, rezeki tapi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua.
5: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
5: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh berair, merah.
6: Merah ya.
5: Berair itu. Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih. Yang mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
5: Alhamdulillah, berarti ada ada perubahannya, sistem perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh berarti berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
6: Nah, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin. Amin.
5: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Alah, ada wala. Naon? Asli enggak jauhan wae ka dewek cacu. Maunya dewek ngobrol kudu cocorowokan. Gos kamaru we ka aing teh mun kitu aing jeung Pak Haji Ateng.
11: Aduh, tiga nges mung di deketan.
10: Gusti. Alah, ampun cing dek euy.
11: Naon Kang?
10: Heh,
11: nya naon akan teu mandengar wae tuh.
10: Heeh, ana dipikir imulak balik dipapai dirasa-rasa ku dewek dina hukuman Pandawa teh ha, dina soal main dadu.
11: Main dadu ari kitu.
10: Heeh. Dina rumen.
11: Eta mah dina ceken teu pira.
10: Dina ceken dina kiu-kiu. Si horeng euy judi teh haram jeung nya.
11: Eh, agama mah da teu lepat ta Kang.
10: Heeh. Maha benar euy Allah teh dengan segala firman-Nya.
11: Tah eta
10: numacak buru-buru geura baralik deui kana firman-firmanna.
11: Teh aya deui,
10: pikir pigawe pok pek prak pok urang teh atuh cenah ngaji pek pikiran prak pigawe.
11: Tah
10: eta. Da cenah geningan anu bakal kabawa ka itu mah lintang ti amal, aya mah teh gawe. Nya.
11: Nu bakal mayungan.
10: Heeh, teu cukup loba saur tanpa bukur, teu cukup loba carita tanpa nyata.
11: Eta.
10: Nu penting mah kanyataan.
11: Matak ana puasa rek tamat oge.
10: Heeh. Kudu gemleng urang teh. Ulah kabawa ku sakaba-kaba.
11: Ah, moal Kang.
10: Kadar prinsip beda-beda. Paham beda-beda wajar da di dunya.
11: Da di dunya
10: teh kitu-kitu. Di dunya mah ah teh kitu-kitu acan mah piraku.
11: Alam rame
10: disebut. Alam rame disebutna oge. Macak kembalilah kepada Allah.
11: Tenang.
10: Jadi balik deui we urang teh kana jalan anjeunna.
11: Kana pitroh-pitroh
10: nanyakeun. Kana balik deui kana pitrohna komo ayeuna pan tereh silaturahmi nya.
11: Sakedap deui ta Kang.
10: Sareh tereh eta urang teh balik deui kana pitrohna.
11: Tenang.
10: Seolah-olah urang teh kudu jadi balik deui ka bayi.
11: Ka bayi bulan suci.
10: Bulan suci panana teh bayi, apa bayi?
11: Nya, bayi.
10: Orok.
11: Orok di
10: teh. Gerepek orok pikir ku silaing orok.
11: Naon gitu Kang?
10: Orok pindah di tengah imah kana dipan atawa dipindahkeun. Naha eta orok teh? Pindahna teh dipindahkeun atawa pindah sorangan?
11: Ya dipindahkeun Kang.
10: Tuh. Aya nu bersih mah sagala oge di. Nya. Dipindahkeun, dihuapan, diparaban, disusuan,
11: ditulungan,
10: ditulungan, diibakan. Tah, lamun maneh hayang sagala di, pek atuh gara balik deui kana kasucian.
11: Oke.
10: Lain suci seperti orok. Balik deui maneh kana suci teh bersih hate ulah boga dir itu ieu goreng sangka kebatur nya
11: ulah boga dir
10: abe engke ditulungan dirahmatan
11: ya dirizkian
10: dirizkian pek pikir ku silaing nya
11: tenang laras
10: ai orok mah euy diaping nya dibere dihuapan diaping buktikeun tong di apingna.
11: Cing buktoskeun
10: kuasa. Bet ayeuna orok ku silaing lamun kokolonangan dina dipan anu jangkung dirontok tak ku indungna lamun eta manehna ngolonangna ka sisi.
11: Dirabu dipan.
10: Coba lamun silaing anu geus kuhisan kitu heuk kokolonangan dina dipan, ceuk batur teh itu nu gelo.
12: Ditataranjang.
10: Kitu heuk bari ditataranjang nya. Da sing jareurit batur teh lalumpatan.
11: Paling untung geus buaya.
10: Itu tepakuradeun.
11: Benar.
10: Namun hayang sagala di kitu ulah mau rawak karep sorangan.
11: Ya.
10: Benar. Ulah mau karep sorangan. Kumacuk dalang urang mah.
11: Ya.
10: Lamun ceuk dalang teh crek crek crek pangkatan noning nang nong nang nang kung de. Kitu.
11: Mun dalang kaluar tuturkeun berarti rek mare gaji.
10: Heeh kitu. Seperti buah kawung, buah kawung, buah kawung. Cekedang tepak, pak ting tung ting, pak tung bak ting bang ting, bang ting bang bak tung ting, bang ting. Jo, itu.
11: Kumacek lulugu,
10: nana. Kumacek lulugu, saya kena lupa. Okey, ya.
11: Tenang,
10: mudah-mudahan nih, atuh negara Amarta bisa balik deui, dewek bisa. Jadi RT deui di Amarta ya, nya.
11: Jadi-jadi sapam tu akan.
10: Jadi-jadi konglomerat atuh aing teh. Ah, dawala naon? Heuh, lamun dewek wae. Oma teh pangbungkuskeun ku salamar boe.
11: Ku salamar boe akang.
10: Ladang ngeleketek tina rupa-rupa proyek.
11: Dah, tenan.
10: Lamun dewek ayeuna nemahan pati.
11: Sengsar
10: pangmesenkeun Padung Jati.
11: Padung Jati.
10: Ke Paji Sidik.
11: Keun.
10: Ladang ngumpulkeun komisi nya.
11: Tenan.
10: Kontrak-kontrak anu can diteken.
11: Can diteken.
10: Jeung SPK-SPK anu can dilaksanakeun.
11: Eta.
10: Kawurkeun kaluhureun paesan dewek.
11: Dah.
10: Hah? Ieu oge beja ti Pa Opik.
11: Eta teh.
10: Opik Paturohman. Geger sunten. Heeh.
11: Percanten.
10: Da mulai nu kasinggung mah Pa Opik ge tewak. Heeh. Geliteung aing ah. Heeh. Dah hiburan ah.
11: Hiburan naon ri akang ge hiburan.
10: Aya bintang tamu.
11: Dah.
10: Aduh, nung nung. Udah punya anak ya? Udah turun mesin. Duh. Nung. Udang siubang ya teh.
11: Eta teh.
10: Heeh.
11: Paingan suantena atuh.
10: Heeh.
11: Nya suantena saenakeun.
10: Heeh. Cacak suantena nya.
11: Nya.
10: Heeh, komo putrana engke. Nya.
11: Anu bakal
10: neraseun. Anu bakal neraseun. Ulala lawara. Heeh. Gede milik.
11: Dah.
10: Anu boga ieu salak-salakina Neng Nung gede milik.
11: Ya.
10: Oh, pek Neng Nung cinta cing tuhu kacara ge teh Neng Nung nya.
11: Cing jujur.
10: Cing jujur. Alah, ayeuna mah loba awewe ti batana laki. Lamun urang teu jujur teu tumut ka salaki dosa tah.
11: Dosa.
10: Heeh. Cing jadi awewe anu nitah nyandung ka salaki teh.
11: Heeh. Naon nu kejeung titahnya?
10: Aduh, jaminanana oge euy, sawarga Firdaus teh keur awewe anu nitah nyandung ka salakina.
11: Eta teh.
10: Eh, aing mah. Kitu. Marukana meureun nitah nyandungna padahal meureunan pangna nitah nyandung teh geus bersih hatena meureun nya. Tah bersih hate anu bakal jadi cicing di sawarga Firdaus teh eta.
11: Bakal jadi jaminan
10: anu geus nyingkah eta teh kageuleuh kangewana dina hate. Panasan teu kaopan teu payaanana.
11: Tenang.
10: Heeh. Ari ayeuna ujug-ujug gapruk ka nyararandung.
11: Nyararandung.
10: Heeh, dumeh dititah. Padahal pikir heula bolak-balik da agama teh keur nu mikir. Nya, keur nu mikir. Ulah namahan beban, keur nu mikir. Kitu. Sing ah nung ah.
11: Dah.
10: Lagu ah.
11: Naon cara Neng Nung teh teh?
10: Heeh.
11: Lagu naon
10: cara? Hayang kulu-kulubek.
11: Ayak
10: kulu-kulu bem cai pongkeun naik kana kulu-kulu gancang
11: beres
10: nya
11: naik kana kalapa
10: bah kulu-kulu bem naik kana kulu-kulu gancang
11: beres akang
10: cai pongkeun cing nung lah heeh
11: gerekanya
10: kaset tukang rebab na
11: nya soket
10: abah bah ni
11: kadinya lutung gara-gara saya
10: oh ayo dikereyuh ni kereh mapan orang teh nepi kena waktu na
11: ah ya. Burung akang
10: Cikaraca katinggang batu ya. Tuh orang teh alun-alun kebanjiran legok batu na ha
13: Nonting.
10: Oh, kita sok aja, buru-buru ah.
13: Sabah.
10: Duh, nyangakeun ye ka Pak Haji Muhtar anu aya di Cijawura.
13: Iya. Pak Haji Sidik.
10: Pak Haji Sidik anu aya di Jonol. Pak Haji Anun.
13: Aduh, kusuara.
10: Deh, lamun dewek jadi satria kitu.

Lah lahan kaya daya induk ke disapu.

0: Malaysia ada siling dia wala oi. Ya. Ngan eta pelbas cangkeng siling dia can bisa ngegitak.
1: Beras.
0: Beras jika bikeyi. Elah. Ampun teh. Beras kada jika cucu. Jika si Ece Juli bebeng awak si lain. Kudu juga yuk kudu diajar tari balet gitu pek.
2: Loba goyang atuh.
0: Abeh loba goyang si lain. Anak dah lain awewe kuring mah.
1: Mata kudu diajar senam
0: gitu. Diajar senam. Senam tari. Skor jantung. Jalan kaki enggak poe.
1: Iya,
3: minang sasapu ya.
0: Pancu pemerintah kayak gitu, kita itu harus mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga.
1: Olahraga.
0: Tuh.
1: Sehat ketika itu.
0: Sehat ketika itu nate. Jadi harus mendegungkan masyarakat. Ya. Dan memasyarakatkan degung. Ya. Yeah.
1: Harus ngelekan
0: gitu. Dola, naon? Oh, urang teh euy ulah eta teuing teh ya bisi kaburitan.
1: Ya ulah kajongjonan teuing atuh.
0: Ulah kajongjonan teuing.
1: Bisi kaburu hujan akang.
0: Bisi kaburu hujan.
1: Ponok poe.
0: Hah?
1: Ponok poe ayeuna mah.
0: Ponok poe. Sangere poe mah sia kitu.
1: Eh, maksudna hujan kasorenakeun. Hah? Nya maksudna hujan kasorenakeun.
0: Urang teh harus mengutamakan kerja keras.
1: Kerja keras disiplin nasional.
0: Digerakkan disiplin nasional teh perlu ku urang dipibana.
1: Ditaati
0: akan. Ditaati selaku warga negara anu tanggung jawab ka nagarana.
2: GDN.
0: Jadi wawasan kebangsaan nasional teh nya.
1: Laras.
0: Wawasan kebangsaan teh kudu ku urang dilaksanakeun.
1: Kudu geus ngabudaya.
0: Hah?
1: Kudu ngabudaya.
0: Bener kudu geus ngabudaya dina sagara pawidang. Ayeuna mah macet di ditu di dieu. Sadar antri yang sajabana nya.
1: Laras
0: komo nagara urang mah nagara anu ngabogaan falsafah anu tangtu
1: tangtu
0: anu luhung nya eta Pancasila lima dasar anu tangtu
1: tangtu
0: malahan ayeuna mah butir-butirna oge parantos ditambih kapungkur mah 36 butir ayeuna mah jadi 45 butir
1: 45
0: tapi aya jumlahna mah anger salapan-salapan keneh
1: salapan
0: keneh 45 salapan waktu 36 salapan
1: ya
0: angka salapan jadi salap angka salapan mah eta falsafah urang ya heuh ayeuna Quran ai Quran teh lobana teh 6666 ayat
1: ayat
0: cenah cenah eta oge ai genepna teh opat siki jadi genep kali opat teh 2 o
1: 24
0: tuh sabaraha lobana jud 30 jud 30 jud 30 jeung 2 opat sabaraha 5 opat ai 5 jeung opat sabaraha
1: salapan
0: keneh nya
1: jauh di atas salapan
0: anger keneh pasapah di urang mah nya wali oge salah Yuswa nabi oge jungjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 ai 63 salapan keneh nya cek dewek oge
1: teu jauh ti angka salapan
0: teu jauh urang ti angka genep aya ti angka salapan
1: salapan
0: kitu
3: yang ge salapan
0: iyang nu aya di awak urang oge salapan
1: salapan gitu akang
0: hiji panon
3: panon 2
0: panon 2 irung 2 opata sungut hiji
1: 5
0: eta celi 2
1: 7
3: dihanap
0: dihanap pe 2
1: salapan
0: ya.
3: Salapan keneh
0: yeuh
3: siang naon tadi
0: iyang nu teu ceureug anu 2
1: iyang
0: ngomong lamun si Dedi mah jadi 8 teh gitu tuh kasih puluh liang baud ya
1: tenang
0: tak gitu butir-butir dina Pancasila anu 45 butir teh perlu ku urang dihayati
1: dihayati
0: diamalkan
1: diresapi
0: diresapi ya
1: tenang
0: gitu bro naon ya buru-buru ah nama atau can nganuhunkeun ka Neng Nung Neng Nung nuhun ya bintang tamu
1: tenang yeah.

0: banget gitu pami menuju Karawas teras liur puyang tapi alhamdulillah ayeuna mah tak kinten teras
1: ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon bu
0: propolis alfa propolis
1: kumaha buntin saatas konsumsi jamu teras alfa propolis khasiat saunaeun karaos ku ibu
0: alhamdulillah tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap gitu saatas propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang
1: alhamdulillah mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha bu
0: anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu obat diabetes
1: berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya bu
0: mohon alhamdulillah
1: alhamdulillah bu entin tos saya sabaraha botol jamu tetes alfa propolis
0: abdi 2 botol
1: ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna bu
0: di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna terus anu padina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah
1: ibu udah ngerti mana bu alfa propolis
0: radiopis dina radiopis XM nya
1: ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes alfa propolis
0: karena caikin nganggo genep tetes sekali minum sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
0: Abi gaduh penyawat diabetes sarang stres paru alhamdulillah saatos apa propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan mangga penten kasadayana konsumsi apa propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar bunya
0: amin amin
2: jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya.
4: Kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadele.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas
5: mata. Udah.
4: Yang kiri?
5: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya
5: ketiga botol
4: ya
5: iya.
4: Ya alhamdulillah bu ya berarti ibu merasakan perubahannya
5: iya.
4: Gitu ya bu ya ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya enggak iya. Penanya perubahannya nyata gitu
5: nyata,
4: bu ya
5: iya.
4: Enggak mengada-ngada ya bu ya
5: enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya yeah.
4: Untuk informasinya assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh
5: salam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
7: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
11: Radio Peace FM,
12: Radio
11: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Malini, kaulah nun. Mangga atuh gerah pedar bejer beas ulah bari di dinding kelir genang siloka gerah pedar sacara basna aya naon ieu teh kaulah nun.
14: Nyai apa Malini Gagang?
13: Kantenan wabirek selera teh hiji jalmi anu sakti mandraguna punjulinga papa. Jigana moal aya tandinganna.
14: Ye. Akang anu ngaran Kicaka. Para ratu Mika Yungyun, para menak Mika Serap kolot ngeso budak era dengan Mika Dede.
15: Oh, tenang.
14: Saha anu teu sieun ku Kicaka? Asal aku bebenteng negara.
15: Wah.
14: Urang astina.
15: Sabe.
14: Tuh anu wani-wani nyinggung perasaan Patih Kicaka, Patih Negara Wirata. Sabar ningali kaula. Percaya.
13: Kantenan kaula nun.
14: Iya. Jeung acan saurang oge aya hiji awewe anu nolak ka hayang Kicaka. Kitu nya. Timimiti Nyai Malini jadi pelayan di karaton. Timimiti abus geus sataun ayeuna kurang. Nyaeta akang teh ngarasa katarik birahi ka pentag asmaragama. Cinta anu sumerambah dina bayi anu ajeng jenangan angin numpuk dina kolbu. Jika ada mau bisa dipapaler ke mau bisa lipur ku dipapaler, mau peruh ku dibeberah, lintang ti akang hayang laksana kauntun tipu katabang biasa laksana kapiduhiat kanyai Malini. Kira-kira na kumaha bakal narima kada kanyaah akang, bakal nampi kakasih akang. Jawab Malini.

0: Tetra di mana ada ngegebrai ayah waleran anu tangtu.
1: Aduh kau lamun.
0: Kumaha malini?
1: Sadaya-daya berat nyuhun, berat nanggung, berat narima kenana kananan rupi kakak asih anu parantos dikedalkan ku selera panjenengan Gusti Pati.
0: Ya, bener. Tuloy.
1: Saha anu bade nolak, saha anu bade nampi kana naon nu pihak kasihan parantos dikedakeun ku salira boh ka sahabae istri. Dapuguh salira teh hiji jalma anu sakti mandraguna bari jeung patih nagara bebenteng nagara.
0: Bener.
2: Kaserap sadayana tuh.
1: Sadayana mikaserap, sadayana mikareueus. Atupon kitu deui kaula nanging kaula mah sok maca diri da puguh kaula teh jalma sangsara balangsa keureut pakeun pungsat bahan lieuk eueuh ragap teu aya usaha ge nganukur buburu. Cicing dina Curug Batur. Sadaya-daya kaula nu.
0: Iya. Nyai terek dijahit nasib. Dek diangkat harkat derajat tina buburuh iya ngkemah nyai bakal semujud ke nyai kabeh sing percaya
1: anu mawi iya kaula nun sareng nadei kaula teh dina waktos ayeuna mah sok ingis kurisi rempan ku kaayaan
0: sabab
1: ari anu jadi marga lantaran kaula teh parantos gaduh salaki kaula nun
0: oi boga
1: salaki leres kaula nun.
0: Boga salaki nah acan katinggal ku akang salaki nyai
1: anu mawi kaula nun salaki kaula teh lain bangsa manusia.
0: Lain manusia.
1: Sanes kaula nun.
0: Tapi orang Kerdia.
1: Sanes kaula nun.
0: Orang Afrika.
1: Sanes.
0: Orang Aring. Orang Utan.
1: Sanes kaula nun.
0: Orang Ulinjua.
1: Nah, asa kabina-bina teuing teh.
0: Sarjana yang serikan di lebaknya. Tatangga sebelah gitu.
2: Ya, nu ngalah suluh juga nama Allah.
0: Tapi nyai survei membuktikan.
2: Wah, wow, eta.
0: Survei membuktikan. Akang tetap cintanya. Cek dina famili 2000.
2: Famili 100.
0: Acek famili 100. Survei membuktikan nyai bogoh kakang. Ya, bogoh teu.
1: Kantenan bogoh na.
0: Tayo. Asa bogoh we, pokona mah batu turun ke sik naek itu purun ieu daek.
2: Eta we.
1: Tapi aye ku kitu teh masa panjang kaula gaduh salaki mah teu wantun ngalangar atuh daun nona, daun saga, kabeulitan, daun awi. Teu ayeuna sugan jaga atuh sugan aya milik abdi.
0: Anu penting lain daun nona tapi daun ceuli. Daun nona, daun seuli, kabeulitan, ku
2: daun sere,
0: susumping. Pokona mah nyai kudu daek ka kakang. Teu apa akang kana sisindiran nu kitu mah. Ah,
2: dasar seni atuh ajeuna mah
1: ieu. Nanging mangga teh teuing kaula dipikapalae ku salira bakal ngalayanan kana nu pikakarep salira asal salaki kaula teh paehan heula.
0: Salaki nyai
1: tepi nodama sok ingis kurisi kaula teh kaula nun
0: bangsa jin jam sabaraha kaluarna?
1: Wah, ai kaluarna teng ke tengah wengi.
0: Tengah puting.
1: Leres kaula nun.
0: Di mana?
1: Di sisi situ geuning di palih kidul teh aya situ nu rada alit.
0: Nya.
1: Tah di dinya di tengah-tengah nusa sok kaluarna teh kaula nun.
0: Gilir minangka
1: laras kaula nun.
0: Waduh
2: kisahna eta
0: kicaka moa munur sasiku moa ngejat satunya beas pikeun nyingareupan eta salaki nyai bangsa jin saha ngaranna si jin teh
1: kalanun
0: jin eta teh saharana
1: cing jeur ngaranna teh kaulanun
2: jin kafir atawa jin naon
0: jin kafir atawa jin islam
1: eta teh aya nu nyebat jin kafir ongkoh jin islam ongkoh da disebut islam atuh da salatna teh langka
0: kumaha puasa
1: mau puasa mata rapisan
0: sama ya tujuh ngakang jadi biji nanti tengah penting
1: tapi noda makaulan
0: di bulah kidul itu tempatnya memang ayah situ benar-benar pangulin akan ke titik berangga
1: ah ayu wangi teh soka luar kaulan
0: kuih diintip ku akan penting kiri kadek lah dipayahan ari nyama nyai tega pikin maya salaki nyai
1: leres kaulanun dasanes bangsana atu kaulanun kaula manusia kawin kajin
0: engke ku akan dilaksanakan
1: unyuk sumaga kaulanun diantos engke sareng sena mayhan salaki kaulama diantosnya di tempat pangresan kaula
0: bener nyai mualan calin silu jam pulang udara tidak terlihat
1: mual
0: iya iya saya nyai engke akang bakal datang permios heula akang aya hal-hal nek dijugikeun ka Sang Nalendra Prabu
1: unjuk sumangga wilujeng ya.

0: Itu kayaan anak. Alasan nggak langkung kayak tempat. Aduh, dasar kabin Nabi dateng asa bagian utaya papa dan Nabi mak. Kadia sakedeng Bima.
1: Kalau resan
0: Pilawa.
2: Iya. Anak apa kak?

0: bagja teuing bilawa.
1: Ana apa Kakang Bo? Naon aya di dieu ngajentul?
0: Anu mawi aceuk teh tiwas aya hal-hal anu bakal didugikeun.
1: Aya naon?
2: Geus meunang beja Patih Nagara Wirata teh bogoheun ka aceuk.
1: Boy, bogoheun mah da jelema normal.
3: Duh, geuning.
1: Wajar we da si Mok geulis.
3: Nya. Matak diherawan.
1: Itu bogoheun wajar. Normal teu tingaranna.
0: Tapi aya leuwihna bogoh mah teu nanaon ieu mah aya leuwihna.
1: Leuwih naon?
0: Peuting engke aceuk teh kudu ngalayanan kana sare jeung manehna.
1: Ih, wong gebleg. Wong edan. Ulah dilayanan, ulah disanggupan.
0: Waceuk teh geus disanggupan.
1: Wih. Awewe naon ngaranna?
3: Wah,
1: Simok.
3: Istri
1: kaya wong gebleg. Kaya wong gendeng. Mun sagala disanggupan, sagala batas sanggup. Naon kasang tukang napa ngadisanggupan?
0: Dek bisa nolaku maka kapan eta teh Patih Nagara kahiji kadua napan urang teh sasat jadi bawahan.
1: Tapi itu bogoh mah montong.
0: Sanajan bari bogoh ge teu meunang kapan aceuk teh boga salaki.
1: Ye. Yeah.
2: Tah jadi pangna ku aceuk disanggupan teh aya hal-hal anu matak nyugemakeun.
1: Kumaha?
2: Ceuk aceuk teh teu nanaon pikeun ngalayanan anjeun tapi pangmaehankeun salaki kaula, ai salaki kaula teh bangsa jin.
1: Kitu ceuk si Mok.
0: Bener. Ai kaluarna teh sok tengah peuting. Nya eta ti hiji nusa beulah kidul memang aya situ.
2: Di tengah situ aya nusa tapi dinya bijieunna salaki kaula kitu ceuk aceuk.
1: Jadi
0: wayahna peuting engke mah pangnyampeurkeun eta picaka terek nangtang salaki kaula. Dek nangtang salaki aceuk kitu ku aceuk dibohonganna.
1: Jadi manehna engke tengah peuting rek datang rek maehan. Heuh salaki si Mok kitu.
0: Tapi no wayahna bilawa kaitu jadi jin api-api beungeut surang careng.
3: Kangean rarabigan teh nya.
1: Urang podaran ku aing. Jelema geus luar tina katangtuan hirup. Maksa-maksa nu teu suka.
3: Tenan.
1: Bahaya imang keluk lamun diantep.
0: Kitu-kitu. Nuhun-nuhun oge lamun nepi ka taluk kulah dipaehkan.
1: Wah, tuman. Tuman. Sabab manehna teh geus kana kagorenganna nu aya dina awakna sabab boga rasa aing pangjagona, boga rasa aing pagagahna, cenah mah hirupna teh sahau kadua gaplok.
3: Wah, hampang leungeun.
1: Hampang leungeun.
0: Ku kituna eta mah kumaha anjeun wae Bima Obilawa?
1: Iya. Yeah.
0: Sakitu aceuk rek init pangrengsekeun ieu pasualan supaya tengtrem sarerea.
1: Iya. Yeah.
0: Permios Bilawa.
1: Iya, yeah, wilujeng Mok.

0: Yang badai lumampah katingali rentang-rentang Astra Jingga Dawala.
1: Pon.
2: Ya, Dawala itu juragan jaga bilawa dulu.
3: Tunungan tuh kan?
2: Agan semah kapi hatulan.
1: Diterima, Pon.
4: Tiap digete kantun kulan.
1: Iya, dimana sih ya?
4: Kapan abdi tetos di Pringgandani?
1: Iyo, kumaha sih arimi?
4: Saurna teh Gusti Ratu teh palai geura tepang cenah parantos sono pisan. Parantos gok asa gok we cenah saurna teh.
1: Kumaha si Gatot anak aing?
4: Tah, tuang putra Raden Gatot Kaca oge sono saurna teh malihan aina teh bade ka nagara Dwarawati, nuju angkat ka nagara Dwarawati. Bade ngawartosan yen sakedap deui panawa malihan panawa bade diusiahkeun eta oge.
1: Dibejakeun yen aing aya di dieu.
4: Da dipaksa abdi teh.
1: Eueuh jelema deui lian ti eta.
4: Ah, cing persantene kana iman abdi kulan.
1: Ye. Yeah. Engke penting aing barengan.
4: Ka mana?
1: Urang ka situ bulak kidul.
3: Rek rek balanya.
4: Naon bade moro Bagong?
1: Lain.
4: Morojo.
1: Dicakek sia.
4: Enggak damar meureun.
1: Si Mok teh dipaksa ku si Patih Kicaka.
4: Dipaksa naon?
1: Kudu ngalayanan, kudu daek ngalayanan karena nafsu na si Kicaka. Ngan cek si Mok cenah pamaehan keun heula salaki kaula. Nyata bangsa jin ai bijina teh tengah peuting.
4: Kumaha tuh pami wakil kene ka ieu pun lanceuk da pun lanceuk ka jiga jin.
3: Ya, aya mirip-mirip teh mah.
4: Da ulah teh kenging heureuy da ulah ah. Dawala tong kitu ah. Dawala tong kitu ah. Sasi saum teh dawala ah. Bisi dibabu ke ku aing.
1: Wayana barengan.
4: Sae kulan engke.
1: Iya. Awas ya lamun hees.
4: Moal kulan. Nya pemi ieu nu diikat. Tukang hees. Ye, ai tanaga digunakeun mah pirak we euy.
3: Aduh.
4: Sing percaya kana iman dewek.
3: Ya siap Kang Oge tuh.
4: Siap-siap. Kumaha upami?
1: Watak penting ke ku aing dicekek.
4: Moana naon weh? Sedangkeun eta teh patih negara. Mung cing atos-atos ye kulan.
1: Naon?
4: Beli aya anjing pelacak. Kurang dilacak bakal kapenak.
3: Aduh. Sieun teh dage ku anjing pelacak.
4: Itu kulan mangkaning awak abdi mah bau pisan. Bisa tuh. Nya. Itu kulan. Mangkaning harita oge abdi teu tua teu dosa. Kulan harita teh aya polisi mawa anjing, anjing pelacak. Nya. Harita teh aya nu dibunuh da ayeuna mah agan duh maehan jelema teh muni.
3: Kaos ka sato we.
4: Kaos ka sato we kulan nu dicacag.
3: Cacag 10.
4: Anu ah rupi-rupi kulan. Kaayaan ayeuna bencana alam ditu di dieu anu dihakan lauk paus wae aya dina jero dina jero lauk paus teh aya ramo
3: sepatu
4: aya tangkorak aya sepatu aya dus kitu kulan
1: ieu daek barengan ke
4: sae kulan
1: pikeun nengtremkeun ieu kajadian ulah nepi ka riweuh urang warah wae.
4: Sae ulah sae.
1: Ayo lumampah bae.
4: Sae ulah. Da. Naon? Ayo.
1: Padahal lumampah.

0: Ujang.
1: Plan.
0: Nah, ayo lengkah juragan Bima.
1: Beda tilu sanes tembak plan ah.
0: 10 lengkah anjeuna, 2000 lengkahan dewek.
1: Ya. Matak capek nuturkeun da kan?
0: Capek nuturkeun matak tiba heula tara babarengan jeung eta ge dewek kitu.
1: Capek nuturkeun.
0: Fungsi harita linglung. Ayo mana nama gancang basa katasi?
1: Ya, ari akan.
0: Dek mah inget-inget di Sumatera Selatan.
1: Sarua aja nuturkeun kapal
0: tuh kan. Ayo. Leon. Mudah-mudahan tere rengse ya kaprihatinan urang sarerea teh. Nya sing bisa kapandang deui negara Amarta dibikeun deui ku Kurawa. Sakumaha janjina yen di mana tamat 13 tahun, 12 tahun dihukum, 1 tahun nyamur bakal dibikeun deui. Ayo ah.

0: kacarios ieu dina mangsa tengah wengi.
1: Duh, yai.
0: Ieu patih Kicaka di sisi situ sumar-sumar kemandikan prata kacia-cia.
2: Hai, bangsa jin, anu ngaku salakina si Malini, ya aing Kicaka ieu.

0: Bangsajin dengan ini. Jin, Bangsajin, anu ngaku salah kuna si Malini. Ia aing ya.
1: Dan keluar.
0: Anu bakal ngerebus si Malini memajikan mana? Keluar, lamun mana lalaki turta, lamun nyamane salakina si Malini.

0: karena mangsa tengah peting jumplang jempling. Ia patih kisaka larak lirik lir dadali bari sumar sumar manikan prata kajaja ngandikan. Jin, anu ngaku salah pilih si Malini. Cing ayah nyaho. Lamun mana bener-bener salah kira si Malini kira datang tak iya sabenerna salon pisa laki si Malini.
1: Si Sumar we tetek ini wah.
0: Aing kudusin ku jin. Mana hayang nyaho salah kira si Malini teu datangkeun.
1: Geura ngacing. Ini surat oke gini mo.
2: Uy.
1: Panggili ya nak.
2: Uy. Uy.
0: Gung.
1: Lain jauh-jauh.
0: Eta mana kita. Gue secara wokanya. Gus. Cempe.
1: Bisa dicuriga kadeh.
0: Cempe. Cempe tong cecok.
3: Tong ngeri.
0: Nau sebabna. Iya waktu udah kesbeak. Cempelanan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
6: Abdi Ibu Entin.
5: Ibu Entin teh linggih palih mana?
6: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Cimaragas, Ciamis.
5: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
6: Abdi atos yuswa 73.
5: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
5: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
6: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
5: Salama ieu ibu pengobatan ngawanaon wae Bu sate acan ku Alpha Propolis.
6: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
5: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu jantenna?
6: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
5: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
6: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah gitu.
5: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol Bu?
6: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
5: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
6: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
5: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
6: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
5: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
6: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
5: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar Bunya.
6: Amin.
3: jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan, Kabupaten
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan
9: lebur ya.
8: Pandangan kabur.
9: Iya.
8: Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin, amin.
8: Ya, gitu. Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
9: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
8: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
9: Amin, amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Ngopi yuk.
11: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
10: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
11: Kopi apa tuh?
10: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
11: Wah, boleh juga tuh.
10: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
12: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
13: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
14: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
15: Radio Peace Ciamis.
16: Radio Peace Ciamis.
15: 102,4 FM.
16: Sahabat sehat keluarga Anda.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.
17: Ra, naon? Udah tarik teuing bisa kadengeun. Maneh naon urang tarik teuing? Ngomong tarik. Eka batur bisa.
0: Tetep teh sorang naon? Bangkong gitu.
17: Kadengeun di rumah nyong. Atau api-api kanya suara bangkong.
18: Suara bancet
17: kanya dua kali. Suara bancet. Lepas tadi ingus. Aui-aui tetes suara belentuk. Ngangan suara nu aneh.
18: Aneh suara jalan tah kanya kanya.
17: Suara naun nu aneh eh. Muntah salah. Suara plastik kenapa. Ah, nah setiap ini. Naik plastik asup satu. Nyaho oh. Satu naon, satu lombong, loba gering di nata lombong plastik. Jola tu ngebodoh sih mah. Cepat diujahan siling cewek. Kurang tetaruh cingan sih jengkel besok ah. Sok lah.
18: Itu aja bang berangin begitunya.
17: Aiy doma ka asup satu naon sih. Naon doma. Doma maka asup satu mamalia. Alus. Ari orai ka asup naon? Reptilia. Ari muning edan ka asup satanaon? Muning edan. Heuh, sarua jeung doma ka asup mamalia, lain belegug. Muning edan maka asup sato ngabahayakeun. Jurik.
18: Malah eta di padukan teuing bari lagi.
17: Aja dah tengah puting kia model ke jemplang jempling waduh dengan ukur suara lonok nuka denge ter ciang ciang dulu yeah.
18: Cari tangkas
17: cari cangkas dulu ayah teteh naon cek patik pak opik patu rohman naon lampah lonok ku urang ulah ditiru bisa salin rupa bisa hideung bisa hejo
18: bener.
17: Bisa nyupiran. Jeung bisa kuku lutus. Nah, si monyong.
18: Alus tak kan?
17: Lain euy geuning kitu londok nya euy.
18: Ya, bisa
17: silik. Naon? Heuh, ceuk siling bieu. Ai londok mah bisa salin rupa, ya, bisa hideung, bisa hejo.
18: Disebut lelonokan
17: teh eta. Eta disebut lelonokan teh dulu. Seperti londok-londok. Anu aya dina jaman modern kiwari naon anu ngadaharan atawa anu ngadaragoan dina meja-meja penguasa ngadaragoan turuna surat sakti dulu pikeun keperluan kolusi pek pikir ku silain komo lonok nu hideung ngabisa luluncatan tapis pisan dina wates-wates tanah rakyat pahibut dulu masang-masangkeun patok. Cenah mah keur lapang golep teh euy. Heeh. Lah, teuing sabaraha nya bakal kagantianana. Atau bakal sabaraha ngagantianana ka anu keur rumahuh. Butuh panyalindungan.
18: Lain satumak dua tumak kitu mah geuning.
17: Lain satumak dua tumak. Sabab komo lonok anu hejo mah aya ku pinter, pinter ngagiler-giler angka. Majarkeun teh cenah supaya walatra. Sararea menang bagian. Oh, demi nungaran pangwangunan teh atuh. Aluh, woi. Lonok mun gede panjang irungna. Eta mah kakuring eta mah. Komo euy lonok anu keur parabut alas mah deuleuh. Aluh,
18: meni recok.
17: Papadu parabut alas jeung papada baturna. Silih reweg, silih cakar, silih banting, silih tampiling. dua nana ngajajar kojor teusik temali laun-laun teka dahar jakina mah
19: bener ya kan
17: laun-laun ngagencete kadirinya ayo tete amatir di mana tete si kurang ajar deh
19: di radio wasta
17: hei bangsa jin sansumping wae juragan Bima cacu sapraptane pun ia kicaka runuji sumar-sumar kemanikan ia Bima anu ngaku jaga bilawa margi nuju nyamur sumping tipalih kidul aja kaget bangsa manusia
20: nah, naon asyukun udud yang bensin ribut dili yo udah ngalajos ya

0: Binatang edan sia. Ampun bangsa jin. Ampun binatang. Penasti kersahyang tumamparan.
1: Ia patih kisaka barang badeng ngarontok deui aya tekad pikeun ngabongohan.
0: Nanging ieu Bima pananganna nyel kodor kapayun pansana ka mebes kana hulu angin hingang masing patih tumakaning perlaya patih nagara Wirata.
2: Waduh.

0: teu bisa dipungkir kadar, teu bisa disinglar papas teh anu tumiba.
1: Patih nagara Wirata anu kasebat Kicaka. Dugi kana waktosna ngamasina patih tumakaning perlahan.

0: Nah, si mana orang manusiaan hidup di alam dunia. Pangarti anu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabehelas oh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan sareng katakwaan kanu kawal asal. Sanajan sakti mandraguna tetep bakal kena kumati. Janji ilahi wabade nyalahan yen sakabeh awak-awakan manusia bakal kena kumati.
1: Tuh gening dawala nya cik dek oge
2: teu Sapira nya
1: gening eta si Sapira ganti kumaha
3: maneh narek ngarontok ieu pancana kabebes kana hulu angan.
1: Waduh maha cu
3: alungkeun kaya ka situ
1: hah
3: alungkeun ka situ
2: cina dihakan bayawa
1: teh dawala alungkeun cenah empek atuh lain nitah deui eh dan nitah lagi kasih laing
2: mun pahiri-irian cita mah
3: keneh antep. Si cepot mantep dola, ayo alungkeun ka sai.
1: Agan moal dilacak urang sadayana. Mending ku agan nya sakantenan ka nya cabak. Bilih aya anjing pelacak.
3: Hay kitu,
1: kamari ge aya anjing sakti hebat pangambeuna.
3: Kumaha?
1: Sumuhun aya nu maok sepedah. Dilacak ku anjing. Dipaokna mah ku lalaki budak anu umur 23 taun. Aino direweg ku anjing nini-nini. Eta mah irung anjing pahili jeung irung lonok. Atawa anjing pasu.
3: Ampun aing euy. Urang alungkeun bae nya. Saya.

Gojrud salalemur ear diunggal desa temus ka kota yen patih nagara wira.

Wirata masih ngepati tumakaning perlaya, sedangkan ia teh andalan raja negara Wirata Prabu Matswapati gitu kaayaanan. Aya nu teu gimere ku ieu patih nagara Wirata, ayeuna ngemasing patih tumakaning perlaya. Beja pa beja-beja ti dinten ka dinten beuki er. Ieu beja teh kadang kurang-kurang Kurawa utamina ku Raja Astina Prabu Duryodana. Nampi laporan ti para juru talungtik nagara Astina yen patih nagara Wirata anu kasebat Ki Cakang masing patih tumakaning perlaya neuleumkeun maneh di hiji situ. Ieu beja ka nagara Astina dipake kasempetan ku urang-urang Kurawa utamina ku Prabu Suyudana. Nyaeta pikeun ngajajah nagara Wirata. Margi teu wantu nyerang ka Wirata soteh nyaeta ningali ieu patih kasaktianana. Kuayana ieu patih Ki Cakang masing patih urang Kurawa mepek balad sikap pedang tamsir gada militer rasa panah limpung nyerang ka nagara Wirata. Anu sapalihna deui para tamtama Kurawa ngaluar-luarkeun sasatoan anu aya di kebon binatang nagara Wirata. Maksad bade dialihkeun ka nagara Astina. Atuh ku kituna serangan ti nagara Astina ka Wirata. Rahayat nagara Wirata seueur anu paburantak ngararungsi ku ayana sumping serangan ti nagara Astina pura ka ieu Wirata. Atuh ieu Prabu Matswapati sareng kepala putrana diantawisna Arya Seta urat sangka utara sareng

0: Jangan ngatnya ke orang jonol, itu saya jonol.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
2: Sareng Ibu Popon.
1: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
1: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Bu?
2: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
1: Ieu panyawat tos berkalami, Bu.
2: Atuh sataun langkung.
1: Sate acana kang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
2: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
1: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
2: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
1: Ibu ayeuna nuju dihiarkeun ngaon naon, Bu?
2: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
1: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
2: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira oge sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papah asa gararejeud lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
1: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
2: 345.
1: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
2: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
1: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur bunya?
2: Mohon alhamdulillah.
1: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
2: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, tara siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
1: Ibu ninggal alfa propolis di manten, Bu?
2: Di radio.
1: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang, upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
1: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar bunya.
2: Mohon.
1: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana, Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura.
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua, Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya, berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. sakit lah.
5: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak kering, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
6: kali
5: ya.
6: Iya.
5: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh, 68. 68 iya, usianya ya iya. Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
6: Enggak. Asli.
5: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
8: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
12: 102,4 FM Radio Pi.
13: Radio Pi.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Raden Urat Sangka anu dina waktus ieu disarengan ku Kandi Urat Nala padahal ieu teh Arjuna nuju nyamur.
15: Duh.
14: Kuniraha ngandika,
15: Kandi.
14: Kaula nun kaula.
15: Eta maneh make jeung nyangupan hayang jadi kusir sagala.
14: Dah.
15: Nah, itu tegas benar, mana itu?
16: Dikira gampang, kerennya.
15: Nah, itu gampang, itu perang, kan ini perang. Ngerti?
16: Pati, taruhan aganya.
15: Taruhan aganya pati, turtaan di si hari pantai, jago-jago astina, diantawisna resi bisma, karena resi drona, jeng saja bana, jeng saja bana. Wow.
17: Jago-jago sepuh, itu tamak
16: kuat. Tema kunggu, ya.
14: Bawiraos kaula ulah bade sieun mayunan jago-jago paripaos teh mah ulah ngetek jawer ngamang jangjang kumeok memeh dipacok miyuni hayam kabiri.
17: Duh, tenan.
15: Bisa eta kani maneh ngomong kitu.
17: Ku gede hate eta.
15: Gede hate tapi dek dinyatakeun hayo kusiran keun kaula nu bakal ngangkat gonewa lan pusaka. maju kani naik karena kereta kusilang.

0: Ulah.
1: Dia bala tam tam.
0: Ulah.
1: Ayo, si kepedang tam sih. Gada berita rasa pedang limpung. Maju.

0: kamu ini ujar.
1: Aya naon kulan wa?
0: Tinggal itu pasukan dari arah rangkat amuing aya serangan ti Astina dari su.
1: Aya kitu eta kulan.
0: Kuayana Patih Kicaka Nagara Wiratang masing pati urang Astina ngayakeun serangan di belah kidul deuleu ujang.
1: Sumoh.
0: Aya naon Pak? Huluh, sedan sia. Mun reuwas aing ngomong ti kajauhan sareng nyampeurkeun kitu.
1: Nyok reuwas kolot.
0: Lain kumaha itu carana, Pak? Mangkaning aduh. Heuh nyeta deuleu. Kada sing hati-hati deuleu ujang. Sing hati-hati.

0: kane.
1: Ya Allah nu,
0: awas, ulah hareup teh. Di dieu geus cukup tingali anu sakitu ngajajarna kareta-kareta jago-jago. Tuh, anu tengah Resi Bisma teh tengalana.
2: Wah.
0: Digeneng para pasukan oge palih kiwana Resi Drona. Palih tengen. Karena oge belah kulona pisan eta Prabu Sidana dibarengan kudul sasana oge Patih Hariah Sangkuning.
2: Duh.
1: Tepi nodama.
0: Eta mane nepi ka saeutik oge teu geumpeur. Kumaha teh?
2: Meni tenangna keur mo.
1: Sudi mati suka perlayaan sur lebur papan kari tulis pikeun ngabelaan lemah sai. Bawi raos kaula mah kitu dunungan.
2: Dah.
0: Ha, eta teh nganukur sama teori teh ngomong teh kabeh oge. Da kanyataanna mah alah, sieun kadi.
2: Gagedean hate dunungan jiga na momo.
1: Sobiane kaula nu. Hei, urang-urang Wirata, ayo lamun bener maneh lalaki langit larang jaga totosan Bujan Hauli. Gera lawan ikula paman, paman Kunting.
3: Alah-alah, ngeer.
1: Paman Druna.
4: Ngeer.
1: Eyang Bisma. Ula Duryudana.
2: Duh.
3: Kakang Adipati Karna.
0: Alah, ula Yayi Prabu.
1: Sok kayaknya pasukan di negara Wirata emak serang.
0: Ya, enggak.
4: Ditujukan kasa jumlah hangir citraksa dumaraksa partumarmo wirupaksa daruk citra lalu citra soma cita yuda bumawikata wikata jaya wikata.
1: Ulu.
4: Ayo, serang.

0: saya Domampara.
1: Iya, Inji.
0: Tembakan Adipati Karna tina hiji senjata, datang ratusan panah anu mamalana. Walau dia bala tamtamak pihak Wirata, amu rasut cing jarum ke cing jarum lain kakenaan ku panah panah na iya Adipati.

0: naon dursasana tingali si urasangka kabur tas si bangsa dek mampu kumaha tas si kurang ajar
1: ayo serobot terus kurang, kurang.

0: prasangka. Kandi reka mana ieu teh maneh teh? Kumaha antosana sakedap di dieu? Deka mana?
1: Kanu poek sagala
0: ka. Hoyong kahampangan. Aduh, Gusti. Buru-buru kandi.
1: Carekeun pisan.
0: Bisi musuh ngudak ka dieu. Barang ieu kandi Hurotna lamulih ti lebet leuweung.
1: Nggih.
0: Naik kana kareta nyanak panggulan anu digemol. Naon eta teh? Kumaha upami kieu bae Gusti? Naon? Upami salira nu ngusiranana sawios kaula anu perangna.
2: Dah.
0: Aduh, eta si Kani.
2: Nepi ka kitu bebelakeun.
0: Nepi ka nekat maneh teh lieur henteu. Atawa kudu diabuskeun ka rumah sakit jiwa ku kaula.
1: Hayang ponok umur jika
0: ieu teh perang. Musuh-musuh anu sakitu sakti mandraguna. Pusaka-pusaka tidak geras, tidak kalah luar. Moal mampu kandi, moal mampu.
3: Sosorok kojor tangannya.
0: Sarua jeung sosorok kojor. Satria korban di medan perang ngabela lemah saingna. Bakal jadi pahlawan gugur disebutna.
3: Mah tukang kenang berarti.
0: Eta mah patahan si Kani, mah patahan. Saluhurna ge Kandi, tatak atuh mare ka luhuran sirah. Maneh mah ngan ukur samet jadi tukang kenang. Ngenangan si Utari? Untung ku kaula diajak ki oge kulantaran kaula nya. Moal bisa maneh perang teh moal bisa. Di mana latihan?
1: Can ketinggali latihan.
0: Can. Telatihan maneh teh Kani telatihan.
1: Kakak tepelan ge can
3: ketinggalan. Mana ketepel ya tarang.
0: Sakalir ngetepe manuk kok geuning anu diketepe manuk aykeuna kana muning.
3: Penulisan lain.
0: Ulala ora. Bawiraos kaula. Bawiraos. Ieu mah urang cobian heula we ieu kaula gaduh pusaka dina gemolan ieu. Bener eta teh. Teu pino tegalara. Tega. Patik. Tega. Lamun kitu Kani awas ya lamun silaka. Mangga kaula nun tengkolkeun dewe ieu kareta. Sawieus kaula anu rek ngalepaskeun panas salira ngusiran. Aduh. Nya teu naon Kani. Cikan hayang nyaho.
4: Setap.
5: Ada?
4: Ayah setap.
6: Naon Resi Druna?
7: Aya naon Kakang Tua?
6: Aya naon Paman?
4: Aya ngali. Aya kareta anu nyebrut ka dieukeun. Awas. Pertahankeun. Cicing heula.
6: Iya.
0: Geus. Lajeng wae ieu Kandi Hurotna.
8: Nyaeta ngangkat gonewa lan panahna.

0: iya Raden Wirasangka ngahuleng ngaraga meneng kaget ningali ieu kasaktian nanakan di Huratnala.
1: Itu si Kani.
0: Aduh, Ani.
2: Ya, Ani sangka.
0: Gaulanun hebat maneh Kani. Teu sangka di mana maneh diajar ku kitu ni. Teu sangka itu si Kuni. Aduh,
2: hebat. Anas dihina teh si Kuni.
0: Teu disangka maneh cangkir. Naon cangkir teh Kuni? Sadaya da. Ayo terus, Kani terus tema. Unjuk semangat kaula. Dina dinten ieu teh kaleresan pisan parantos tutasna sataun nyamurna panawa. Sanajan bari kaboker oge da

0: Lajeng wae siliki sepanana ieu durna sarang Bisma. Ku Arjuna parantos kajudi yen pasti apaleun ieu kasepuhan. Malahan Arjuna ngalepaskeun panah tapi seseukeutna mah dipengker. Buntutna anu dipayunkeun pikeun ngablesat maksud mah rek ditemakeun ka Dipati Karna. Dilepaskeun ieu panah bari mundur majuna. Lajeng kena kana dada Dipati Karna. Aduh. Duh. Anu boga elmu nu kieu patut mah lintang ti eta hiji-hijina.
1: Tah, saha teh, Den?
0: Si Arjuna ieu. Oh. Nya geus waktu nak manehna sataun nyamur bebas.
1: Oh kitu lah.
2: Aduh batur mundur batur mundur.
0: Alah urang Wirata Sakti, Wirata Sakti. Mundur.
1: Angger-angger suyudana.
2: Kaula mundur moal kuat mundur.
0: Katurug-turug ti palih kulon aya serangan. Budak ngora duaan amuk-amukan daya sanes Gatot Kaca sareng Abimanyu.
1: Inggih,
0: nyaeta ngagiringkeun sato-sato anu tadina bade di sana ka nagara Astina ku alat dia baletam tamamiwah ku para Kurawa.
1: Inggih.
0: Kapernaku Gatot Kaca sareng Abimanyu atuh ieu sasatoan teh dipulangkeun deui ka Wirata kalayan para Kurawa seueur anu tatu di amuk. Bagja nu taya papadana. Gening anak kula itu di belah kulon Abimanyu oge Gatot Kaca.
2: Kani
0: kaula nun hebat maneh kani. Teu sangka kani maneh teu sangka. Aduh. Teu sangka maneh kani kahiji maneh teh bakadi aku adi, kadua maneh bakadi istrenan jadi pahlawan nagara Wirata sanggup. Aduh ampun kaula mah jami bodoh balelo taya kanyaku. Ih ulah kitu ni, ulah kitu ni.
1: Ulah ngarendahkeun diri.
0: Ulah ngarendahkeun diri, maneh teh jago ni. Kahiji kaduana daek maneh dikawinkeun ka Sitari.
1: Deh, eta geuning.
0: Sitari mana? Sitari anu sok dikenangan ku maneh si Dewi Tari?
1: Dina lagu Daun Pulus.
0: Dewi Utari dina lagu Daun Pulus keser bojong. Apaan maneh kenangna? Aduh kaula mah parantos kolot. Para lunteuing ajrih nu taya papadana. Dikawinkeun kasih Utari ku kaula maneh kani. Moal tiasa ajrih kaula nun. Kangjeng Rama kasep anaking anak Amaya padieu
2: paman.
0: Tapi katur Rama Abimanyu. Abimanyu anak Ama kasih. Ama geus salamet tutas tina nyamur satau.

0: saha ieu punana Abimanyu ieu Gatot Kaca. Abimanyu
1: leres kaula nun Eyang.
2: Leres Eyang.
0: Nah ari mane teh kandi saha?
1: Ieu teh Kangjeng Rama Panengah Panawa
0: Arjuna. Kandi
3: tuana grana.
0: Ari mane Arjuna?
1: Leres kaula nun.
0: Aduh, Gusti.
1: Upami bade mah neuneun kadeudeuh nu nyaah utari bari ditikahkeun sawios ka ieu we pun anak Abimanyu.
0: Kani siga teh lain Arjuna mah teh ni.
1: Daya-daya kaula.
0: Teu sangka itu kani hampura Arjuna. Hampura Arjuna. Ari Bima
1: eta teh anu jadi jaga Bilawa teh Kakang Bima anu jadi tabib Kakang Yudhistira Mokmalini teh eta teh Aceuk Drupadi pinten tansen anu ngurus kuda teh na kula sadewa.
0: Aduh teu sangka hampura kani ulah hampura
1: sadaya-daya kaula nu
0: Panawa bebas tina nyamur sataun kantun dina rarabina Abimanyu ka Dewi Utari. Kalayan langsung kana Kresna Duta. Kastina pikeun nga nagih janji na Kurawa nyaeta nagih Nagara Marta. Ieu lalampahan Panawa tutas nyamur urang cekapkeun ka dieu tembang tina tik sinebaran sari tutup lawang Sigotaka.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bekasi, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Balai

0: Radio, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah tah kuninga alfa propolis ti mantan Bapak.
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Nah mudah-mudahan kitu.
2: Aya anu bade disaweurkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perogi alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
4: Ah, Bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

cecek buat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nama?
2: Emak teh emas Siti Fatimah, Siti Sangkangiran, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawitna mah. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Di 2008 sama entos sampai 14 tahun tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahun ya, Mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos jadi tepangan pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai cilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah.
2: Nya ti radio.
1: Oh, mun.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon, mohon ah, mohon.
1: Dan kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu Anya, sing jaya. Karena radiona sing semakin jaya. Sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan pangintenya.
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
3: 8 sasi, nampen terang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Tapi kebian ka dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Ta ieu anu teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu pangintenya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Rurung kujutan pangintenya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
2: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah ami nya 8 sasi.
2: Mohon bener. Ta ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos ya. Kamari nguping warto saur si Ador dua dintenya setelah ayah cenanya
3: nya
2: leungi cenanya ke babu cenanya
3: nya kemanak meni edat ke raos teh ya
2: oh gitu. Alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sarang ramati kamari masa teh acana ngaleut alfa propolis teh teh tiasa iya pangintu gugah
3: teh tiasa malanan kalau iya teh singkusial iya teh rayap kalau iya teh singkarajun
2: mohon
3: asa dikerihan iya teh ta asa cocogan gitu
2: leras. Tak sarang sering ngeliat iya mah alhamdulillah nyaman.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabara kali saya dinten ngeliat ya
3: tiga kali kemari mah kanuk iya tete. Ayo namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mah. Sabara tetes ngeliat ya kemari?
3: Tilu genep tetes kini sedinten ya. Sekali ngeliat
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: Tilu kali pangintennya?
3: Iya.
2: Tilu kali?
3: Tilu kali.
2: Oh berarti.
3: Mulai sare.
2: Berarti 18 tetesnya sedinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: Ngopi yuk.
6: Ayo. Ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 0800-8068-6860. Sekali lagi ya, Baraya Peace FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang teacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna.

0: Beratnya Pak Eta, jadi ayana teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayana Bapak mese ka kasabaraha botol ayana?
1: Nu ka 2 botol ayana. Eta ayeuna mah hoyong engadamang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah Bapak?
1: Ka handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atawa napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang terus terjadi hampir di operasi. Mangga kantun alpa propolis kanten cebian memang insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng papasahan namina Pak.
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih palihan mana Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraal, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapa ngali eta terus rada ipis ieu teh. Betak meser deui teh kitu tah. Harus sehat teh, gar. Ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapa atos majeng ka sehat.
1: Majeng ka sehat terus robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
1: Bapa sok ngupingkeun radio.
0: Bili aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapa. Mangga Pak.
1: Tah ka palawargi atos ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi, cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nuhun bapa pido ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: keris kadungan eta mah.
1: Gentos tukang sarung.
0: Kumaha tukang sarung?
1: Tukang sarung.
0: Ada tengah. Tukang sarung mah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana sataun setengahan. Anu berat nama penginten sataunan lah.
0: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Da can ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos ta konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teh aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
7: Loh, ikan tuh nanti jangan awan, Metro. Tahu kan ini senang

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahit, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo Alpha Propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obati dok tenganggo nanaon deh ta acan
0: kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karawasna naon
0: ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo Alpha Propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku Alpha Propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
4: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan ngeten lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati ieu ti apotek, mung teu aya karaosna gitu. Ngadangu, ieu tiada iya dinten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag tekana biasa sok pijetan enak mah henteu gitu.
2: Entahina teh bapak di landongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uninga ti manten bapak?
3: Tidak dio
2: cara ngangeuna kumaha bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
3: Bapak mentos seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji ini kumaha tak karaosna?
3: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitna mah ateul. Tapi ayeuna mah henteu ateul kitu. Jadi beras ieu iya mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes mentan.
4: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng geuning seueur dongeng atuh wayang da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka sekian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai?
8: Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak. Kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
8: Ah, Bapak.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Nu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
2: Oh,
1: gitu. Anu jeung teu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku putrana
1: katingalina. Wow. Alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas.
2: Wow.
1: Panginten anu utamina mah dayatan janten repot eungapna gitu. Wow. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa suruh pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon. Mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung kemalihan maupun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Engga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panah saha namina?
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
5: Neme sabotol. Neme satengahna.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh saya harapan
5: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu
4: palih katuhu anu tos teningal kumaha ba
5: anu ningali kene anu teningali mah anu kiri
4: tos nganggo tes ma ini kumaha ba karaosna
5: sapanan terus nganggo tes ma ini nama oge satengah botol anu tadi nganggo blek teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace
5: ka para wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ieu anu kaalaman ku sim kuring mugi meser tes maaini alarsana gini anu tadi ntos ngegeblik oge tiasa ajana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
7: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten, dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan

0: perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah, Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
1: Alhamdulillah.
0: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil, Pak. Berkat Alfa Propolis.
1: Siap sebara botol Bapak Ahmad tinggal eut Alfa Propolis teh.
0: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa geh alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar sawah oge kegiatan sejenna alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku Alfa Propolis.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak sahana mina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tes Maaini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh gitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakinengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunan sawes-wes mah intan.
4: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan kasaksian Bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
7: Ah, bapak.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk info

informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Maria Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke banyak.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam-renyam panas.
2: Mohon, teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya.
3: Iya. Mohon.
2: Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon. Tah, ini kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah, teras anu benjolana kumaha? Ini ayah henteu bawa benjolan.
3: Hilang, benjolan hilang.
2: Terus ada ayah namanya?
3: Ayah,
2: hilang.
3: Panas-panas itu ayah.
2: Sesak napas itu ayah? Itu
3: ayah.
2: Alhamdulillah mati?
3: Itu ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana mamanya?
3: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa propolisnya kumaha harita Pak?
3: Segala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayu, panas,
2: kontu. Mohon, sabar alami itu Pak?
3: Cukur, sadinten.
2: Sadinten reaksi nanti ya?
3: Ya, sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ini mah sareng
3: senang. Sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak ada saran dekang onus ya, Nes?
3: Cukur, pami sepertus abdi ayo naditinya.
2: Mohon.
3: Kadu panyawat kio-kio, rematik, karawasna panas, renyum itu ya napas, nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung tak ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon, panginten cobiannya kulandung alpa perut bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon, Bapak aja aturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon, bangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860 telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tip pengguna Jabotetes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening. Aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur lingkung Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ye we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya ku abdi doakeun sing terasa sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
4: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan nobatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah itu berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis,
6: Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
7: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

Terima kasih. Barai Api sudah mendengarkan acara Daya. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin sahabat MK, tentunya kita hadirkan syukur kita kepada Allah di kesempatan pagi hari ini. Di kesempatan hari ini yang telah hadir dalam diri kita sahabat MP, sebuah nikmat yang begitu banyak dan juga tak terhingga, yang dimana kita masih dapat diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan di hari ini sahabat MP. Nikmat juga dapat kembali dibangunkan sahabat MK, yang tentunya selepas kita beristirahat tidur sejenak di malam hari ini sahabat MK. Karena tentu sahabat MK, ketika kita menghadirkan rasa syukur atas pengakuan segala nikmat yang telah Allah hadirkan, tentunya ini menunjukkan kerendahan hati seorang hamba di hadapan Sang Pencipta sahabat MK. Tentunya juga ketika kita menghadirkan syukur kita kepada Allah, terus juga mengawali di pagi hari ini bisa jadi menjadi jalan Allah menambahkan nikmat lain yang hadir dalam diri kita sahabat MK. Dan juga mudah-mudahan dari syukur yang kita hadirkan sahabat MK menumbuhkan keterentaman hati, yang dimana menjadi jalan kita dapat memaksimalkan di kesempatan pagi hari ini. Mari juga kita syukuri sahabat MK nikmat-nikmat yang telah Allah hadirkan kepada kita di pagi hari ini dengan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin, yang dimana dapat kita isi waktu-waktu kita dengan menambah, membekali diri kita dengan ilmu kembali sahabat MK, yang dapat kita manfaatkan dalam hadirnya sajian program manajemen kolbu pagi yang alhamdulillah kembali hadir juga mengudara di pagi hari ini di hari Ahad tanggal 30 Agustus 2026 sahabat MK, ataupun juga bertepatan dengan 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Insyaallah sahabat MK, sahabat syar Anda Bahri Alamsyah akan membersamai ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan untuk tentunya kita bersama menyimak sajian ilmu yang akan dihadirkan di pagi hari ini oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar sahabat MK. Tentunya juga kami mengajak serta mengundang Anda sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, untuk tentunya menyampaikan, mengirimkan atensinya, baik mengirimkan salam silaturahim, doa-doa terbaik, jurnal syukurnya juga boleh ya sahabat MK, juga tentunya melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi di hari ini di tempat Anda seperti apa, juga boleh Anda lengkapkan juga sampaikan di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang tentunya saat ini sedang menyimak, kami informasikan sajian program manajemen kolbu pagi hari ini selain dapat Anda simak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, Anda pun juga dapat menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda ketikan MKFM. Bagi Anda juga yang berada di luar jangkauan frekuensi 102,7 MKFM Bandung, dapat memanfaatkan beberapa media sosial kami yang kami siarkan juga sahabat MK, sajian manajemen kolbu pagi hari ini di YouTube kami di MKFM Live Kajian, lalu di Facebook Radio MKFM Bandung, Instagram dan juga TikTok di @MKFM Bandung sahabat MK. Gerun di hatiku. Terus juga sajian program manajemen kolbu pagi hari ini sahabat MK spesial karena juga disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang tentunya dapat Anda simak
Di antaranya di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda menyimaknya di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda, pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027.

0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sambil juga kita menantikan guru kita terhubung di pagi hari ini, sahabat MK. Kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang dapat kita manfaatkan, dapat juga kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK.
1: Rahmat terasa diri kurang bersyukur.
0: Kita ketahui bersama, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Berputus asa, siapakah dapat bersihkan.
0: Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf.

hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sambil kita menantikan guru kita terhubung di pagi hari ini, kami akan menyapa Anda terlebih dahulu yang sudah mengirimkan atensinya. Baik, salam silaturahim, doa-doa terbaiknya, juga tentunya laporan kualitas siaran di pagi hari ini di tempat Anda, sahabat MK. Yang pertama, yang sudah bergabung senantiasa juga istiqomah mengawali pagi hari, ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang menyampaikan alhamdulillah siaran radionya terdengar sangat jernih, mencerang jelas sekali, alhamdulillah. Dan juga Ibu Citra dari Cijantung Ciamis menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat setia pendengar radio dan juga kepada petugas penyiar serta kru, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Citra, doa yang sama juga doa yang terbaik untuk Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Lalu juga kita lanjutkan kembali sahabat MK, ada Ibu Juwita dari Cimindiraya yang juga menyampaikan alhamdulillah setiap paginya menyimak dan melaporkan radio MK sangat bagus dan bersih di Cimindiraya, alhamdulillah. Lalu dilengkapkan dengan disampaikan doa oleh Ibu Juwita untuk semua guru dan keluarganya, untuk semua yang bertugas di MK FM, untuk pendengar MK FM dan juga pendengar dimanapun berada, semoga Allah melindungi kita dari segala mara bahaya dan diselamatkan dunia akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Ibu Juwita dari Cimindiraya, doa terbaik juga mudah-mudahan Allah kabulkan untuk Ibu Juwita yang sudah bergabung dari Cimindiraya di pagi hari ini. Dan alhamdulillah sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini kita sudah terhubung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini sahabat MK.

Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dirapatkan yang di depannya, Dek. Kalau ada yang kosong di depannya, berarti ada hak orang lain yang terhalang oleh kita. Kalau kita ingin tahu nasib kita, salah satu cirinya adalah kita memudahkan atau menyusahkan orang. Kalau kita jadi kemudahan, bagus. Tapi kalau kita menyusahkan orang, kurang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha menatap, yang maha dekat, yang maha menyaksikan. Wahai Allah yang maha mendengar, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat. Kami mohon padamu, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat. Ilmu yang membuat kami semakin mengenalmu, ya Allah. Ilmu yang menjadikan hati kami yakin padamu. Ilmu yang mengantarkan sisa umur ini benar-benar selalu lurus di jalanmu. Ilmu yang mengantarkan sisa umur kami istiqomah, akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang dapat menjadi bekal

0: kami jadi ahlul jannah. Duhai Allah yang membolak-balik hati, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Duhai Allah yang maha baik, terimalah yang kami lakukan ini. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Kami mohon padamu ya Allah, karuniakan kami iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, yang lurus, yang terpelihara dari kesesatan, wa qalban khashian, karuniakan kepada kami hati yang selalu khusyuk padamu, yang tidak berpaling darimu, walisanan zakiron. Wahai Allah, karuniakan kepada kami lisan yang selalu basah menyebut namamu, lisan yang terpelihara, lisan yang doanya engkau ijabah. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman kami ini. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Taqabbal minna ya karim. Kabulkan wahai Allah yang maha mendengar, yang maha mulia, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Rugi kalau kita tidak berdoa, karena doa adalah amalan yang sangat mulia di sisi Allah. Orang tidak berdoa, orang sombong. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan Allah. Kulo ngaturaken matur suwun sanget. Tamu dari Purwakerto, Masya Allah. Jadi kita sengsara itu karena pilihan kita. Semua yang Allah tetapkan untuk kita sudah diukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Allah yang menciptakan kita tahu persis keadaan kita. Lebih tahu dari siapapun. Lebih tahu dari kita sendiri. Allah tahu pikiran kita, kecerdasan kita. Allah tahu hati kita, fisik kita, keperluan kita, kemampuan kita. Tidak ada satupun yang Allah tidak tahu tentang diri kita dan tentang siapapun. Kalau Allah menimpakan kita perintah, memberikan perintah, pasti sudah diukur. Salat, saum, semua perintah Allah sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita. Juga kalau Allah memberikan cobaan kepada kita, sudah diukur. Tidak mungkin Allah zalim karena Allah Maha Adil. Zalim itu artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Kalau seorang guru SD memberikan pelajaran ujian untuk murid SD pelajaran SMA, namanya guru zalim. Guru yang memberikan ujian harus tahu kemampuan muridnya. Mengapa kita sering sengsara dalam hidup ini? Karena kita sering memikul beban yang harusnya tidak kita pikul. Jadi kita sengsara oleh diri kita sendiri. Contoh, satu, kita sering memikul beban yang belum terjadi. Ada orang mau pensiun, pensiunnya 3 tahun lagi. Dipikirkan, bagaimana 3 tahun lagi, nanti saya gaji sedikit, cicilan belum beres, terus dipikirkan, sehingga sengsara saat ini. Pensiunnya belum, sengsaranya sudah. Padahal hidup kita adalah saat ini. Bukan tidak boleh memikirkan masa depan, yang tidak boleh itu sengsara. Ada yang belum punya jodoh, memikirkan sebentar lagi usia saya kepala 3, padahal sekarang kepala 2. Sengsara memikirkan yang belum ada. Inilah salah satu yang harus kita waspadai. Kita sering membebani diri kita dengan yang belum terjadi. Banyak sekarang yang sedang kuliah stres memikirkan kalau lulus kuliah nanti dapat kerjaan tidak. Katanya akan ada digantikan oleh AI, akan ada PHK massal. Padahal belum lulusnya dan belum tentu lulus juga. Ada ibu-ibu yang selalu berpikir bagaimana kalau suami saya meninggal, padahal masih hidup. Juga bapak-bapak ya, wah asik nih nanti istri saya meninggal, padahal masih hidup, dosa tuh. Dua, apa yang membuat sering kita sengsara? Oh maaf ya, bagaimana supaya kita tidak sengsara tentang masa depan? Boleh mikir masa depan? Boleh. Boleh merencanakan untuk masa depan? Harus. Boleh kita melakukan persiapan? Itu malah penting. Yang tidak boleh itu sengsara. Kunci sukses masa depan adalah saat ini. Jadi ahli syukur. Karena kalau kita saat ini syukur, yang ada bisa dinikmati, yang belum ada didatangkan oleh Allah. Yang akan terjadi besok lusa itu Allah yang menentukan. Bukan pikiran, bukan keadaan, bukan kata orang, bukan situasi global, bukan yang bakal terjadi itu apa yang Allah kehendaki untuk kita. Makanya tenang saja. Ah, gimana kalau perang terus-menerus? Gak tahu ya. Yang penting sekarang bersyukur. Ibadah yang bagus, ikhtiar yang bagus, doa yang bagus, akhlak yang bagus, pasrahkan yang bagus. Dah, itu kerjaan kita. Jangan ribet. Bagaimana kalau dolar naik terus? Punya enggak dolarnya? Katanya harga tanah makin mahal. Biarin, mau ngapain mikirin harga tanah? Tinggal beli aja sekarung. Dua, yang merusak hidup kita adalah kita terbelenggu oleh masa lalu, tidak bisa move on. Kejadiannya sudah berlalu, tapi dipikirkan sampai sekarang. Jadi menderita hari ini, padahal yang lalu sudah berlalu dan sudah selesai. Saya sakit hati. Dulu dia nyebut saya monyet waktu TK. Ya Allah, sekarang sudah nenek-nenek. Dendam. Itu dulu rumah. Saya nyesel jual rumah itu. Saya jual hanya 500 juta. Sekarang harganya 1 miliar. Mau ngapain mikirin rumah orang? Pas ngaca, duh dulu saya gak kayak gini. Dulu ibu bayi. Ada orang yang terus saja mengungkit-ngungkit masa lalu, hidup di masa lalu, sedihnya tidak hilang-hilang, kecewanya tidak hilang-hilang, sakit hatinya tidak hilang-hilang. Mau apa? Hidup kita ini sekarang. 3, apa yang membuat kita sering menderita? Kita sering memikirkan sesuatu yang di luar kendali kita. Contoh, mulut orang, pikiran orang, hati orang, itu di luar kekuasaan kita. Kita ingin orang itu sesuai dengan keinginan kita, boleh ingin, tapi tidak boleh sengsara kalau orang tidak cocok dengan keinginan kita. Ibu, Bu, ini tamu Purwokerto mana? Pasti yang punya suami ingin suaminya baik sama ibu ya? Ingin suami soleh, benar? Tidak pernah marah, ngasih uang terus, betul tidak? Walau ibunya rewel, suami sabar, begitu kan Bu? Maunya begitu ya? Sayang sepenuh hati, ngebantuin siang dan malam. Gimana caranya Bu? Tuh kan diam. Pusing Bu, ibu kebanyakan mikirin suami. Suami ibu tuh di luar kemampuan ibu ngebulak-balik hatinya. Dulu suami saya gak kayak gini loh, A. Ibu juga gak kayak gitu dulu, ya kan? Kita tidak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Ini santri di sini segini banyaknya, ya. Gak bisa satupun dibulak-balik hatinya. Nabi Yakub, Nabi, anaknya sebagian nakal. Yusuf yang masih kecil dimasukkan ke sumur. Anak kita aja gak gitu-gitu amat. Ini anak Nabi. Nabi Ibrahim, kekasih Allah, tidak bisa ngebulak-balik hati ayahnya. Maka jangan bebani hati kita. Kenapa dia belum begini? Kenapa dia gak begitu? Kenapa itu? Gak bisa. Kita lakukan saja yang terbaik. Kita niat baik. Kita jadi contoh yang baik. Kita sampaikan baik-baik. Kita doakan sungguh-sungguh kepada Allah. Dah, segitu aja. Jelas? Itu kan gak jelas ya. Terserah, saya gak bisa menjelaskan. Kenapa ya orang itu sebel sama saya? Ya wajar, karena nyebelin, betul tidak? Kita gak bisa ngebulak-balik hati orang. Kita gak bisa maksa orang suka ke kita, jatuh cinta ke kita. Gak bisa. Bukan milik kita hati orang itu. Saya sudah ngirim bunga, ternyata dia senang sama teman saya. Ya karena dia ngasih kebon. Udah gak apa-apa. Akan ada orang suka ke kita, ada orang biasa-biasa, dan akan ada orang yang tidak suka ke kita. Wes ben bae, aja mumet-mumet. Itu bukan wilayah kita. Wilayah kita tuh berusaha sayang ke orang lain. Kita berbuat baik, belum tentu orang berterima kasih. Ada yang berterima kasih, ada yang biasa aja, ada yang menertawakan. Ya ben bae. Ojo, ojo. Apa ya? Dahlah, biarin aja. Dulu dia suka sama saya, sekarang jadi sebel sama saya. Ya udah, enggak apa-apa. Apa urusan kita dengan hati orang lain? Capek, capek. Kan ada diceritakan, ini mau kenalan, bro, temenin saya tuh, ada calon mau saya lamar, saya mau kenalan dulu. Datang ke rumah yang ditaksirnya itu, ketemu orang tuanya, ternyata jadi tuh nikahnya sama temen. Ya udah, nasib itu. Gak bisa jengkel, namanya jodoh teman. Memang dalam teori kita minta diantar dia, tapi hakikatnya kita nganter dia. Nasib. Ada yang pernah kayak gitu? dagang. Kita dagang ingin untung, wajar. Tapi bukan wilayah kita menentukan rezeki itu. Wilayah Allah. Dagang ibadah aja. Kalau semua sesuai dengan keuntungan, keinginan kita, rencana kita, pasti kacau dunia ini. Dengar baik-baik. Kalau seluruhnya sesuai dengan keinginan terjadi, kacau. Percaya tidak? Ibu ingin sehat? Semua ingin sehat? Jawab. Sedunia ingin sehat? Kalau terkabul semuanya sehat, apa yang terjadi? Dokter saling menyuntik. Apotek tutup. Rumah sakit sepi. Pabrik obat. Departemen Kesehatan, WHO. Wah, terlalu banyak korbannya. Sakit ya. Sesekali ya. Sakit itu penggugur dosa, sakit itu bisa silaturahim, sakit itu bisa evaluasi diri, sakit itu bisa membuat kita dapat pahala sabar. Oh, banyak hikmah di balik sakit. Jangan ingin sakit, minta sehat. Tapi kalau ditakdirkan sakit, nikmati. Karena itu pun bagian dari karunia. Pasti ingin banyak uangnya semuanya ya. Benar tidak? Gimana berapa maunya? 10 juta atau 10 miliar? Sebutin aja hadirin, siapa tuh dikabulkan. Mau berapa? Hah, 10 rupiah? 10 T? Ibu tahu gak T itu apa? Katakanlah masing-masing minta 10 miliar cukuplah ya. Biasa dapat 10 ribu ya kan. Misal di Bandung aja, semua yang pengen 10 miliar atau 20 miliar dikasih oleh Allah. Tebak apa yang terjadi? Jadi rapi, jadi bahagia. Kacau pak. Apalagi yang anaknya 10. Rumahnya ngontrak. Masing-masing dapat 10 miliar. Dan masing-masing 10 miliar dalam bentuk uang logam. Bisa enggak cukup itu? Kalau kita dibuat kaya semua, enggak ada tukang sayur. Di kelas guru nanya, kemana ini murid nanya, mana ini Pak Guru, Bu Guru, kok gak ada? Kata guru tuh sambil ngitung uang. Maaf ya, ibu gak mau ngajar lagi, pusing ya gak? Mau bikin kampus, begitu. Ojek tidak ada, yang nungguin bensin tidak ada. Polisi karena gajinya kecil pada berhenti. Bisa bubar, betul tidak? Udah begini aja, ngapa-apa yang penting kita kerja jadi amal soleh, berapa aja dikasihnya oleh Allah syukurin, kalau lagi kurang sabar, ikhtiar sebagai ibadah, udah kita bekal beda-beda. Sekarang pilpres pengen jadi presiden, ada 1 juta orang jadi semuanya. Apa enggak kacau negeri ini? Ada seorang wanita yang baik ditaksir oleh 1000 orang ingin jadi suaminya, terkabul. Apa enggak stres? Jadi biasa aja dengan yang tidak terjadi itu ya. Halo. Ibu pasti ingin awet muda. Pengen ya Bu ya. Misalkan ibu awet muda, balita wajahnya, mau begitu? Aneh, bapak mau punya istri balita terus umur hidup? Horor pak. Nah makanya harus mulai biasa-biasa dengan apa yang Allah takdirkan untuk kita. Tidak harus semuanya sesuai dengan keinginan. Coba setiap yang ingin haji diijabah, 2 miliar umat Islam berangkat haji, jebol itu. Betul? Harus siap. Tugas kita itu bukan mengatur hasil. Tugas kita itu satu, meluruskan niat. Ini nikmati. Terus nikmati, berusaha ikhlas. Itu bahagia di sana. Yang kedua, sempurnakan ikhtiar sesuai dengan sunatullah di jalan Allah. Dan sempurnakan ibadah dan doanya. Sebetulnya ikhtiar itu ibadah juga ya. Sholat yang bagus, karena bagian dari doa sholat itu ya. Kemudian ikhtiar dan doa itu satu paket. Seperti uang, dua-duanya ada. Kalau sibuk ikhtiar tidak doa, tidak bisa. Sibuk doa malas ikhtiar, tidak juga. Harus satu paket, sunnahnya begitu. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Itu dalilnya. Antusiaslah, bersungguh-sungguhlah dengan apa-apa yang manfaat bagimu, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'zaz, dan janganlah kamu lemah. Sudah itu pasrahkan. Allah yang maha tahu apa yang terbaik. Kalau baik jadi, kalau tidak baik gak usah. Jangan ngatur Allah. Itu wilayah Allah yang maha tahu memberikan takdir kepada kita. Wilayah kita hati. Lurus tidak niatnya. Dua, sempurna tidak ikhtiar dan doanya. Tiga, pasrah tidak ke Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau sudah fa idza azamta, bulat tekad, maka pasrahkan ke Allah. Bulat tekad, sempurna azamnya, biar Allah yang menentukan. Tidak penting keinginan duniawi kita tercapai. Yang penting adalah yang terbaik menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Al-Baqarah 216. Ya. Gak usah ngotot tentang dunia ini. Gak usah ngotot. Karena kita tidak tahu yang kita inginkan ini baik atau tidak. Kalau kita ngotot dengan dunia sesuai keinginan, stres pasti. Dan banyak terluka ketika Allah tidak memberi. Tidak akan terjadi menimpa kita kecuali dengan izin Allah. Tenang saja. Hari kita ini sekarang, saat ini, nanti belum tentu ada. Kalau nanti siang meninggal, ini merupakan pagi terakhir. Bu, ibu, jangan mikirkan kalau suami meninggal nanti. Syukuri sekarang masih ada. Benar? Apa yang sering kita kecewa, orang lain malah memimpikannya. Tidak sedikit istri yang kecewa kepada suami, padahal yang belum punya suami sangat bermimpi yang model ibu juga itu. Ya, udah nggak apa-apalah model yang itu juga daripada enggak. Mungkin begitu. Mungkin ya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan silakan. Silakan.
1: Kalau kata Gus, mau nanya itu apa? Bukan nanya, nambahin. Ya. Jadi kalau dolar naik, emas naik, kalau kata Gus Dur, emang gue pikirin gitu. Soalnya kita kan nggak punya duit, udah nimin aja. Terima kasih.
0: Kalau saya mengajaknya, bukan tidak boleh dipikirkan, mikir langsung zikir. Ingat, emas naik, fakta naik. Bahan bakar naik, bahan makanan naik. Langsung ingat, Allah lah Tuhan kita. Kalau enggak mikir sama sekali juga salah. karena memang otak disuruh mikir. Tetapi pikirannya jangan sampai jadi beban bagi kita. Kita mikir jadi amal. Harga-harga naik, dekati Allah pemilik rezeki. Suami misalkan kurang bijaksana, daripada capek mikirin suami, lebih baik serahkan ke Allah. Wah, nanti suami saya dititipi yang lain. Ah, capek. Langsung doa, karena Allah yang ngebulak-balik hati. Bapak juga begitu. Dan gak mungkin bapak bisa ngebulak-balik hati istri. Tahu juga tidak hatinya di mana. Ingat istri, langsung ingat Allah. Langsung disolatin. Maksudnya bapak sholat ya. Lanjut, ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada selesai nih. Bisa dari masjid dan bisa dari medsos, silakan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Saya dari Padang, Sumatera Barat. Yang saya tanyakan, bagaimana caranya kita untuk ikhlas hadapi semua yang kita ada. Belajar ikhlas.
0: Ikhlas. Terima kasih Pak. Ada ikhlas, ada ridho. Kalau ikhlas itu niat untuk siapa amal kita. Jadi kalau sedekah ikhlas, sholat ikhlas, nolong orang ikhlas, haji ikhlas, lillahi ta'ala, itu niat dari amal kita. Kalau menerima takdir bukan ikhlas, ridho namanya. Nah, di Indonesia sering ketukar-tukar ini. Saya ingin ikhlas menerima kenyataan. Sebetulnya bukan ikhlas, ridho. Faman radhiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho menerima takdir yang Allah tetapkan, Allah ridho kepadanya. Kita harus melatih diri menerima kenyataan. Dari menerima inilah nanti bisa move on. Kalau nasi jadi bubur, terima dulu. Sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, jadi bubur ayam spesial. Karena orang yang tidak nerima takdir, dengar ya, kalau kita menerima takdir Allah, satu, hati kita dibuat lapang oleh Allah. Kita sakit, ya Allah saya terima, saya takdir sakit sekarang ini. Diri saya ini milikmu, engkaulah yang menentukan apapun bagi hamba-hambamu. Saya terima takdir ini. Pasti beda hatinya. Nanti oleh Allah dibuat hatinya lapang. Dua, kalau orang menerima takdir, jadi tenang ya, Allah yang bikin tenang. Dia akan bisa melihat jalan untuk memperbaiki keadaan. Jadi kalau udah nerima takdir, nanti pikiran kita bisa dapat petunjuk untuk bisa mendapatkan takdir yang lebih baik. Kita bisa move on. Tapi jalannya jelas. Tiga, kita akan dapat pahala. Karena Allah yang memiliki kita, memberikan takdir, kitanya nerima, ada ganjarannya. Empat, kita akan disukai Allah. Kalau kita tidak nerima takdir, nanti hatinya dibuat sempit. Stres. Kalau hati dibikin sempit, udah sengsara tuh, pasti. Dua, tidak lihat jalan keluarnya. Tiga, jadi dosa. Kita membangkang ke pencipta kita. Empat, Allah pun murka. Nerima takdir. Genteng jatuh kena jidat. Saya tidak terima. Saya tidak terima. Gak mungkin. Gak mungkin. Itu sudah ada tanda terimanya. Ya, benyut. Terima takdir yang ada. Obatin. Istighfar. Kenapa jidat kena batu? Dasar saya kalau sujud jarang ingat Allah. Untung batunya kecil. Untung gak kena mata. Untung gak ketelen itu batu. Iya, Ibu. Silakan. Kalau ingin ikhlas harus banyak belajar, Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kalau kurang belajar, makasih.
3: Kalau saya Bu Zur dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat.
0: Saya harus ridho ini. Sebentar ya, Bu. Saya tak belum selesai. Tuh jadi lupa lagi saya ngomong apa, ya udahlah.
3: Sedikit mau curhat,
0: Emang ada curhat yang sedikit.
3: Kalau panjang nanti tidak cukup waktu.
0: Kalau panjang banyak yang marah.
3: Gini ya, 2 tahun yang lampau saya anak saya yang perempuan diambil oleh Allah SWT dan meninggalkan anak 2 orang. Anak itu sekarang atau cucu saya dengan menantu. Saya ikhlas dan ridha menerima. Tapi lingkungan saya tidak terima.
0: Siapa yang tidak terima?
3: Lingkungan saya.
0: Lingkungan, ibu maksudnya?
3: Aman, saudara, tidak terima.
0: Kalian, oh, bukan lingkungan, saudara. Ya.
3: Lingkungan saudara.
0: Kan RT, ya, kecamatan. Ya.
3: Tidak menerima. Harusnya cucu itu dengan neneknya, bukan dengan ayahnya, kata lingkungan atau saudara saya.
0: Bagaimana? Atas beberapa saudara.
3: Ya, gitu ya. Saudara saya. Bagaimana saya menyikapi, ya?
0: Itu anaknya bapaknya kan?
3: Ya, cucu saya.
0: Iya.
3: Anak saya yang perempuan.
0: Iya. Yang nanti dituntut di akhirat itu adalah orang tuanya, ya, bukan neneknya, ya.
3: Ya.
0: Kecuali saya, kalau ayahnya sudah tiada. Nah.
3: Bagaimana saya menyikapi untuk beberapa saudara saya yang tidak nerima itu?
0: Oh iya, biasa aja, Bu. Ya, karena tidak mungkin setiap orang pendapatnya sama. Orang itu beda-beda ilmunya, beda-beda imannya, beda-beda kemampuan mengambil sikap. Ibu tidak usah pusing, ya. Pertama, pusing juga tidak menyelesaikan masalah, ya. Kalau orang punya pendapat begitu, ya nggak ada masalah, Bu. Tinggal ibu jelaskan saja. Ini anak dititipkan Allah kepada orang tuanya, bukan kepada neneknya, ya kan? Paling saya membantu. Nanti ya udah nggak apa-apa. Beda pendapat nggak ada masalah, Bu. Nggak usah maksa semua orang sependapat. Nabi Muhammad punya pendapat yang pasti benar, menyampaikannya benar, memberi contoh dengan benar, niatnya benar. Tidak semua sependapat, bahkan ada yang memusuhinya. Biasa aja.
3: Ya,
0: ya. Sampaikan salam dari saya ke pamannya, ya.
3: Kasih, ya.
0: Paman gitu banyak urusan, gak usah mikirin yang ini dulu, ya. Anak paman juga urusin gitu. Jangan ngomong gitu, nanti marah lagi. Ya, silakan.
3: Kasih, ya.
0: Ini ya takdir. Kemarin saya di Surabaya, subuh pulang baru nyampe maghrib. Sekarang di sini. Kalau memang harus ketemu dengan tamu ini, masya Allah. Padahal ada keinginan tuh, aduh, coba saya istirahat dulu lah gitu semalam di Surabaya supaya bisa cukup energi. Anak pindah-pindah kota tiap hari itu bukan mudah di usia seperti ini, ya. Saya kan kakek-kakek. Nah, alhamdulillah karena sudah takdirnya harus ketemu, nyampe ke sini. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Silakan.
4: Terima kasih. Mau tanya ini bagaimana cara menerima keikhlasan? Kekerasan atas perkataan orang yang mendadak. Contohnya begini, maksudnya gini, saya menerima itu akhir lama, tidak langsung menerima gitu. Sebenarnya ini sederhana, jadi pada saat saya ke dokter itu kan ada karena pakai askes, ya, ada askes, ada KTP saya di situ. KTP itu kan lama tidak bisa diganti fotonya ya?
0: Iya, seumur hidup.
4: Ya itu. Itu dokternya sempat bilang gini, ibu ini di sini terlalu cantik. Kan ini masih muda, ibu di sini terlalu cantik. Kenapa nggak diganti aja? Saya kan udah bilang, Pak. Emang bisa KTP fotonya diganti? Ada kok itu di PPRB apa-apa gitu bisa ke sana. Itu kan nggak umum ya, Ak, ya? Begitu kan nggak umum, apalagi dia seorang dokter. Biasanya dokter itu kan bukan berarti ingin dipuji cantik ya, tapi paling nggak kan jangan terlalu cantik itu loh. Itu terimanya lama.
0: Berapa kenapa? Lama baru? Kenapa capek-capek mikirin itu?
4: Karena kaget.
0: Nggak ada kerjaan, ha?
4: Kalau bila hanya bilang kok berbeda itu nggak masalah, tapi ya. Terlalu cantik itu kan?
0: Terus jadi gimana? Ya udah, orang mau ngomong apa aja. Kenapa capek-capek mikirin omongan orang, gak ada kerjaan?
4: Bisa diterima, tapi lama maksudnya gitu, Pak. Itu
0: ya,
4: bagaimana?
0: Ya udah, mulai sekarang gak usah dipikirin. Gak ada kerjaan, mending mikirin kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mau ngomong apa aja, sok aja, bukan urusan kita, betul tidak? Mau disebut monyet juga gak akan jadi monyet. Kita sakit hati bukan karena omongan orang. Orang mau ngomong apa aja kepada kita, gak akan ngepek. Coba nyebut monyet ke saya jadi monyet? Enggak. Hey, oh Agim bodoh, jadi bodoh? Emang. Bu, Pak, udahlah, jangan gak ada kerjaan. Waktu kita ini cuman sebentar di dunia ini, benar? Mending lebih banyak mendengar kata-kata atau kalimat Allah. Orang mau ngomong apa aja itu mah urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah jaga hati kita. Udah, Bung, sayang gak ada kerjaan, segala dipikirin. Ibu mikir apa sekarang? Orang nyebut ini, nyebut itu, ya itu urusan mulut orang, bukan wilayah kita. Kok kenapa dia ngomong itu? Ya urusan dia, kita gak bisa maksa orang ngomong apa, bukan wilayah kita. Wilayah kita itu jangan stres. Begitu ya, Bu? Ya. Apa-apa, terlalu ganteng juga, nah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bagaimana caranya agar saya tidak mengkhawatirkan masa depan, karena faktanya semakin kesini semakin berat bebannya, harga naik gitu. Ya, makasih, Pak.
0: Bagaimana, Bapak sudah berapa lama hidup di dunia? Jawab, Pak.
5: 45 tahun.
0: Pegang, Pak. Ya, saya mau nanya nih. Ini jawabannya, Pak. Bapak sudah hidup 45 tahun. Ada enggak sehari saja Bapak enggak dikasih makan oleh Allah? Jawab, Pak, jawab.
5: Alhamdulillah dikasih makan terus, ya.
0: Dikasih makan terus. Minum?
5: Alhamdulillah.
0: Minum terus. Pakaian? Tidur masih berteduh?
5: Alhamdulillah.
0: Betul? Ada keluarga gak, Bapak?
5: Ada.
0: Ada rezekinya?
5: Ada.
0: 45 tahun Bapak hidup, masih curiga terus ke Allah? Han? Kenapa Bapak gak memikirkan apa yang sudah Allah berikan, malah sibuk memikirkan apa yang belum ada, padahal Allah udah janji besok tuh ada lagi rezekinya, Pak. Lusa ada rezekinya. Qadarullah, anak 11, tiap anak ada rezekinya itu. Masalah kita tuh bukan besok, sekarang, Pak. Sholatnya enggak benar, enggak ngaji, akhlak kurang bagus, kita jarang zikir, otaknya segala mikir yang salah, matanya banyak berzina, lihat HP, ngomongnya segala diomongin. Itu masalah kita tuh, bukan besok lusa. Kalau kita benar-benar hari ini hari yang penuh rasa syukur, mikirnya benar, sholatnya diperbaiki, ngajinya ditambah, zikirnya ditambah, sedekahnya nambah, Allah lihat. Masalah kita tuh bukan besok lusa, sekarang.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin sahabat MQ, kita sudah simak bersama ilmu dan juga hikmah di pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar sahabat MQ. Mari kita doakan bersama guru kita sahabat MQ, mudah-mudahan ilmu dan juga nasihat yang sudah kita simak bersama ini menjadi amal jariah untuk beliau. Semoga juga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan juga keberkahan kepada guru kita sahabat MQ dalam menyebarkan dakwahnya tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan sahabat MQ, ilmu yang sudah kita simak bersama di pagi hari ini dapat kita ikhtiarkan bersama untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Sebelum kami menyapa kembali Anda, sahabat MQ yang sudah bergabung mengirimkan atensinya, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan, sahabat MQ. Sahabat MQ, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menabar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, sekali lagi bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MQ sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Lihat kebenaranmu. Selain itu, sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 21394273
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: lagi ketentra.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang papasahan namina, Pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayah Yusua seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probian apa henteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, eno mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya eno mah kantun ieu begahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak beli aya pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Nya panginten ti Bapak mah ulah ieu ulah putus asa

Nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yeuh

0: Bahasa beraha, Bu?
1: 58.
0: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
1: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokoknya nama komplikasi.
0: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
1: Pokoknya mah lemes enggak, pokoknya mah terbiasa dibayangkan. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Terus pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ageder gitu tah.
0: Iya, panyawat tos seberhalami, Bu?
1: 2020 ngawitan teh.
0: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
1: Ah, ka medis, ka kemana-mana, tos capek.
0: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
1: Alpha Propolis.
0: Mohon, Ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyembuhkeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu ayeuna mah, alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, paraterapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Nah, eta alhamdulillah sampai tiu dienten mata kah percanten we.
0: Alhamdulillah.
1: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung dengan geder, kena lambung. Pokoknya merawat ringan, pokoknya mah kena selesai oge jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
0: Alhamdulillah. Berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
1: Alhamdulillah. Mohon alhamdulillah.
0: Ibu di aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
1: Nambe saboto, sarang aina nambe dua.
0: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
1: Ngawitan mesen mah sa dinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Tos saminggu jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
0: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
1: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
0: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadapengin Allah, tapi kan kita kedah ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
1: Amin. Amin. Amin ya
0: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakali teu ibunya.
1: Sami-sami, Dek.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: kuhun Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalan si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya wae setiap taraos gitu. Teu ieu langsung
1: mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihanna teh, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nya saentos eta mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu, aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge tersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa nama mam teh teh kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah teh tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh kitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal wae
1: gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos
2: kintan ya. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
2: Ya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tos teh ikhtiar urang tawakal ke Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Gitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: nya. Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eta tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Lebih
1: hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge bener bade ngagale deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bu.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
2: Mohon.
1: Teh Siti itu mana linggit teh?
2: Di Cihideung.
1: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
2: Mekarmukti.
1: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
2: Dua katilu aina.
1: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
2: Sok cangkul.
1: Mohon.
2: Leuleus riut.
1: Mohon.
2: Upami
1: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
2: Nuju di check up teh.
1: Kelenjar
2: getah bening.
1: Kelenjar getah bening.
2: Asam lambung.
1: Teras.
2: Teras deui.
1: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
2: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
1: Mun se mohon.
2: Ieu naon teh perih ieu teh?
1: Patuangan teh.
2: Benjolan pan ieu seueurnya.
1: Sabar hiji benjolan teh?
2: Namana mah hiji kawit nama.
1: Seueuran
2: jantung tujuh.
1: Tah ayeuna kan.
2: Ayeuna mah
1: kumaha teh ayeuna?
2: Gitu alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Tos aya karaosna.
1: Tos aya karaosna nya.
2: Tos leuleus lah kitu teh, teu nyeri deh.
1: Teu nyeri enanya ya.
2: Teu nyeri alhamdulillah.
1: Tak sabar lama kita rupanya mat ya.
2: 2012
1: ini 2020 berarti sapul usumnya.
2: Iya, tos lami.
1: Tapi alhamdulillah sareng sareng ada tandung alfa propolis, majeng sehatnya.
2: Alhamdulillah ayah karosna gitu.
1: Seorang
2: karosna gitu. Soca enam bengras ningali. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Iya, tos teh ayah cangke tos hilang gitunya.
1: Ayah nama.
2: Seorang pun anu karosna.
1: Alhamdulillah.
2: Biasa, iya wek gitu. Ngan ayah kena benjolan kan tuh salit deh.
1: Salit deh nya. Mohon, insya Allah mudah-mudahan.
2: Mudah-mudahan nya.
1: Mohon laras. Ayah kesan deh. Teh kang ngomit kamu dangu supaya sehat seperti tos teh kita.
2: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti tos abdi.
1: Cobian apa gitu
2: nya? Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Alhamdulillah syariatna ieu.
1: Aya karaos nanya.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat salamina teh nya.
2: Mudah-mudahan ya.
1: Nyuhunkeun
2: pi doana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
1: Mohon amin. Hatur nuhun teh nya.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860